0: Ini saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda. Apa gimana?
0: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
2: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Kita udah di pertengahan bulan Juli aja. Kamu berasa gak sih kalau waktu tuh kayak cepet banget berjalan ya? Kayak time keep movingnya tuh udah luar biasa. Tiba-tiba baru masuk ke tahun 2026, sekarang udah di pertengahan. Ntar tiba-tiba di ujung tahun aja ya. Tapi sejauh ini apakah progres kamu udah sesuai dengan keinginan teman berdua gitu ya? Karena setiap hari kan berproses, maunya lah ya, proses yang positif dong. Termasuk hari ini juga buat kamu yang bakal beraktivitas, yang sekarang lagi menikmati perjalanan pagi. Macet gak sih? Oh, jangan dikata. Pagi-pagi Palembang tuh macet, apalagi di beberapa titik, apalagi kalau kamu melintas di kawasan sekolah misalnya. Wah ya, jam pagi entah yang mau nganter, entah yang mungkin bawa kendaraan pribadi, itu sudah kelihatan memenuhi jalan aja. Jadi hati-hati buat kamu, pagi-pagi memang semuanya rata-rata mau keluar rumah untuk beraktivitas. Jadi tetap jaga laju kendaraan kamu dengan jarak aman juga pastinya ya. Dan semoga kamu selalu menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas.

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pagi ini apa aja aktivitas kamu teman Pro 2? Kalau di list, wow banyak banget ya. Gak usah pakai di list aktivitas deh kalau ada yang bilang kayak gitu. Tapi enggak dong. Perlu banget sih kalau aku bilang ya. Jadi kayak kita tuh tahu banget skala prioritas yang mana dulu yang harus dilakukan ya. Yang mana yang mungkin bisa sih ditunda karena ada hal yang lebih prioritas gitu. Jadi gak ada salahnya ya teman Pro 2. Kamu kayak bikin list dulu aktivitas kamu apa aja. Hari ini pada mau kemana aja gitu loh ya. Jadi kayak diurutkan dari hal terpenting ya. Dan seterusnya teman Pro 2. Kalau udah kayak gitu sih mudah-mudahan nih semua itu bakal lancar-lancar aja. Yang penting yang emang urgent banget sifatnya itu udah kamu selesaikan di awal. Gitu deh ya. Atau ada yang deadliner, kalau belum deadline kayaknya kurang seru ya. Semakin mepet kayaknya semakin asyik. Katanya sih kayak gitu. Haduh ya. Ya udahlah ya. Kalau kamu termasuk yang mengusung hal sedemikian, mudah-mudahan dipertimbangkan lagi lah ya. Karena teman Pro 2 beneran, kalau seandainya tuh kita udah kayak yang ya udahlah biar deh mepet-mepet aja yang kerjainnya gitu loh. Sementara mungkin kerjaan lain banyak juga, biasanya di ending justru kita kayak capek banget, berpacu sama waktu ya. Padahal di awal rada nyantai. Nah itu dia masalahnya ya. Oke, aku mau ajak kamu memantau kabar cuaca dulu. Pagi ini udah cerah berawan, enggak sih cerah aja, tapi mungkin bakal berawan. Enggak tahu ah. Sotoy resima. Ya udah, daripada aku jadi sotoy, mending kita langsung cari kabar cuaca aja gimana? Karena pas banget loh. Aku udah dapat informasinya yang langsung dipersembahkan oleh BMKG Sumatera Selatan. Kalau gitu langsung aja aku hadirkan buat kamu. Ini dia, ada info cuaca. Info cuaca. Oke, guys, seperti biasa dong ya, pagi ini di Pro 2 FM aku bakal kasih kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini ya. Apa kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya di Rabu 15 Juli 2026 pagi hari, seluruh daerah di Sumsel itu bakal cerah sampai dengan cerah berawan ya. Nah, kalau siang sampai sore harinya bakal cerah berawan. Ada potensi hujan ringan ya di wilayah Oku Selatan, kemudian Oku. Ada juga di Muara Enim, Ogan Ilir, Musi Rawas Utara, kemudian Musi Banyu Asin, Banyu Asin, Lahat, dan Empat Lawang. Gitu deh. Kalau untuk malam hari, bakal cerah berawan dong. Ada sih potensi hujan ringan lokal, ya ini lokal-lokal aja, di wilayah Oku Selatan dan juga di Muara Enim. Dini harinya cerah sampai dengan cerah berawan ya. Oke, hari ini 23 sampai 33 derajat Celcius, lumayan panas ya. Tapi nggak mencapai angka 34 sih teman Pro 2. Dan ada peringatan dini cuaca ya. Jadi karena cuaca yang panas, hati-hati banget ya, waspada banget sama potensi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di wilayah Oki, Ogan Ilir, Oku, Oku Timur, dan juga Pali. Yes, itu dia teman Pro 2, informasi perakiran cuaca buat kamu. Dan informasi tersebut dipersembahkan oleh BMKG Sumatera Selatan.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.

0: bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah. Belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke. Okay.
1: Eh. Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
3: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Jangan berhenti, jangan berhenti katanya ya. Ya, ya, ya, ya. Oke deh. Tapi tergantung nih, berhenti gak sih timnas jagoan kamu? Wah, udah mulai broken heart untuk beberapa orang yang mendukung Prancis. Ya gak sih? Kalau kita melihat bagaimana perkembangan dari Piala Dunia 2026 aja ya teman Pro 2, kesini kan udah memasuki babak yang lebih menegangkan lagi. Wow. Semifinal ya, mempertemukan Prancis kontra Spanyol. Gimana, gimana? Gimana hasilnya? Sesuai ekspektasi, keinginan kamu, atau kecewa berat kamunya misalnya teman berdua? Karena memang hasilnya ya udah tahu dong ya. Yang unggul adalah Spanyol. Nah, yang jagoannya adalah Prancis, mungkin kamu sedikit, bukan sedikit sih, banyak. Broken heartnya udah banyak banget ya. Benar-benar loh yang namanya Piala Dunia ini bisa menyedot perhatian banget gitu teman Pro 2. Yang tadinya semangat 4-5 pas ngelihat jagoannya kalah udah langsung kayak ya hilang semangat ya gitu deh. Yang menjagokan Perancis sebelumnya kayaknya ya udahlah. Bahkan ada beberapa prediksi-prediksi pribadi ya personal gitu yang bilang wah kayaknya sih final itu yang bakal unggul yang bakal dipertemukan ya adalah Argentina versus Spanyol. Ada yang bilang kayak gitu. Itu adalah final ideal. Benar. Karena untuk hasil sementara, bukan sementara ya, hasil akhir dari Prancis dan juga Spanyol adalah 2-0 gitu teman Pro 2. Dan akhirnya fix banget Spanyol ini melangkah ke babak final ya. Oke, dan yang pasti luar biasa banget ya teman Pro 2. Jadi kalau kita lihat serangan demi serangan sudah dilakukan aja ya. Sebenarnya Prancis sudah mencoba untuk ngambil inisiatif serangan sih sejak menit awal banget nih. Mbappe itu udah luar biasa banget ya. Sama Dembele juga teman Pro 2. Tapi memang pertahanan Spanyol ini yang dikawal sama Pau Cubarsí dan juga Aymeric Laporte itu tampil disiplin banget nih. Mereka tuh jaga area pertahanan mereka gitu. Jadi udahlah menit 22 langsung aja terjadi petaka ya. Pelanggaran yang terjadi nih di dalam kotak penalti. Langsung deh kena penalti dulu ya. Finally 1-0 Spanyol. Jadi Prancis langsung berusaha buat ngebales ya. Jadi banyak banget sejumlah peluang yang udah diciptakan sama Mbappe gitu ya, dan sama Dembele. Tapi memang penyelesaian akhirnya tuh emang kurang maksimal banget. Yang ada malah Les Blues ini kesulitan menciptakan peluang berbahaya di depan gawangnya Spanyol. Ya udah. Hasilnya 2-0, sudah aku bilang kayak gitu teman Pro 2. Dengan hasil 2-0 ini apakah sesuai ekspektasi kamu atau tidak ya? Nih teman Pro 2, ada yang bilang final ideal yaitu Argentina ketemu sama Spanyol. Sama-sama pernah meraih gelar juara dunia. Siapa yang akan jadi terkuat tapi belum tahu nih. Kita bakal lihat terus ya. Dan kamu bakal terus dapat perkembangan kabar tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Pas banget juga aku bakal terus kasih kabar seputaran Piala Dunia 2026.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Wah, pagi-pagi udah kecewa-kecewa aja sama lagunya Marcel. No, gak boleh kecewa dong. Pagi tuh udah harus semangat aja. Harus positive vibes, perlu banget. Ya kan teman Pro 2? Kayak aku dong, udah semangat pagi-pagi, cie. Semangat banget juga karena aku udah punya teman buat ngobrol pagi ini ya teman Pro 2. Seperti biasa, aku tuh gak bakal sendirian. Kita bakal langsung sapa aja siapa sih teman ngobrol aku pagi ini ya. Halo, selamat pagi.
1: Halo. Halo.
0: Hey, siapa aja yang on air sama aku pagi ini? Ayo, ayo.
2: Halo, ada aku Adit.
3: Dan aku Wirya.
0: Yes, jadi teman Pro 2 pagi ini bareng Adit sama Wirya di Pro 2 FM ya. Udah tahu kan tugas pertama kalian ya kalau duduk di sini ya? Udah tahu ya. Sudah satu bulan ini kayak mereka udah paham banget ya. Yeah, silakan yeah. Diceritakan apa yang terjadi pagi ini di perjalanan sana ya.
3: Macet pasti.
0: Macet daerah mana? Daerah mana kamu?
3: Dari Sukoharjo sih.
0: Oh, Sukoharjo. Ya memang Sukoharjo suka macet ya.
3: Macet terus.
0: Oh, dia kena sekolah itu. Itu udah mulai sekolah kan.
3: Benar.
0: Iya pasti macet ya. Macet banget terus sampai ke ini ya, lampu merah ini masih macet juga, enggak juga? Enggak lagi ya. Pokoknya daerah-daerah Sukoharjo ya macet banget nih teman Pro 2. Waduh, yang daerah-daerah sana tapi enggak tahu kalau sekarang sih ya.
3: Kalau sekarang kayaknya udah ngereda sih.
0: Itu yang ngereda karena jam-jam
3: masuk.
0: Iya kan, jam-jam masuk karena sekolah udah kelar tuh ya. Oke, silakan Detektif Adit, bagaimana pantauan kamu?
2: Enggak macet sih.
0: Kamu dari mana?
2: Dari KM.
0: Oh, dari iya. Oh, KM enggak macet. Oh, bisa KM macet ya? Enggak macet ya?
2: Enggak. Wow. Biasa macet.
0: Iya kan? Iya loh, biasa macet ya KM 5 depan SD. Itu kan biasa kan merayap banget ya. Oh, ini aman ya.
2: Aman.
0: Luar biasa loh Detektif Adit ini, mungkin gara-gara Adit ya. Pada kabur nih maksudnya.
3: Pada
0: ya.
3: Minggir semua.
0: Benar, minggir-minggir banget ya teman Pro 2. Tapi mungkin karena jam sekolahnya udah ini tadi ya, siapa tahu. Betul banget nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mau melintas ke sana berarti sudah aman-aman aja di daerah KM ya. Begitulah kira-kira. Oke, kita mau kasih banyak kabar loh buat teman Pro 2 nanti. Jadi mereka berdua juga udah nyiapin kabar-kabar buat kamu ya teman Pro 2. Tapi kalian berdua nonton gak sih? Nonton gak?
2: Nonton.
0: Yang dini hari tadi, Cie.
2: Nonton dong.
0: Aduh, yang pro Argentina ya sudah semakin dekat pasti ya. Jadi Spanyol sama Prancis ya tetap ngikutin banget ya. Kan makin sengit nih kalau makin kesini. Wow. Jadi final ideal kamu berdua yang ada Argentina ya bisa ya. Mudah-mudahan kita belum tahu nih hasilnya ya. Tapi semoga katanya sih kayak gitu kan.
2: Dua kali.
0: Ya biasa mereka nih dulur-dulurnya Messi teman Pro 2 aja. Mereka maunya Argentina pasti ya. Kalau teman Pro 2 pengennya siapa dong ya? Atau mungkin final idealnya versi teman Pro 2 siapa? Kalau Spanyol udah pasti satunya siapa sih? Boleh ikutan komen bareng kita enggak sih kira-kira? Hayo, kalau mau komen kira-kira kemana ya teman Pro 2, ke nomor berapa nih WhatsAppnya Pro 2 FM?
3: Di 0816 1106 916.
0: Ampun, jujur li kamu udah hafal. Keren loh.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Masih bersama kami bertiga. Ada
1: aku Adit.
2: Aku Resti. Kamu sih noleh kesini. Rebutan kan. Kamu siapa?
0: Aku Irya.
2: Ya udah deh ya. Dan yang jelas teman Pro 2 pagi ini seperti biasa dong, banyak info ya. Sepada tuh harus kasih banyak info pasti kan.
1: Sip.
2: Masih pengen dan belum bisa move on dari ngebahas putaran bola nih kayaknya teman Pro 2. Jangan-jangan ya. Kalau gitu pas banget loh sama Adit kan.
1: Iya.
2: Kamu punya kabar ya Adit ya?
1: Ada dong.
2: Tentang apa tuh?
1: Suasana Piala Dunia 2026 semakin seru nih. Setelah Spanyol berhasil mengalahkan Prancis dengan skor 2-0 dan memastikan satu tempat di partai final, kini perhatian pencinta sepak bola dunia tertuju pada laga semifinal lainnya yang akan mempertemukan Argentina dan Inggris. Menariknya, pertandingan ini bukan sekedar memperebutkan tiket ke final. Argentina dan Inggris memiliki rivalitas panjang yang berawal dari Perang Falklands atau Malvinas pada 1982. Namun menjelang laga ini, sejumlah veteran perang dari kedua negara justru menyerukan pesan perdamaian. Mereka berharap pertandingan sepak bola menjadi ajang yang menyatukan, bukan menghidupkan kembali permusuhan masa lalu. Nah, buat teman berdua yang sudah tidak sabar menyaksikan pertandingan ini, Argentina akan menghadapi Inggris besok dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat.
2: Wow, udah mulai nih ya. Setelah sudah ada Prancis Spanyol, siap-siap banget nih besok teman berdua ya. Yeah. Oh, berarti sebenarnya Argentina ya sama Inggris sebenarnya sudah sempat ada masalah dari dulu ya, Ci. Iya kan, dari dulu banget. Cuma pengennya sih kalau bisa sepak bola itu menyatukan, katanya. Kayak gitu, malah ketemu lagi rivalan ya. gimana ya, coach gimana nih kalau coach Wirya nih, Messi menurut kamu gimana nanti coach Wirya?
0: Agak 50-50 sih.
2: Cie. Udah bisa jadi komentator ini kayak 50-50 ya kayaknya ya. Tapi hasilnya juga agak mendebarkan di sini kayaknya ya Wirya ya. Tapi tetap dong Argentina kamu ya.
0: Agak ragu sih.
2: Akhirnya Wirya ada ragu juga, makanya dibilang 50-50 ya. Oke, kalau kamu Rit agak ragu juga?
1: Kalau aku sih
2: sama pasti. Aja. Oh, pasti. Oh, enggak. Pasti apa yang pasti mana menang. Nih? Yang mana?
1: Argentina.
2: Oh, iya dong. Teman Prodo kira-kira ragu juga atau mungkin aduh kayaknya ini deh yang menang gitu sih. Oke lah ya. Kan kita juga masih bakal ngebahas hal seru lainnya juga teman Prodo, termasuk bukan cuman kabar seputar dunia olahraga doang nih yang seru banget. Dunia perfilman juga seru ya.
0: Benar banget.
2: Kayaknya Wirya udah gak sabar lagi. Tapi nanti dong, kita bakal dengerin lagu ini dulu ya. Jadi teman Prodo jangan kemana-mana, ntar kita bakal balik lagi dong bertiga ya. Masih di Spada.
3: Selamat pagi teman Prodo.

0: kicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai.

0: Indonesia kaya akan perbedaan suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
1: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: RRI per 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Oke, kita masih di Spada.
0: Selamat pagi teman per 2.
1: Oke deh, pagi-pagi ya. Pokoknya harus banget tuh update tentang banyak hal menarik ya teman per 2. Jadi bukan cuma seputar Piala Dunia aja sih yang keren sekarang ya kan. Yeah. Buat pecinta film juga, wah, kita bakal punya rekomendasi film keren nih kayaknya. Ya enggak sih, Bir ya?
2: Iya, benar banget. Buat para penggemar Marvel, ada kabar terbaru nih. Film Spider-Man Brand New Day dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 29 Juli nanti.
1: Wah, seru banget.
2: Film ini menceritakan kelanjutan setelah film No Way Home. Saat seluruh dunia sudah melupakan identitas Peter, kali ini ia harus menjalani hidup baru dan menghadapi ancaman tanpa bantuan para Avengers. Yang bikin menarik nih,
1: apa tuh?
2: Film ini juga menghadirkan Punisher dan Hulk. Karakter baru.
1: Nambah lagi ya dari sini.
2: Tapi Hulk di sini jadi liar lagi dia.
1: Walah, kok bisa?
2: Kemarin kan dia jadi itu profesor.
1: Benar ya.
2: Jadi liar dia.
1: Oh, liar lagi di sini ya Hulknya. Oke. Menarik, menarik banget kayaknya.
2: Menurut aku sendiri sih, film ini bakal jadi babak baru bagi Spider-Man di MCU. Jadi buat penggemar Spider-Man, kayaknya sayang buat dilewatin.
1: Sayang banget. Apalagi kedatangan sosoknya Hulk juga di situ ya, ampun ya. Seru ya teman berdua ya. Jadi akhir Juli nanti kayak dipersiapkan segala sesuatunya. Asik banget ya. Ntar nonton dong. Pasti punya rencana buat nonton enggak mau ya, Bir?
2: Pasti dong.
1: Harus. Iya kan. Cuman enggak mungkin nonton bareng Adit berdua kan. Ngapain nonton berdua sama Adit katanya? Mending bareng gebetan, Jeje. Iya, pokoknya tapi satu-satu dong, kita jangan bawa sekali dua gebetannya ya. Satu-satu gebetannya. Sama kayak yang bakal kita puterin gak sih? Iya kan Dit ya?
0: Iya.
1: Adit mah. Kamu bilang apa Dit, ayo Dit.
0: Sebagai penutup, mari kita dengar lagu Get Off satu-satu. Selamat menikmati, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dan selamat melanjutkan aktivitas. Salam hangat dari kami. Ada yang kedua.
1: Kamu nggak closing kan ini kan? Nggak dong.

Pernahkah kamu bertanya, sejak kapan tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola mulai dikenal? Ternyata, kebiasaan ini sudah berlangsung sejak televisi mulai hadir di berbagai negara pada pertengahan abad ke-20.

Setelah itulah, lahir suasana penuh keakraban yang kemudian menjadi tradisi. Di beberapa negara Eropa dan Amerika Selatan, pertandingan penting bahkan ditayangkan menggunakan layar proyektor di balai kota, taman, atau ruang komunitas. Tujuannya sederhana, agar lebih banyak orang dapat merasakan euforia pertandingan secara bersama-sama. Tradisi tersebut terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Layar raksasa mulai dipasang di ruang terbuka saat ajang-ajang besar seperti Piala Dunia atau kejuaraan antar klub digelar. Ribuan supporter berkumpul, mengenakan jersey kebanggaan, menyanyikan yel-yel, hingga bersorak setiap kali gol tercipta. Di Indonesia, budaya nobar mulai semakin akrab sejak era 1990-an dan berkembang pesat memasuki tahun 2000-an. Kini, kafe, taman kota, pusat perbelanjaan, hingga lingkungan pemukiman sering

0: RRI Perdua FM, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman berdua, kita masih keroyokan aja bertiga pagi ini. Pastilah ya.
0: Pasti.
1: Wah, tapi gak berasa loh, mereka udah hampir sejam aja nemenin kalian di Perdua FM. Kalian sedih gak sih?
0: Sedih banget.
1: Nangis. Oke, teman berdua, tapi seperti biasa dong ya, sebelum close, mereka tuh selalu jadi orang-orang bijak gitu kan ya.
0: Orang bijak dadakan.
1: Iya kan, yang kita paksa untuk bijak, sebenernya gak ada bijak-bijaknya sih. Oke, seperti biasa dong ya, jadi mereka ini bakal memberikan kata-kata hari ini. Oke, siapa Wirya dulu?
2: Pahlawan sejati bukan yang tak pernah jatuh, tapi yang selalu bangkit setiap kali terjatuh.
1: Wih, bentang-bentang Spider-Man ya. Kayak kamu tentang bola dong di tengah gitu loh. Enggak juga katanya. Jadi sesuai dengan info kayaknya kamu ya. Jadi pahlawan dia ternyata nih. Oke. Adit, apa yang pengen kamu sampaikan di kata-kata hari ini kamu?
3: Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang tetap konsisten melangkah menuju tujuan.
1: Bola juga. Kayak bola juga sih ya. Bukan yang paling cepat gitu kan ya.
0: Benar.
1: Oke deh. Jadi gitu teman berdua. Wow, jadi mereka tuh dikasih advice juga buat kalian berdua loh. Selain udah nemenin kamu dari jam 8 tadi sampai dengan sekarang ya. Oke, jadi agenda kalian mau ngapain setelah ini anak-anak?
3: Balik ke
1: habitat ya, kembali habitat masing-masing aja ya. Jangan salah loh, abis ini mau rekaman mereka. Ala-ala mini drama ya.
0: Benar.
1: Oke lah, jadi makasih banget teman Prodo udah terus dengerin Prodo FM ya. Kita udah kasih lagu-lagu spesial banget, tapi bakal ada lagu penutup ya setelah ini ya, bareng kalian berdua ya.
0: Benar banget.
1: Lagu apa tuh Wir?
0: Apa tuh?
2: Lagu dari Salma Salsabil dengan judul Hacu.
1: Oh. Bikin logger bersin dong, kalau bersin dong.
0: Hacu.
1: Kok bersinnya masih ganteng sih? Yang jelek dong. Maksa banget resi ya. Oke, teman berdua. Jadi kita langsung bukan kita, mereka sih kayaknya yang pamit ya, kalau aku sih bakal terus. Oke. Persembahan terakhir buat kalian ya teman berdua ya dari Prodo FM, tapi bareng mereka karena setelahnya aku bakal ganti partner kayaknya.
0: Benar.
1: Oke deh. Udah kamu ngomong gini ya, Hacu. Puterin nih, ngomong lagi. Lo ngomong apa lagi ya kata Wir ya. Oke, teman berdua, terus di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu, mereka berdua mau pamit ya, pasti ya.
0: Iya, pamit.
1: Oke,
0: ya,
1: makasih buat kalian. Bye-bye.

0: Bang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, balik lagi. Jadi aku hadir lagi buat kamu nih ya. Kamu dengerin lagi suaranya Resti Chandra di Pro 2 FM. Tapi aku langsung berganti partner aja guys ya. Kalau tadi cowok-cowok, sekarang udah cewek-cewek. Wow, jadi kita tuh kayak geng ciwi-ciwi cantik gitu ya. Maksa banget deh ya. Oke, aku on air bareng siapa ya pagi ini, kita sapain langsung aja ya. Hai, selamat pagi.
1: Halo.
0: Pagi. Tuh kan teman Pro 2 cewek-cewek kan nemenin aku sekarang ya. Oke, aku ditemenin sama siapa aja sih pagi ini?
1: Halo, aku ada Halwa.
2: Dan aku Alia.
0: Yes, teman Pro 2 ya, bareng Halwa dan Alia di Pro 2 FM. Kita masih biasa dong ya, bakal kasih kabar-kabar menarik. Tapi kalau Rabu kita punya yang khusus banget ya.
2: Iya,
0: jadi jam 9 sampai jam 10 teman Pro 2 kita bakal concern ke tanggap bencana. Weh. Sama kayak kita tuh generasi yang tanggap-tanggap banget kan, Ci? Iya dong, jadi kayak harus banget mengantisipasi segala sesuatu sebelum kejadian.
1: Iya
0: kan? Tapi emang secara keseharian juga kita termasuknya, kalian berdua termasuk kayak gitu gak sih? Maksudnya ya yang hal-hal umum banget lah ya, udah ada persiapan, antisipasi. Perlu banget gak kalau menurut kalian berdua nih?
1: Perlu banget
0: kan.
1: Yeah.
0: Iya kan, kita hari-hari doang ya yang mau aktivitasan aja segala macam kan harus ada antisipasi. Mm-hmm. Kan,
1: iya,
0: kan? Apalagi yang terkait dengan yang dibilang tadi tanggap bencana. Wah, yeah, penting banget ya. Tapi berasa gak sih belakangan suka panas ya?
2: Iya, yeah, kak, panas kerasa banget.
0: Kan kalau kemarin sebelum-sebelumnya ya udah lama tuh hujan, Ce. Aku kangen sama hujan sebenarnya. Tapi hujan gak kangen sama aku. Gak hujan-hujan gitu kan ya. Bahkan ini kalau kita lihat sekarang kan masih sedikit wanti-wanti kita ya.
2: Iya,
0: dengan yang namanya karhutla. Itu dia kebakaran hutan dan lahan ya teman Pro 2. Kalau dari BMKG pun setiap pagi kasih info, kita ada info Pro 2 tuh ya tiap pagi. Selalu dibuat peringatan dini cuaca, itu selalu harus waspada banget yang namanya karhutla. Wow, berarti memang lagi rawan-rawannya
2: lagi
0: banget.
2: Lagi rawan
0: ya
2: banget kak.
0: Betul, emang gitu deh. Kalau musim hujan takut banjir, musim panas takut karhut lah ya. Begitulah memangnya siklus kehidupan ini ya. Oke, dan mereka juga bakal kasih info, nanti udah punya info-info kan?
1: Iya
0: dong. Jadi teman berdua ceritanya, Halwa sama Alia juga udah nyiapin info buat kalian yang nanti bakal kita share aja. Tapi nanti kali ya, kita keep dulu infonya biar pada penasaran. Yang jelas aku bakal kasih lagu-lagu spesial buat kamu teman Pro 2, jadi kamu jangan kemana-mana. Masih bareng aku Resti Chandra,
1: aku Halwa,
2: dan aku Alia.
0: Yes, kita masih di Spada.
1: Selamat pagi teman-teman.

0: membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Dampak musim pancaroba. Musim pancaroba adalah fenomena alam yang terjadi saat peralihan musim hujan ke musim kemarau atau sebaliknya. Peralihan musim ini dapat menyebabkan berbagai dampak, diantaranya cuaca ekstrim. Musim pancaroba dapat menyebabkan hujan lebat, angin kencang, petir, dan suhu udara yang tidak stabil. Cuaca ekstrim ini dapat berpotensi menyebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, pohon tumbang, dan jalan licin. Penyakit. Musim pancaroba dapat menyebabkan meningkatkan resiko berbagai penyakit, seperti demam berdarah, flu, pilek, chikungunya, asma, dan gangguan pencernaan. Hal ini disebabkan oleh perubahan suhu dan kelembapan udara yang dapat memicu penyebaran virus dan juga bakteri. Gangguan kesehatan kulit. Kelembaban yang tinggi selama musim pancaroba dapat menyebabkan pertumbuhan jamur dan juga bakteri pada kulit, sehingga tubuh rentan mengalami masalah kulit seperti ruam, eksim, atau infeksi jamur. Gangguan kesehatan mental, musim pancaroba juga dapat berdampak pada kesehatan mental. Penurunan produksi pertanian dan perikanan. Musim pancaroba dapat menyebabkan penurunan produksi pertanian dan juga perikanan. Terganggunya ekosistem alami, musim pancaroba dapat mengganggu ekosistem alami. Itulah beberapa dampak dari musim pancaroba. Waspadai dampak-dampak tersebut agar kita dapat mengambil langkah pencegahan yang tepat.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama kita bertiga. Di sini ada aku Alia,
1: aku Hawa,
2: dan aku Resti Chandra.
1: Asik dong ya.
2: Tapi kenapa ya kita tuh kayak suka bilang ye kalau cewek-cewek?
1: Biar happy aja gitu.
2: Iya dong, biar happy. Jangan sedih-sedih apalagi cemas-cemas ya.
1: Iya, Kak. Aku ada info nih, Kak.
2: Wow, tentang wow,
1: info
2: apa nih?
1: Apa tuh?
2: Keren banget pasti. Apa nih?
1: Karhut lah ya, kan lagi maraknya ya. Ini dari berita juga orang-orang bahas, banyak tuh orang-orang bahas karhut lah nih. Apalagi memasuki musim kemarau ini kan, kita juga perlu nih waspada sama ancaman kebakaran hutan dan lahan. Nah, saat ini BPBD Sumsel menetapkan ada 5 daerah sebagai zona merahnya karhutla.
2: Wow, ya, di mana tuh?
1: Itu ada di Pali, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Muara Enim, dan juga Banyuasin. Nah, di wilayah-wilayah ini tuh potensi kebakaran tuh cukup tinggi ya, karena cuacanya itu kan yang semakin panas dan juga kondisi lahan tuh yang kering gitu, Kak. Makanya petugas tuh terus melakukan patroli dan memantau titik panasnya itu supaya kebakaran itu bisa dicegah gitu.
2: Oke.
1: Tapi bukan cuma petugas aja nih yang punya peran ya. Kita juga bisa membantu ya.
2: Oh, pasti.
1: Dengan cara yang sederhana aja sih. Jangan pokoknya tuh jangan membuka lahan dengan cara dibakar, terus jangan asal buang puntung rokok nih buat cowok-cowok yang suka merokok ya. Bahaya. Ya kan? Banyak kan kalau cowok-cowok tuh banyak buang puntung rokok tuh sembarangan aja tuh.
2: Tuh kan. Nah, memang sih rumput-rumput kering itu kan bahaya banget kalau kena sinar api, betul.
1: Nah, apalagi di area yang banyak rumput atau semak kering tuh. Nah.
2: Iya kan? Bahaya tuh.
1: Kalau lagi bakar sampah juga di rumah tuh pastiin apinya benar-benar padam. Nah, jangan ditinggalin begitu aja ya, teman-teman.
2: Oh, kayak mantan ya, kayak ditinggalin begitu aja kan. kok baper katanya. Oke, iya.
1: Soalnya api kecil itu sekalipun bisa cepat membesar kan kalau tertiup angin.
2: Oh iya sih, dan berasa banget sekarang tuh angin tuh kenceng banget gak sih?
1: Iya betul.
2: Iya kan? Iya, jadi kayak sepoi-sepoi, aduh. Berasa ntar tiba-tiba jilbab kita ketiup-tiup.
1: Iya, terbang-terbang.
2: Terbang-terbang, iya kan? Kayak gitu emang. Iya deh, jadi yang kayak gini bahaya banget kalau ada api kecil aja diembus-embus terus sama angin jadi gede loh takutnya ya. Wow, jadi gitu loh teman Pro 2. Jadi banyak kebiasaan kecil yang bisa kita lakukan juga biar gak terjadi karhut lah ya. Walaupun kita bukan termasuk orang yang akan membuka lahan ya. Kita kan bukan toke ini.
1: Toke lahan.
2: Iya kan? Tapi minimal kita tidak membuang buang puntung rokok sembarangan atau juga tadi dibilang tadi ninggalin kalau kita lagi buang-buang sampah, bakar sampah segala macam misalnya ya. Gitu. Ya udah, terima kasih loh. Luar biasa banget ya haluan infonya ya. Tapi jangan salah, nanti juga Alia punya tips keren loh ya teman Pro 2.
1: Iya dong.
2: Memang sengaja aku menurunkan mereka berdua itu ya untuk share info nih sama teman Pro 2. Tapi ntar kita keep dulu kayaknya ya tips dari Alia pastian. Oke teman Pro 2, nanti kita balik lagi. Yes, kita masih bakal kasih kabar-kabar keren lainnya buat kamu. Jadi kamu jangan kemana-mana, masih di Spada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan risiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Iya, baru aja nih kalian dengerin lagunya dari Paul Partohap ya, Vitamin You. Masih bareng kita bertiga nih, aku Halwa,
1: aku Alia,
2: dan aku Resti.
3: Yeah. Tuh kan kita pakai iye lagi. Coba kita bikin challenge gak pakai iye nanti
0: setelah ini ya,
3: iya kan? Tapi kayaknya susah deh.
1: Kayaknya susah deh.
3: Iya kan? Yeah. Kita coba kalau enggak pakai itu kayak enggak seru ya. Enggak mungkin habis nyebut nama langsung diem aja. Ih, loh. Cewek-cewek tuh harus seru emang teman Pro 2 ya. Yeah. Oke, kalau kita masih ngomongin seputaran karhutlah nih teman Pro 2. Nah, ini yang harus dilihat lagi. Tapi memang sudah ada antisipasi ya. Kita nih bakal denger ada wawancara loh guys ya. Jadi ceritanya biar teman Pro 2 juga bisa tahu lebih lanjut lagi tentang kebakaran hutan dan lahan ini. Jadi kita tuh bakal dengerin wawancara ya bersama dengan Kepala Seksi Wilayah 3 Balai Dalkarhut yang ada di wilayah Sumsel ya, Sumatera maksudnya. Ada Bapak Didi Suprijono. Jadi wawancaranya bersama dengan Kakak Alvina Damayanti. Mau dengerin gak sih?
0: Mau dong.
3: Mau dong. Ya. Kita bakal dengerin nih teman berdua. Ini dia wawancaranya.
4: Mengantisipasi karhutlah di tengah puncak musim kemarau. Kepala Seksi Wilayah 3 Balai Dalkarhut Wilayah Sumatera Pak Didik Suprijono, bagaimana kondisi pemadaman saat ini Pak Didik untuk wilayah mana saja yang masih terbakar?
5: Baik, terima kasih Mbak Alvina. Kami dari Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera ya, yang mungkin di lapangan kita kenal Manggala Agni ya. Namun pada beberapa hari terakhir ini kita melakukan upaya-upaya pemadaman sebagaimana ditanyakan Mbak Alvina. Jadi selama periode Juli ini kita sudah melakukan pemadaman di 10 titik lokasi dan alhamdulillah sebagian besar sudah bisa kita padamkan.
4: Berapa luasan total yang terbakar Pak dan di wilayah mana saja diperkirakan?
5: Jadi perlu saya sampaikan, jadi pada periode sampai dengan saat ini tanggal 6 Juli 2026 di Manggala ini telah memadamkan di 26 titik lokasi kebakaran dengan luasan seluas sekitar 106 hektar kurang lebih. Jadi untuk pastinya nanti terkait dengan luasan, kita masih menunggu penghitungan luas dari pusat Pak. Jadi ini masih proses, nanti update nanti mungkin sekitar pertengahan bulan ini, bulan Juli sudah akan ada angka yang dari pusat. Demikian.
4: Baik, dari 26 titik lahan yang terbakar yang dijelaskan Pak Didik sebelumnya, itu lahan yang terbakar gambut, mineral, atau lahan apa Pak?
5: Campuran Pak ya, ada yang mineral, ada yang... gambut ya, tapi bukan gambut menis seperti yang di Oki ya, gambut tipis. Jadi ini masih di sekitaran Kabupaten Ogan Ilir, kemudian di Muba, di Muratara, kemudian di Muara Enim, kemudian di Banyuasin. Dominan masih di Ogan Ilir.
4: Okay, dominan masih di Ogan Ilir berarti Pak ya. Untuk penyebab terbakar ini dikarenakan apa Pak Didik?
5: Baik, untuk penyebab ini ya jelas ini faktor manusia. Tapi, namun demikian kita perlu pendalaman pelaku-pelakunya. Jadi perlu mungkin apa penegak hukum lah yang akan mendeteksi pelakunya siapa. Jadi kita menerima laporan sudah dalam kondisi terjadi kebakaran.
4: Sewaktu memadamkan kebakaran kemarin ada berapa tim yang turun Pak?
5: Rata-rata dalam satu titik kebakaran kita ada satu tim lah. Jadi kurang lebih 15 orang dengan perlengkapan. Kemudian ada beberapa titik juga kita bersama-sama dengan para pihak di lapangan, ada BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat.
4: Ada kesulitan-kesulitan tidak Pak di lapangan saat menghadapi kebakaran kemarin Pak?
5: Selama ini masih bisa tertangani dengan baik Pak, masih terkendali. Kemudian ya mungkin ada sedikit pola kejadian nih. Nggak ada yang menjelang sore dan sampai malam. Ada beberapa lokasi di Ogan Ilir kemarin kita juga melakukan operasi pemadaman di malam hari.
4: Oke. Okay. Biasanya metode apa Pak yang digunakan untuk memadamkan api?
5: Tarik masuk, tarik di bawah, boleh.
2: Iya, tarik masuk.
5: Baik, kita pemadaman langsung nggak sih? Kita langsung menuju mematikan titik api, kepala api, langsung kita serang. Ada dukungan juga dari apa? Water bombing loh. Jadi sinergi antara Satgas Udara dan Satgas Darat.
4: Iya. Baik, perakiraan wilayah rawan lain yang berpotensi terbakar ini di mana saja, Pak Didik?
5: Ini ada 6 kabupaten yang terbakar rawan, yaitu Kabupaten Oki, Musi Banyuasin, Banyuasin, kemudian Ogan Ilir, Muara Enim, dan Pali.
4: Apakah kondisi ini sesuai dengan prediksi yang telah dipetakan sejak awal musim kemarau, Pak?
5: Pada prinsipnya kami mengutamani dari perkiraan dari BMKG, Pak. Jadi setiap kegiatan-kegiatan kita tentunya akan memperhatikan perkiraan dari BMKG. Kemudian ini ya sepertinya tepat ini, jadi apa yang disampaikan teman-teman BMKG ya cocok dengan kondisi di lapangan itu. Demikian, Pak.
4: Oke, okay. Ini kan Ogan Ilir kan sekarang menjadi perhatian karena kebakarannya berpotensi mengganggu jalan tol Trans Sumatera, jalur kereta api, hingga Pak Didik jaringan pipa minyak. Sebenarnya seberapa besar, Pak, tingkat resikonya apabila kebakaran ini tidak segera dikendalikan?
5: Terima kasih, ini tentunya ini ada objek vital nasional juga di sana, Pak. Jadi tentunya perlu mendapat perhatian khusus dari kita. Jadi kita selalu waspada kalau resikonya ini cukup besar, kalau nyangkut ya hajat hidup yang banyak, ada transportasi, jalan tol, ada proyek strategi nasional di sana, jadi objek vital. Jadi tentunya kita juga itu menjadi perhatian kita, dan beberapa waktu yang lalu juga sudah tahun-tahun sebelumnya dapat kita tanganin, jadi kita pantau terus kondisi di lapangan.
4: Oke, kalau berdasarkan dari hasil patroli ataupun kondisi di lapangan, wilayah mana Pak yang saat ini memiliki tingkat kerawanan tertinggi? Dan apa sih Pak faktor penyebabnya?
5: Kondisi saat ini dengan beberapa aspek dari aksesibilitas, terus kekeringan, terus historis terjadi kebakaran ya, Ogan Ilir juga masuk prioritas nominatif, kemudian Kabupaten Oki, kemudian yang Muara Enim daerah-daerah gelombang, Pak, ini hampir sama dengan Ogan Ilir. Kemudian di Muba juga perlu kita waspadai, ada di daerah Bayu Ngelinjir, misal Sungai Medak, Bang, itu juga menjadi perhatian kita. Tidak luput juga dari daerah di Musirawas Utara, kalau ini biarpun di sana mineral, tapi juga intensitasnya berdasarkan pantauan ini juga sering terjadi kebakaran. Tapi kita fokuskan, prioritaskan juga di daerah-daerah gelombang. Ini Oki yang perlu kita waspadai. Beberapa titik sudah muncul di Kabupaten Oki.
4: Iya, berbicara mengenai Kabupaten Oki dan Musi Banyuasin, Pak Didik, ini kan kembali menjadi perhatian ya, karena memiliki lahan gambut yang luas. Apa tantangan terbesar menangani kebakaran di kawasan gambut seperti Oki dan Musi Banyuasin ini, Pak?
5: Alat-alat gambut memang lain, Pak, dengan mineral sangat jauh. Jadi apabila terjadi kebakaran di gambut, tentunya tidak mudah kan kita padamkan. Ini kebakaran bawah banyak, Pak. Jadi tentu perlu sumber air yang kuat. Jadi untuk memadamkan di gambut, ini bubur itu baru bisa, Pak. Kalau kita padamkan api hilang, itu belum tentu juga padam. Jadi kita buat seperti bubur. Memang kondisi kadang-kadang di lapangan aksesibilitas itu juga permasalahan, namun demikian itu bisa kita atasi lah. Kalau ini kita berpikiran kalau ada kebakaran yang disebabkan oleh faktor manusia, ada orang masuk, berarti kita bisa masuk akses. Jadi itu kemudian sumber air tentunya kita berupaya berkoordinasi dengan pihak juga untuk menggali sumber air. Pembuatan embung-embung dengan bantuan alat berat, sekat penyekatan itu juga kita lakukan. Jadi di lapangan juga kita tidak kerja sendiri, Pak. Tentunya ada dengan para pihak dari Polri, Mitra Usaha. Kalau sudah status siaga, tentunya kita turun bersama-sama. Kalau bersama-sama, tentunya nggak ada yang bisa kita selesaikan. Jadi kita yakinkan. Jadi upaya-upaya bisa kebakaran bisa kita kendalikan.
4: Kan banyak masyarakat kita maupun pendengar Pro 1 ini yang mengira api padam itu ketika tidak terlihat di permukaan lagi, Pak. Tapi mengapa kebakaran gambut ini justru sering membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dipastikan benar-benar padam?
5: Baik, Pak. Jadi tipe-tipe kebakaran ada tipe kebakaran permukaan atas, permukaan dan bawah. Gambut rata-rata di permukaan dan di bawah. Kalau di mineral, bahan bakarannya habis, selesai lah. Uh-huh. Tapi kalau di gambut tidak demikian. Harus memang dikebak. Pemadaman di bawah, harus kita buat seperti kubur tadi, Pak. Harus kita buat seperti air. Sangat membutuhkan banyak air di sana, Pak. Kita pastikan benar-benar memang sudah titik api yang di dalamnya sudah padam. Jadi memang saya kasat mata mungkin orang awam melihatnya sudah selesai. Namun di gambut tidak demikian. Itu dituntut kesabaran kita, Pak. Kesabaran kita, keuletan kita di lapangan. Kadang-kadang sumber air tidak ada, kita harus berusaha mencari. Itu perlu ya, jadi kesabaran pertahanan kita di lapangan. Fisik kita juga harus fit untuk gambut, Pak.
3: Baik, berarti kalau dibandingkan untuk lahan mineral dan gambut ini, yang bisa dikategorikan lebih susah adalah lahan gambut, Pak, ya?
5: Jelas, Pak.
4: Jadi kan selama ini penanganan karhutla sering dilakukan setelah muncul titik-titik api. Apakah strategi tahun ini sudah bergeser, Pak, dengan lebih mengutamakan pencegahan?
5: Kita belajar dari tahun 2015. Jadi paradigmanya sebelum 2015 kita fokus di pemadaman, ya. Kemudian setelah kejadian 2015 kita berubah menjadi kita kedepankan upaya-upaya pencegahan. Dan berdasarkan histori setelah kebakaran, ada tren penurunan dari 2015 sampai sekarang. Jadi kita kedepankan upaya-upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
4: Baik, tapi seberapa efektif, Pak, patroli terpadu dan juga pemantauan hotspot dalam mencegah kebakaran berkembang untuk menjadi skala yang lebih besar, Pak?
5: Dari efektivitasnya tentunya sangat besar dari kegiatan dari patroli pencegahan karhutla ini. Jadi kita sepahami bersama bahwa kejadian kebakaran hutan dan lahan ini 99% faktor manusia. Jadi kita sentuh dari penyebabnya. Jadi faktor manusianya kita deketi di tingkat tapak masyarakat. Jadi kita edukasi, kita kasih penyadaran. Bahkan ada kita libatkan dalam kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Kita buat kelembagaan di tingkat tapak, baik itu masyarakat peduli api maupun ini kita fasilitasi Satgas Desa. Jadi upaya-upaya di lapangan menuju kehadiran pemerintah di tingkat tapak. Jadi kita kehadiran kita tentunya kadang-kadang masyarakat kita kalau ada petugas kan pastinya kita akan berpikir. Jadi itu juga untuk upaya preventif. Kemudian kita di lapangan mengedukasi, koordinasi dengan para pihak itu yang kita lakukan. Dan tentunya ini masih sampai dengan saat ini masih cukup efektif. Di samping itu kita juga deteksi dini melalui monitoring hotspot dan melakukan ground check. Kemudian saat ini ada heli patroli, banyak temuan di lapangan. Kita juga melakukan ground check di lapangan juga. Kalau ada kejadian langsung kita padamkan. Jadi upaya-upaya tim patroli sebenarnya tim terdepan kita. Jadi memberikan informasi awal apabila ada kejadian kebakaran dan jauhkan upaya-upaya pemadaman dini. Jadi upaya-upaya pencegahan masih kita kedepankan untuk saat ini sehingga dapat kejadian kebakaran dapat kita minimalkan.
4: Baik, Pak Didik, ini kebakaran yang luas di 5 kabupaten kemarin itu kan cukup besar, Pak. Kalau tadi Bapak dari Manggala Agni ini dominan karena ulah manusia. Apakah sudah ada sanksi yang diberikan?
5: Baik, terima kasih, Mbak. Jadi kita ada Satgas juga, Mbak. Ada Satgas Karhutla, jadi disitu ada unsur Gakum, Mbak. Kalau kami dari Manggala ini tidak bisa melakukan upaya-upaya tindakan hukum, Mbak. Jadi itu dari kami, jadi kami ininya bisa melakukan penanggulangan pemadaman di lapangan. Sedangkan untuk penegakan hukum selanjutnya ini dari aparat penegak hukum. Jadi kita ada batasan-batasan di sana. Namun demikian tadi ada yang saya tangkap pertanyaan tadi terkait upaya-upaya kita karena faktor manusia tadi, jadi dari kami dari Manggala ini juga terus menerus melakukan edukasi ke kelompok masyarakat, ke masyarakat, kemudian melakukan pembinaan, penguatan kelembagaan di lapangan. Jadi itu yang kita lakukan, kita ajak masyarakat bersama-sama untuk ikut mencegah kebakaran hutan dan lahan. Jadi itu yang kita lakukan, kita dampingi, kita juga ada pembinaan ke satu kelompok MPA kayak di Pulau Semanggu, kita juga itu ada pendampingan, ada penguatan penguatan usaha ekonomi itu dengan harapan tentunya ada kemandirian dari kelompok masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Jadi kita berupaya untuk melakukan peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Jadi sekali lagi untuk penegakan hukum ini tidak masuk di ranah Manggarai ini. Jadi Manggarai ini fokus di upaya-upaya pengendalian, yaitu pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca. Demikian, Pak.
4: Terkait kesiapsiagaan, Pak Didik, apakah jumlah personel, sarana pemadaman dan dukungan waterbombing saat ini sudah cukup apabila terjadi peningkatan kebakaran pada Agustus dan September, Pak?
5: Baik, terima kasih. Dari kesiapsiagaan, kita kemarin, kita ada Satgas, kemarin sudah juga dilakukan apel siaga di Geri Agung, kemudian SK darurat sudah ada. Saya rasa kesediaan personel juga cukup. Jadi kami dari sisi kami Manggarai Agni sudah cukup, Pak, termasuk dengan surplusnya. Kemudian untuk personelnya kami bahkan sudah melakukan MCO, Pak. Jadi sebelum ke lapangan dari awal kita sudah melakukan MCO untuk melihat kondisi kesehatan teman-teman di teman-teman Manggarai Agni sebelum terjun ke lapangan. Jadi itu juga untuk menjaga jangan sampai nanti mengurangi resiko kejadian karena kesehatan di lapangan. Jadi MCU udah kami lakukan bagi anggota Manggarai Agni. Sampai kita juga sudah siap dan ini juga sudah kita malah sudah bergerak ini, jadi sudah acting di lapangan ya. Ini di awal Juli itu udah 11 kali ini. Ini baru sebelum tanggal 10 udah kejadiannya udah luar biasa. Jadi itu intinya kami siap, Pak, dan kita tentunya bersinergi dengan para pihak di lapangan. Demikian.
4: Berarti ada tim medis yang standby di lapangan ya, Pak?
5: Baik, dalam kondisi status siaga demikian saat ini, tentunya semua stakeholder punya peran. Tim kesehatan ada juga nanti ya kita bisa mengambil bisa kita undang di lapangan. Kalau status siaga biasanya demikian, Pak. Ada tim kesehatan yang datang ke lokasi untuk meriksa personel pemadaman. Dari kami MCU sudah kita lakukan. Jadi sebelum aktivitas di lapangan, general siapnya untuk teman-teman kita ini sudah siap. Jadi untuk incidental di lapangan ini dari

0: sudah mengimbau, yang minimal harus demikian bisa kita kurangi. Jadi harus kita jaga, jangan sampai nanti terjadi kebakaran. Jadi memang perlu waktu ya untuk merubah perilaku yang sudah bertahun-tahun. Tapi kita berupaya melalui pendekatan-pendekatan di lapangan. Kita dampingi rata gitu, Pak. Jadi termasuk dengan TNI Polri seperti demikian kita himbau juga jangan sampai kita menggunakan api dalam menangkap ikan. Termasuk merokok itu juga ini potensial. Biarpun hanya sebatang aja kadang-kadang orang abai di situ kelalaian. Jadi itu, Pak. Jadi upaya-upaya itu akan terus, Pak. Jadi memang perlu proses, tidak bisa langsung membalikkan tangan. Demikian,
1: Pak. Oke, terkait hal-hal tersebut, apakah belakangan ini ditemukan di lapangan, Pak?
0: Untuk spesies di saat ini belum ada kita, Pak. Karena gini, kita yang kita lakukan saat ini dari beberapa kejadian ini kita sudah menerima laporan sudah terjadi. Jadi kita belum tahu awalnya kayak gimana. Jadi kita sudah second lah di lapangan. Demikian, Pak.
1: Baik, gambarannya gimana nih, Pak? Ada banyak kabupaten yang butuh perhatian karena ancaman karhutla. Apakah ada beberapa posko yang sudah disiapkan, Pak?
0: Baik, terima kasih. Jadi kita sudah memetakan ya, sebelum di awal tahun kita sudah membuat desa sasaran di daerah-daerah rawat. Jadi itulah jadi sasaran kegiatan kita, sasaran upaya-upaya pencegahan. Jadi itu sudah kita petakan dari awal tentunya dengan memperhatikan perkiraan dari BMKG. Jadi kita bergerak sangat-sangat memperhatikan perkiraan dari BMKG. Termasuk penentuan desa sasaran juga demikian. Jadi teman-teman Manggala Agni dari awal itu sudah menyebar di lapangan melalui patroli, baik itu patroli rutin, patroli mandiri maupun patroli terpadu. Saat ini juga sedang berlangsung ada patroli terpadu di 4 posko di Sumsel. Patroli mandiri juga demikian. Jadi teman-teman posisinya selain yang di posko, di pondok kerja, teman-teman saya beraktivitas untuk patroli.
1: Baik, ke Pak Didik mungkin, Pak, untuk terakhir nih, Pak. Jika kondisi cuaca kering ini berlangsung lebih lama dari perkiraan kita, Pak, skenario apa sih, Pak, yang sudah disiapkan pemerintah agar karhutla ini tidak berkembang menjadi bencana kabut asap?
0: Terima kasih, Pak, terkait skenario biar kebakaran tidak berkembang jadi kabut asap. Tentunya kita ada perlu respon cepat, Pak. Penanganan cepat jadi kebakaran hutan dan lain. Jadi api kecil segera kita padamkan. Jadi kita himbau juga ke masyarakat apabila ada kejadian kebakaran segera laporkan. Tentunya akan kita segera tangani di lapangan. Jadi itu sangat maju kebakaran yang lebih hebat karena terlambat dalam upaya pemadaman dini. Jadi informasi harus kita perkuat. Jadi jejaring informasi, jejaring kerja di lapangan harus kita perkuat. Baik itu dengan masyarakat, dengan stakeholder yang lain. Jadi kita bersama-sama tentunya dalam upaya pengendalian kebakaran hutan ini dan kita menjaga jangan sampai ada atau minimal mengurangi terjadi kebakaran yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Demikian, Mbak.

0: 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Oke, gak pakai iya-iya lagi nih. Udah pasti apa bilang iya tadi kan barusan. Oke deh, jadi udah denger wawancara yang panjang tadi teman Pro 2 terkait Karhut lah pastinya dong ya. Tapi sebenarnya ada beberapa langkah yang harus kita lakukan juga sih teman Pro 2 ya, beberapa tips juga pastinya untuk ya biar gak karhut lah gitu loh Cie. Langsung Ali ketutup dari infonya. Jadi apa nih Ali ya kira-kira nih yang bisa kita lakukan?
2: Yang pertama itu jangan membuka lahan dengan cara dibakar karena api sangat mudah merambat saat kondisi cuaca lagi kering kak. Lalu yang kedua itu hindari membuang puntung rokok sembarangan karena di daerah yang penuh rumput sama semak kering itu kan bisa muncul api gitu kan. Lalu yang ketiga itu kalau lagi bakar sampah kita tuh harus pastiin api itu tuh benar-benar padam sebelum kita tinggalin supaya nggak terjadi karhut lah kak.
1: Ya benar-benar harus banget kayak gitu ya. Jadi kita teman Pro 2 ya, mudah-mudahan bisa kita laksanakan di musim-musim kayak sekarang ya. Lah ya. Yeps, udah ya pasti udah, ya kak, kita udah ngobrol-ngobrol dari tadi di teman Pro 2. Tapi sebelum kita akhir untuk obrolan kita buat hari ini, ada dong seperti biasa kata-kata hari ini. Apa nih Halua?
0: Kalau dari aku ya, semangat itu bukan soal selalu kuat, tapi juga soal mau terus mencoba.
1: Bener banget ya Alia.
2: Kalau aku jangan takut untuk memulai kak, karena hari ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang luar biasa.
1: Wow, keren banget nih ya pasti ya.
2: Keren banget.
1: Lah ya teman Pro 2. Jadi kita udah nemenin kamu dari tadi, udah kasih banyak info juga, dan aku juga bilang makasih banget ya buat Halua sama Alia.
2: Iya kak, sama-sama.
1: Kita udah on air bertiga dari tadi ya.

0: Iya. Oke, ntar besok-besok kita bakal ada bareng-bareng lagi pasti dong ya.
1: Iya, Kak.
0: Kayaknya waktu kita udah kelar enggak sih ini?
2: Iya.
1: Iya, Kak.
0: Kelar kan? Ya udah, kalau gitu langsung aja teman produk kita mau pamit ya. Iya. Kalau gitu langsung dari kawasan Dada. Jalan Radio nomor 2, kalau cerita Palembang kamu langsung buru-buru aja ya. Iya, kita pamit aja bertiga. Aku Resti Chandra.
2: Aku Halwa
1: dan aku Alia.
0: Yes, yes. Kalau gitu jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.
2: Bye-bye.
3: 91,6 Produ FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

BPOM memastikan pengawasan program makanan bergizi gratis tetap berjalan meskipun anggaran pelaksanaannya belum dicairkan sesuai mandat Peraturan Presiden nomor 115. Pak Enbin menerima tawaran membintangi film baru Nam Enjong yang dipertimbangkan proyek tersebut akan menegaskan sebelum aja keputusan final mengenai keterlibatan Park Eun-bin dalam film tersebut. Nam Eun-jung sendiri menjadi debut penyutradaraan film layar lebar Kim Dong-hun dan dijadwalkan mulai syuting pada Agustus mendatang. Kementerian Perindustrian terus menggaungkan pentingnya pemahaman konsumen untuk membedakan batik otentik dengan kain bermotif batik. Kementerian Perindustrian Agung Gumilang mengatakan industri batik terus menjunjung tren positif baik di pasar domestik maupun internasional. Sekian info Pro 2 Palembang, saya Rena Azali, selamat pagi.

0: jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.
1: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Halo teman-teman Pro 2. Balik lagi nih di pada pagi hari ini. Ditemenin bareng aku, Wulan Permatasari atau panggil aja WP, dan
2: aku Hanifatur Rahma.
1: Ya, jadi di sini kami ada info-info terbaru, ter-up to date pastinya ya buat teman-teman Pro 2. Kira-kira info apa tuh Hanifa?
2: Nanti kita bakal ngomongin tentang drama Korea yang lagi rame banget nih.
1: Oke. Okay. Buat jadi buat teman-teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 untuk dengerin berita tentang K-pop dan K-drama setelah ini.
2: Benar banget.
1: Pro 2.

menghabiskan waktu di kafe untuk melakukan berbagai kegiatan. Mengobrol dengan teman, melakukan tugas sekolah atau kuliah, work from cafe, atau sekadar menikmati tegukan kopi. Tapi tahukah kamu, ternyata pencahayaan di sebuah kafe dapat menentukan lama atau tidaknya kamu menghabiskan waktu loh. Pencahayaan ambient atau pencahayaan utama di kafe berfungsi menentukan keseluruhan suasana dan nuansa ruang. Jenis pencahayaan ini yang menentukan apakah kafe terasa cerah dan penuh energi, atau hangat dan intim bagi pengunjungnya. Cahaya alami yang terang cocok untuk situasi pagi hari saat pelanggan datang untuk bekerja, atau sekadar mengambil kopi dengan cepat. Sementara pencahayaan yang lebih redup dan hangat menciptakan suasana lebih santai dan intim sehingga mendorong pelanggan untuk berlama-lama. Nah, kalau kamu lebih suka tipe pencahayaan kafe yang seperti apa nih?

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Oke, teman-teman Pro 2, seperti yang udah kami janjiin ya, kami bakal kasih info-info terbaru dari Hanifa dulu nih. Info apa nih Hanifa?
1: Aku tadi mau ngasih info tentang drama Korea terbaru. Nah, teman Pro 2, buat kalian yang lagi nyari tontonan baru, aku punya rekomendasi drama Korea yang lagi ramai diperbincangkan, yaitu Dream to You.
0: Oh, siapa aja tuh pemerannya?
1: Dream to You tuh diperanin sama Hwang In-yup sama Hyeri. Drama ini langsung mencuri perhatian sejak episode pertamanya tayang. Selain karena dibintangi Hwang In-yup dan Hyeri, jalan ceritanya juga bikin penasaran. Dream to You mengisahkan dua orang yang kembali dipertemukan setelah bertahun-tahun berpisah. Pertemuan itu membuat mereka mengingat kembali mimpi, kenangan, dan perasaan yang dulu sempat tertunda. Nah, menariknya lagi di media sosial, terutama TikTok, banyak warganet yang berharap Hwang In-yup ini akhirnya mendapat happy ending. Soalnya tuh di beberapa drama sebelumnya, karakter yang diperanin sama Hwang In-yup sering membuat penonton ikut patah hati.
0: Oh, gitu.
1: Jadi begitu diumumkan menjadi pemeran utama di Dream to You, banyak penggemar yang langsung berdoa semoga kali ini kisah cintanya tuh berakhir bahagia. Karena dramanya masih ongoing, sampai sekarang belum ada yang tahu bagaimana akhir ceritanya.
0: Oke, nah itu dia teman-teman Pro 2 ya, info dari Hanifa tentang drakor terbaru nih. Buat kalian pencinta K-drama bisa banget langsung ditonton ya. Betul.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: 101,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Halo teman-teman Pro 2. Tadi kan Hanifah udah nyampein informasi tentang K-drama ya.
1: Betul banget.
0: Nah, kali ini aku bakal sampein informasi dari boy group ya, dari Korea juga, yaitu ENHYPEN nih, yang siap comeback OT6 nih. Para Enjin tuh pasti excited banget ya buat nyambut ENHYPEN yang mau comeback ini. Jadi kabar comebacknya ini, mereka bakalan comeback di Agustus 2026 ini. Nah, comebacknya ini juga jadi momen yang sangat dinantikan nih sama para Enjin, karena kan menjadi project perdana ENHYPEN sebagai grup dengan 6 anggota atau OT6. Kabar itu juga udah dikonfirmasi oleh Believe Lab melalui jadwal promosi yang mulai dirilis kepada publik. Nah, di tengah persiapan comeback juga, ENHYPEN masih disibukkan nih dengan rangkaian tur dunia mereka Blue Saga yang saat ini berlangsung di kawasan Amerika. Comeback ini tentu menjadi salah satu yang paling dinantikan para pecinta K-pop lah ya, apalagi ENHYPEN tentunya. Jadi kita tunggu aja nih gimana konsep baru yang bakal ditampilin ENHYPEN OT6 nanti. Buat teman berdua yang mau request lagu, boleh banget ya di 0816 1106 916 atau lewat aplikasi RRI Digital.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Nah, itu dia info dari kita berdua, aku sama WP, tentang K-drama dan K-pop.
1: Oke, teman-teman Pro 2, karena ini udah menunjukkan pukul 11, jadi aku sama Hanifa pamit undur diri. Bener dulu banget. Ya. Bye-bye teman-teman Pro 2.
0: Bye.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wajah!

much Bad Bunny teman-teman berdua. Aku bisa bilang sih kalau misalnya 2026 tuh benar-benar tahunnya Bad Bunny teman-teman berdua, karena memang kayaknya Bad Bunny ini mendominasi industri musik global teman-teman berdua. Karena berdasarkan laporan Billboard juga, Bad Bunny kan berhasil membuktikan dirinya sebagai salah satu artis yang paling diminati dengan rekor penjualan tiket konser terbanyak di dunia. Selain itu, Bad Bunny juga mencetak sejarah di industri hiburan dengan tampil sebagai artis Latina solo pertama ya yang menjadi bintang utama headliner di acara Super Bowl halftime show teman berdua. Oh, dan karena ini juga nih ya, Bad Bunny memberikan kayak virus-virus Latina Mami ya. Jadi kayaknya pasca kemarin Bad Bunny tampil di Super Bowl teman berdua itu banyak banget ya orang-orang tuh kayak nge-hype, dan sampai sekarang juga orang-orang tuh jadi mulai kayak lebih tertarik ke makeup juga, bahkan ya di dunia perciwi-ciwian makeup Latina sekarang juga banyak banget diminati teman-teman berdua.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

91,6 Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Erin Azali di Santai Siang. Dan kita masih di Pro 2 Hitlist ya, sampai nanti di jam 12. Teman Pro 2, kamu request lagu favorit kamu, boleh banget ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916, or Instagram kita juga di Pro 2 RRI Palembang. Masih aku tungguin karena aku masih nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti di jam 3.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

NPD, teman Pro 2, I love you but you lebih love me ya. Ini benar-benar definisi NPD garis keras ya. NPD final boss ya. Tapi ternyata NPD ini bakal menggelar konser, teman Pro 2. Oh, belum apa-apa ya. Benar-benar cuma modal 2 single mau konser. Wah, ya. Dan memang teman Pro 2 kemarin tuh yang lucunya adalah mereka tuh pakai gimmick world tour. Ini yang bikin aku lucu juga sih ya. Jadi NPD ini atau juga New Pusat Dunia menggelar tour perdana di beberapa titik di Indonesia ya. Tour yang dikasih nama NPD World Tour The Most Cities with the Shortest Setlist Ever ya. Ini bakal berlangsung di 23 sampai 26 nanti teman Pro 2 ya, Juli ini. Jadi memang kalau melihat ya, mereka ada 12 titik ya. Di Jakarta, Banten, Jawa Barat ya. Terus juga ini ada beberapa kotanya. Dan memang ya, itu mereka kayak punya kata-kata, apa ya, kayak kata-kata ganti gitu untuk nama-nama kota yang bikin mereka tuh kayak jadi ih keren banget gitu ya, padahal mah Jadi NPD ini bakal mendatangi South Tangerine ya, atau juga Tangerang Selatan, teman Pro 2. Terus juga ada South Jakarta ya, atau juga Jakarta, dan juga East Jakarta, teman Pro 2. Dan memang untuk beberapa tempat kayak Depok ya, Rain City, Bogor itu bakal didatengin juga, teman Pro 2. Nah, nanti buat kamu yang pengen datang, bisa mungkin kamu ke Pulau Jawa dulu ya.

everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Ya, 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Yes, ya. Dan itu tadi dari Lisa featuring Maroon 5, Priceless teman Pro 2. Jadi memang akhir-akhir ini banyak juga kolaborasi ya. Terus tadi aku juga udah mutar lagunya Jisoo featuring Zayn Malik. Nah, abis ini lagu yang juga dari salah satu member Blackpink yang sekarang jadi lagi jadi headliner juga ya di salah satu festival musik teman Pro 2. And langsung aja, this is Jennie featuring Dominic Vike, Love Hangover. We'll be right back.

0: memang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pernahkah kamu bertanya, sejak kapan tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola mulai dikenal? Ternyata, kebiasaan ini sudah berlangsung sejak televisi mulai hadir di berbagai negara pada pertengahan abad ke-20.

itulah lahir suasana penuh keakraban yang kemudian menjadi tradisi. Di beberapa negara Eropa dan Amerika Selatan, pertandingan penting bahkan ditayangkan menggunakan layar proyektor di balai kota, taman, atau ruang komunitas. Tujuannya sederhana, agar lebih banyak orang dapat merasakan euforia pertandingan secara bersama-sama. Tradisi tersebut terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Layar raksasa mulai dipasang di ruang terbuka saat ajang-ajang besar seperti Piala Dunia atau kejuaraan antar klub digelar. Ribuan supporter berkumpul, mengenakan jersey kebanggaan, menyanyikan yel-yel, hingga bersorak setiap kali gol tercipta. Di Indonesia, budaya nobar mulai semakin akrab.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

حي على الصلاة.

0: Tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: 1.6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, seiring berkumandangnya azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro 2 dari Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita di sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

91,6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di jam 12 lewat ya. Setelah tadi kita di Pro 2 Hitlist, saatnya kita beralih ke dunia ding. UMKM dan juga kuliner, teman Pro 2. Sampai nanti di jam 1 kita bakal lihat ada perkembangan apa sih dari dunia kuliner kita ya. Jadi pastiin kamu station di 91,6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu.

simbol gaya hidup modern. Fast food memang punya banyak kelebihan, praktis, cepat, dan cocok untuk orang dengan aktivitas padat. Tapi, di balik kemudahannya, ada dampak yang perlu diperhatikan. Konsumsi fast food berlebihan bisa meningkatkan resiko diabetes, obesitas, kolesterol tinggi, hingga penyakit jantung. Kandungan gula, garam, dan lemak yang tinggi seringkali jadi pemicunya. Bukan berarti fast food harus dihindari sepenuhnya. Yang penting

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau kita ngomongin masalah makanan ya, ada salah satu makanan yang kayaknya ini cukup mulai banyak banget diminati masyarakat Palembang, teman Pro 2 ya. Yang teksturnya renyah tapi manis. Nah, cocok banget buat jadi dessert, teman Bro 2. Yes, ya. Tidak lain dan tidak bukan, churros ya. Yang semakin diminati masyarakat sebagai camilan manis dengan tekstur yang renyah banget ya di luar tapi lembut di dalamnya. Dan ini nih banyak sekarang yang jual ya, teman Bro 2, di berbagai kafe di Kota Palembang. Dan kalau ngelihat dari laman National Geographic, churros ini merupakan salah satu kudapan yang emang berkembang dalam tradisi kuliner Spanyol. Nah, pas banget kan, semalam Spanyol menang. Dan sejumlah sejarawan juga nyebut kalau makanan ini nih punya akar dari kudapan Persia yang kemudian berevolusi di semenanjung Iberia, teman Bro 2. Dan churros umumnya disajikan dengan taburan gula halus ya, dipaduin sama saus coklat hangat ya. Perpaduan manis dan teksturnya ini yang bikin orang tuh nagih, teman Bro 2 ya. Jadi sebenarnya selain jadi teman minum kopi, churros juga sering banget ya dijadiin camilan pas kumpul bareng sama teman-teman Pro 2. Dan ini nunjukin ya kalau kuliner mancanegara tuh semakin mudah diterima masyarakat Indonesia. Yes, dan untuk info lebih lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id.

kafe untuk melakukan berbagai kegiatan, mengobrol dengan teman, melakukan tugas sekolah atau kuliah, work from cafe, atau sekadar menikmati tegukan kopi. Tapi tahukah kamu, ternyata pencahayaan di sebuah kafe dapat menentukan lama atau tidaknya kamu menghabiskan waktu loh. Pencahayaan ambient atau pencahayaan utama di kafe berfungsi menentukan keseluruhan suasana dan nuansa ruang. Jenis pencahayaan ini yang menentukan apakah kafe terasa cerah dan penuh energi atau hangat dan intim bagi pengunjungnya. Cahaya alami yang terang cocok untuk situasi pagi hari saat pelanggan datang untuk bekerja atau sekadar mengambil kopi dengan cepat. Sementara pencahayaan yang lebih redup dan hangat menciptakan suasana lebih santai dan intim sehingga mendorong pelanggan untuk berlama-lama. Nah, kalau kamu lebih suka tipe pencahayaan kafe yang seperti apa nih?

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Selamat datang di Six Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama Erin Azali ya, siang hari ini. Dan yes, aku masih nemenin kamu. Dan sekarang kita pindah dulu dari dunia kuliner, kita beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune Only on 91.6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu.

nggak sih, sebenarnya warna itu tidak memiliki gender. Anggapan bahwa biru untuk laki-laki dan pink untuk perempuan hanyalah konstruksi sosial. Bahkan di masa lalu justru sebaliknya. Warna pink pernah dianggap sebagai simbol kekuatan, sementara biru identik dengan kesan yang lembut. Jadi warna hanyalah soal selera, bukan penentu identitas. Selama membuat nyaman dan percaya diri, siapapun bebas memilih warna apapun. Karena pada akhirnya warna itu netral, maknanya muncul dari cara kita menggunakannya.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Siang hari ini ya, kita ada obrolan bola, teman Pro 2. Jadi emang aku gak sendiri ya, bareng sama siapa siang hari ini?
1: Halo teman Pro 2, bareng dengan Anggara dan juga
2: ada aku Ayu.
0: Ya, yes, ada Anggara sama Ayu. Jadi kita lagi ngomongin pesta bola dunia ya, yang sekarang lagi berlangsung, teman Pro 2. Ya, ini kamu juga salah satu orang yang benar-benar kayak euforianya banget. Apa sih penonton bayaran belakang ya? Tapi kalian ngikutin gak?
1: Wah, ngikutin banget tuh. Ngikutin banget ya? Iya, apalagi ada kabar terbaru nih buat teman Pro 2. Kabarnya adalah Spanyol lolos ke final Piala Dunia 2026.
0: Bagus.
1: Bayaran
0: oh,
1: banget.
0: Oh, ini yang semalam nonton ya?
1: Iya.
0: Nobar dia. Jam 2 malam ya nobarnya ya. Oke, tapi gimana tuh? Apa? Gimana?
1: Jadi timnas Spanyol ini berhasil memastikan tiket ke final setelah menang meyakinkan 2-0 atas Prancis di semifinal yang digelar di Dallas Stadium.
0: Wow. Wow. Emang kalau dilihat semalam pertandingannya cukup menyenangkan sekali ya.
1: Iya, banyak tuh yang euforianya ya.
0: Euforianya banget ya, kamu nobar.
1: Nobar-nobar ya. Okay. Enggak kayaknya.
2: Kalau kakak sendiri?
0: Tapi testimoni dari orang nobar semalam gimana pertandingannya?
1: Gimana kak?
0: Bapak?
1: Iya. Wah, luar biasa ya.
0: Oh, spektakuler, wow. Spektakuler ya. Baik. Tapi semalam menjagokan siapa? Spanyol ya?
1: Spanyol.
0: Oh, oke. Sesuai ya?
1: Sesuai.
0: Iya. Dia menjagokan Spanyol. Tapi kan nanti juga bakal ada lagi ya? Argentina melawan apa tuh?
1: Argentina melawan Inggris.
0: Argentina
1: nanti.
0: Argentina melawan Inggris. Dan ini perempat final ya? Berarti nanti
1: siapa menang? Tinggal nunggu musuh aja tuh.
0: Iya.
1: Spanyol, teman-teman. Kira-kira siapa nih lawan Spanyol?
0: Kira-kira siapa nih yang bakal lawan Spanyol? Nanti juga bakal kita bahas ya, teman Pro 2. Jadi pasangin kamu station di 91,6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: FM 91,6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di obrolan bola siang hari ini ya. Bareng sama
1: Anggara
2: dan Ayu.
0: Yes. Double A ya. Anggara sama Ayu nih, teman Pro 2. Yang tadi katanya sempat bisik-bisik prediksi, gimana sih?
1: Nah, ini dia prediksi untuk teman Pro 2. Kita lagi ada prediksi antara Inggris versus dengan Argentina. Nah, kalau kemarin kita sudah menyaksikan Spanyol bersama dengan Prancis ya. Nah, sekarang kita ada prediksi nih. Ini kita baca-baca dari beritanya, teman-teman. Di mana informasinya kali ini atmosfer Piala Dunia ini kan memang di 2026 ini makin panas.
0: Benar.
1: Karena kita sudah memasuki babak semifinal yang nantinya akan final ya.
0: Benar.
1: Sengit pastinya, pasti semua orang nonton ya. Nah, kalau ngomongin Inggris lawan Argentina, ini bukan sekadar pertandingan biasa nih, teman-teman. Di mana rivalitas kedua negara ini sudah berlangsung puluhan tahun dan jadi selalu menghadirkan cerita menarik di setiap pertemuannya. Nah, mulai dari duel legendaris di Piala Dunia 1986 hingga pertandingan-pertandingan penuh bergengsi. Nah, di pertandingan atau di turnamen kali ini ya, kedua tim ini sangat meyakinkan ya. Sangat meyakinkan. Inggris berhasil menyingkirkan Norwegia di babak perempatan final, sementara Argentina mengalahkan Swiss dengan skor 3-1. Yang artinya keduanya datang dengan kepercayaan diri yang sama-sama tinggi menuju semifinal. Jadi antara dua negara ini memang dua-duanya berpotensi nih. Jadi pasti sengit nih pertandingannya.
0: Benar. Apalagi kalau kemarin ngelihat Argentina versus Switzerland ya di tanggal 12 kemarin itu menang 3-1. Jadi memang kalau misalnya kita ngelihat juga teman Pro 2, perkembangan Argentina tuh benar-benar salah satu klub yang bisa dibilang lagi megang banget ya, apalagi dengan para jajaran pemainnya, aduh, udah nggak bisa dibilang kaleng-kaleng sih teman Pro 2 ya, karena ini Argentina loh ya.
1: Tapi ada prediksi nih dari CNN Indonesia katanya kak, katanya Inggris ini nanti prediksinya sedikit lebih diunggulkan untuk melaju ke final. Jadi dia memprediksi bahwasanya yang menang nanti Inggris. Nah, kira-kira teman Pro 2 setuju nggak ya? Karena kebanyakan juga dari pendukung Argentina juga kayaknya ya, Yu.
0: Iya.

menggunakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Ya, sebelum berdua ya, balik lagi di obrolan bola. Tapi kalau misalnya kita ngelihat lagi ya, di siang hari ini kan, ini udah masuk fase yang panas banget nih, Piala Dunia yang bikin deg-degan semifinal teman berdua ya. Karena semalam Spanyol berhasil memastikan tiket ke final setelah meyakinkan 2-0 ya atas Prancis teman berdua. Dan kayaknya kalau ngelihat-lihat pertahanan Spanyol lagi solid banget ya. Bahkan serangan Prancis yang diisi pemain-pemain top juga kesulitan nih teman berdua. Nah sekarang tinggal satu nih pertandingan yang ditunggu-tunggu juga ya, sama banyak banget orang di penjuru dunia, yaitu Argentina versus Inggris ya. Sebenarnya siapakah nanti yang akan lawan Spanyol di final ya? Kamu sendiri lebih senangnya Spanyol ketemu Argentina atau Spanyol ketemu Inggris nih teman berdua ya? Karena kalau ngomongin Spanyol, kalau menurutku sih satu kata yang cocok adalah konsisten ya. Karena memang mereka tuh bukan tipe yang mainnya terburu-buru ya. Justru kayak kalau ngeliat dari beberapa pertandingan sebelumnya, mereka tuh tipe yang sabar banget, yang ngebangun serangan rapi ya saat bertahan, terus juga gak panik. Nah bahkan kalau semalam dilihat lagi rerun, itu lawan Prancis juga kelihatan tenang banget ya. Prancis tuh punya banyak pemain yang cepat dan tajam teman berdua, tapi Spanyol tuh bisa bikin mereka jadi kayak kehilangan banyak ruang main gitu loh. Dan yang bikin menarik adalah Spanyol sekarang banyak banget dihuni sama pemain muda, tapi mental mereka kayak we are senior man gitu ya. Dan pertanyaannya adalah apakah Spanyol tahun ini bakal dapat trofi lagi ya, teman berdua ya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat gimana Argentina versus Inggris, no, ini bukan sekedar pertandingan bola teman berdua ya. Karena Argentina lawan Inggris itu punya sejarah panjang banget di Piala Dunia. Karena memang setiap kali mereka ketemu, nah atmosfernya selalu beda ya. Dan dulu di era Diego Maradona sampai sekarang kayaknya ya, duel dua negara ini selalu penuh gengsi, terus juga emosi ya. Dan banyak juga yang bilang kalau sebagai salah satu rivalitas terbesar dalam dunia sepak bola internasional itu ya itu Argentina sama Inggris. Nah kalau menurut kamu sendiri, siapa yang bakal unggul malam nanti teman berdua? Coba kirim dulu ya pendapat kamu di WhatsApp kita di 0816 11 06 916, atau di Instagram kita teman berdua di @berduaRRI Palembang di obrolan bola siang hari ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Yes, ternyata emang banyak juga ya yang nungguin pertandingan dari Argentina malam ini, teman Pro 2. Karena kalau kita ngelihat ya, prediksi dari beberapa teman Pro 2 itu ada Yoga yang tadi bilang kalau dia sih pilih Argentina ya, karena memang pengalaman mereka di laga besar udah gak bisa ditandingin. Emang sih kalau kita lihat Argentina emang

Tapi kalau misalnya kita lihat lagi, ada beberapa yang bilang juga tadi kayak, aku cuma pengen lihat Messi main di final sekali lagi, please. Wah, banyak juga yang berharap kayak gitu, teman Pro 2. Apalagi kalau ini bisa jadi salah satu momen besar dalam karirnya Messi ya. Dan kalau misalnya nanti di final Spanyol versus Argentina, aku juga bingung nih dukung siapa ya. Di satu sisi ada Mung Messi, tapi di satu sisi lain aku udah punya jersey Spanyol nih. Udah digadang-gadang dari rumah ya, kayak rumah kita harus milih Spanyol, ayo. Ya tapi kalau misalnya kita bahas sedikit ya teman-teman Pro 2 ya, kalau misalnya nih Spanyol versus Argentina, kalau kita lihat adu pengalaman ini lawan regenerasi ya, karena memang duel juara Eropa sama juara bertahan dunia nih. Kalau misalnya Spanyol versus Argentina, terus juga bisa jadi panggung besar Lionel Messi menghadapi generasi baru dari Spanyol juga, teman Pro 2. Tapi kalau Spanyol versus Inggris, nah ini nih bisa jadi reuni final Euro 2024 kemarin yang sempat ketemu juga mereka berdua. Dan memang kalau misalnya kalau beneran ketemu nih ya, Inggris sih pasti datang dengan misi balas dendam sih menurutku ya. Dua timnya sama-sama punya kualitas lini tengah yang luar biasa banget. Dan menurut aku dua-duanya juga punya cerita yang keren banget, teman Pro 2. Yes, ya. Tapi memang satu hal yang bikin Piala Dunia tuh selalu spesial adalah bukan cuma soal siapa yang menang, tapi cerita ya di balik setiap pertandingan. Ada tim yang bangkit, ada tim muda yang bersinar ya, ada legenda yang mungkin lagi menjalani turnamen terakhirnya ya. Terus juga ada Spanyol yang lebih dulu duduk di kursi finalis ya. Tinggal kita tunggu siapa nanti yang bakal nyusul, Argentina atau Inggris, teman Pro 2. Aku sih cuma berharap satu ya, semoga pertandingannya nanti seru, terus juga banyak peluang ya. Tapi jangan sampai adu penalti kalau tim favoritku yang main. Soalnya agak deg-degan ya teman Pro 2 ya, kalau masalah adu penalti. Bukan cuma pemain doang, penonton juga ikut, kayak olahraga jantung kita. So, kayaknya sampai sini dulu ya obrolan bola kita teman Pro 2 dari Santai Siang kali ini. Selamat menikmati hari kamu, penghujung hari ini teman Pro 2. Tetap semangat terus. Jangan lupa ya, nanti siapin camilan buat nonton semifinal.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

101,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 dari obrolan bola ya, seputar olahraga juga. Kita bakal geser dulu teman Pro 2 ya. Geser dulu ke dunia entertain teman Pro 2 selama 1 jam ke depan sampai nanti di jam 3. Info-info terbaru dari dunia entertain bakal aku update ke kamu, jadi pastiin kamu stay tune only on 101.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, update terbaru dari dunia entertain ya. Grammy Awards itu dia memperkenalkan 5 kategori baru untuk 2027, teman Pro 2. Jadi Recording Academy ngumumin 5 kategori baru untuk Grammy Awards 2027 ya. Jadi memang di kategori tersebut itu ada Best Asian Pop Music Performance, terus ada Best R&B Collaboration or Duo or Group Performance, terus ada juga Best Traditional Folk Vocal Performance, dan ada Best Traditional Folk Album serta Best Latin Song, teman Pro 2. Nah, Recording Academy juga memperbarui aturan ya terkait kategori Best New Artist dengan menambahkan batas maksimal pengajuan nominasi dari 3 menjadi 4 kali, teman Pro 2. Jadi Grammy Awards ke-69 nanti itu bakal dijadwalkan tahun depan 7 Februari 2027, teman Pro 2. Dan akan disiarkan melalui ABC, Disney Plus, serta Hulu.

0: Fadli. Udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmograph, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Rina Jali siang hari ini. Tapi sampai sini dulu ya, karena nanti bakal ada Naura yang nemenin kamu sampai nanti di jam 8. Santai siang bareng sama Rina Jali. Sampai sini dulu, dan dari jalan radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, aku gak bakal bosan buat ngingetin kamu semua. Senato Jog, Senato Fisek, selalu jadikan pemuda sebagai headline. Rina Jali undur diri and bye, enjoy your day.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2, Menko Kumham Yusril Ihza Mahendra menegaskan penanganan perkara ex-Jampitsus harus transparan, objektif, dan sesuai dengan kaidah hukum pemberantas korupsi. Setiap lembaga penegak hukum wajib menjalankan kewenangan sesuai peraturan dengan sikap ekstra hati-hati agar kepercayaan masyarakat tetap dipelihara. Status pejabat atau mantan pejabat juga tidak boleh mempengaruhi proses penegakan hukum karena semua wajib diperlakukan setara di hadapan hukum tanpa pandang bulu. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, speedboat di Sungai Musi Palembang masih bergantung pada pasokan Pertalite dari pemasok lokal karena tidak ada fasilitas SPBU resmi di Pertamina di dermaga. Pengemudi speedboat menghadapi penurunan jumlah penumpang yang drastis dalam 3 tahun terakhir, di mana hal ini juga diperburuk oleh kondisi cuaca ekstrim seperti kabut tebal dan juga gelombang tinggi. Sungai Musi mengalami pendakalan akibat sedimentasi yang menyebabkan kapal sering kandas sehingga pengemudi meminta pemerintah untuk terus melakukan pengerukan sungai segera.

Informasi terakhir nomor 2, Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI mengembangkan platform ingat untuk memperkuat pelestarian memori kolektif bangsa. Platform tersebut juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam memperkaya informasi arsip foto nasional. Informasi yang diberikan masyarakat akan memperkaya kasnas arsip sekaligus menjaga memori kolektif bangsa. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura, selamat sore dan sampai jumpa.

95.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore ceria bareng Naura dan juga Rian Daim, teman Pro 2 bakalan nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti. Pastinya kita bakalan seru-seruan bareng banyak banget lagu-lagu yang bakalan aku putar untuk kamu ya. Pastinya kalau ada lagu yang pengen kamu dengerin juga, kamu bisa langsung WhatsApp aja di 0816 110916, atau juga kalau kamu pengen dengerin lewat aplikasi RR Digital, kamu juga bisa langsung komen di live chatnya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, nanti juga banyak banget informasi seru yang bakalan aku bagi untuk kamu, mulai dari informasi seputar Palembang, budaya, entertainment, dan juga pastinya nanti di jam 4 sampai jam 5 kita bakalan ngobrol sama salah satu ya cewek yang gak cuma cantik aja tapi juga berprestasi. Kalau kamu penasaran ngobrol sama siapa teman Pro 2, jangan kemana-mana, make sure kamu selalu stay tune with 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Mempro 2 memasuki jam 3.15 lewat 32 menit. Mempro 2, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama beduk dan azan asar di wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya beduk dan azan asar, kami segenap keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
5: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja, ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
6: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4.

0: 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Dan kembali tentunya Bada Ria Daim untuk hari ini di Rabu 15 Juli 2026. Dan seperti biasa teman Pro 2, untuk sore ini sampai jam 17 kita bakal ngobrol dengan salah satu orang yang menginspirasi tentunya untuk teman Pro 2. Kita bakal bahas teman Pro 2. Tema kita hari ini warisan budaya Tionghoa, identitas, prestasi, dan inspirasi ya. Kalau ngomongin budaya, itu bukan sekedar tradisi yang diwariskan, tetapi juga menjadi identitas yang mampu melahirkan prestasi dan menginspirasi generasi muda untuk terus berkarya. Nah, di studio Pro 2 FM sudah hadir, please welcome ada Chelsea Victoria Go. Hai. Ini benar namanya?
1: Iya.
0: Chelsea, panggilan Chelsea ya?
1: Iya.
0: Oke, teman Pro 2 kita bakal ngobrol bareng Chelsea dan kita juga live YouTube dari Pro 2 RI Palembang. Kalau pengen nanya boleh banget silakan live chat atau juga bisa WhatsApp juga di 0816-1106-916. Jadi Chelsea, teman Pro 2 merupakan runner up 1 Miss Teen Tionghoa Indonesia Sumsel 2026. Oke, boleh dong langsung kenalan sama Chelsea. Kita pengen dengar langsung suaranya. Silakan Chelsea, kenalin ke teman Pro 2 ya.
1: Halo teman-teman Pro 2. Perkenalkan, nama saya Chelsea Victoria Cho atau akrab disapa Chelsea. Saat ini saya berusia 12 tahun dan merupakan pelajar aktif di IPK Palembang. Hobi Chelsea adalah berenang, menyanyi, dan banyak lagi. Salam kenal semuanya.
0: Yeay, tepuk tangan dong buat Chelsea. Gak jauh beda sih umurnya sama saya gitu ya. Saya 13 tahun, beda 1 tahun ya. Oke, Chelsea, gimana kabarnya?
1: Baik, Kak.
0: Baik ya.
1: Kakak baik, Kak?
0: Baik juga. Jadi kalau ngelihat Chelsea gitu ya, dari awal ketemu kayak vibes-nya itu udah positif banget begitu ya. Apalagi tahun kedua, Chelsea ini merupakan runner-up 1 Miss Teen Tionghoa Sumsel 2026. Gimana nih rasanya mendapatkan gelar atau sas baru di tahun 2026 ya?
1: Iya.
0: Gimana tuh
1: rasanya
0: Chelsea?
1: Rasanya pastinya sangat happy, Kak, karena telah mencapai yang terbaik, Kak.
0: Oke. Ini bisa dibilang kayak memang cita-cita kamu, wishlist kamu kah di tahun 2026 untuk mengikuti Miss Tionghoa, atau kayak cuman kayak sekedar iseng atau pengen kayak mencoba aja cari pengalaman baru gitu?
1: Lebih ke list sih, Kak.
0: Oh gitu. Udah dari kapan tuh kayak udah kayaknya aku pengen deh ikut pageant, ikut Miss Tionghoa dari usia berapa, Chelsea?
1: Dari usia tahun lalu sih sebenarnya.
0: Berarti masih usia 11 tahun, yeah. Ya. Kayak udah pengen banget ikut Miss Tionghoa. Tapi dulu awal-awalnya pengen ikut itu kenapa nih? Melihat dari media sosial kah atau mungkin dari teman-teman Chelsea kah yang dulunya ikut pageant ini?
1: Baik, Chelsea melihat dari sosial media, ada teman Chelsea yaitu Wihel, yang mengikuti Miss Teen Tionghoa Sumatera Selatan 2025.
0: Okay.
1: Nah, dari sana Chelsea lebih kayak melihat, wow, seru, kayaknya mau coba nih, makanya mau coba.
0: Kayak langsung tertarik gitu ya. Nah, pada saat itu di benak Chelsea apa yang Chelsea apa pikirkan, wah ini keren banget nih jadi Miss Tionghoa atau gimana?
1: Yang pastinya Chelsea rasanya kayak mau coba-coba deh. Jadi mau nanya kedua orang tua Chelsea, boleh enggak? Terus dibolehin.
0: Oke, dibolehin. Tapi gimana nih pada saat kamu udah apa ya, udah pengen banget buat daftar terus ngomong ke orang tua. Pada saat itu apa yang Chelsea pikirkan atau mungkin apa sih yang harus disiapkan dari seorang Chelsea yang mungkin ini pageant pertama Chelsea juga ya?
1: Iya, pageant pertama.
0: Karena kan terkadang tuh teman Pro 2 orang kalau misalkan ingin melakukan sesuatu apalagi yang pertama kali banget itu kayak ada keraguan, kayak grogi gitu ya, dan mentalnya tuh kayak harus kuat banget gitu. Gimana nih Chelsea menyiapkan itu? Apa?
1: Chelsea pasti menyiapkan dari catwalk, public speaking, DB model bersama Kak Jacob, Kak Izan, Kak Bulan, dan Kak Karin.
0: Oke, jadi ketika Chelsea mau ikut jadi kayak langsung coba belajar deh gitu ya, lebih memperdalam lagi. Tapi sebelumnya Chelsea itu model kah atau apa gitu? Chelsea kalau boleh tahu?
1: Chelsea dulu itu sebenarnya atlet, Kak, di cabur renang.
0: Cabur renang gitu ya. Udah berapa lama jadi atlet?
1: Udah sekitar 3-5 tahun, Kak.
0: Berarti itu pas umur berapa? Chelsea masih ingat nggak?
1: Gak salah ya, 1 SD.
0: Kelas 1 SD teman pro 2 berarti mungkin sekitar 5-6 tahun ya.
1: Iya.
0: 5-6 tahun udah kayak mulai hobi renang gitu.
1: Iya.
0: Itu memang kamu didorong dari orang tua kamu atau kamu kayak suka aja renang gitu?
1: Keinginan Chelsea sih dulu sebenarnya.
0: Oke. Okay. Udah ikut kompetisi ya?
1: Udah.
0: Udah kemana aja Chelsea kalau boleh tahu? Gak apa-apa ya sebelum kita lanjut ke Miss Tionghoa-nya cerita dikit ya.
1: Oke. Okay. Jadi Chelsea pertama kali itu di Palembang, di Jakabaring. Terus Chelsea juga pergi ke Jakarta, Lubuk Linggau, Curup, dan juga Lampung, Kak.
0: Oke. Okay. Pernah dapat gelar apa Chelsea kalau boleh tahu?
1: Gelar? Pas bukan gelar sih, lebih ke medali.
0: Iya, oh medali guys ya. Oh medali ya?
1: Iya.
0: Ini mainnya udah medali ya, itu tahun berapa?
1: Tahun 2024, Kak.
0: Oh, 2024. Itu di cabur renang ya?
1: Iya.
0: Di mana tuh eventnya?
1: Di Lubuk Linggau atau Curup.
0: Di Lubuk Linggau. Itu dari kamu yang ikutnya atau dari sekolah atau gimana Chelsea? Pribadi?
1: Dari pribadi sih lebih.
0: Oh, pribadi. Ya. Oke. Tapi gimana kalau dari sekolah atau mungkin dari keluarga gitu? Karena kan butuh waktu juga nih ya untuk bisa latihan, bisa ikut eventnya begitu. Mereka support ya?
1: Support banget, Kak.
0: Support banget. Nah, ini kan dari atlet renang beda jauh nih sama pageant. Dunia kecantikan gitu ya. Terus juga lebih memperdalam lagi tentang budaya Tionghoa gitu.
1: Iya.
0: Gimana nih peralihannya nih Chelsea? Susah gak sih? Atau memang kamu kayak emang udah kepikiran, udah kayaknya aku udah menyiapkan bekal, aku udah apa, udah belajar tentang budaya Tionghoa, aku udah belajar lebih banyak lagi tentang catwalk. Artinya aku ini harus bisa begitu.
1: Iya, itu sih lebihnya.
0: Karena emang udah menyiapkan diri ya.
1: Iya.
0: Untuk menyiapkan diri bisa menampilkan yang terbaik. Akhirnya Chelsea ini dinobatkan menjadi runner up 1 Miss Teen Tionghoa Sumsel 2026 teman pro 2 ya. Kalau teman-teman Chelsea biasanya mengkomentari atau diminta mendeskripsikan seorang Chelsea dalam 3 kata, menurut Chelsea gimana? Jawab apa Chelsea?
1: Mereka sih kayaknya ya menjawab Chelsea dalam 3 kata itu pastinya inspiratif, ceria, dan juga penyabar ya.
0: Oke, kenapa?
1: Karena kayak Chelsea itu di sekolah itu suka inspirasi teman-teman Chelsea. Jadi ada beberapa teman Chelsea ikut ke model karena mereka pengen coba juga kayak first timer gitu.
0: Oke, okay. Terus tadi penyabar sama satu lagi apa tadi?
1: Ceria.
0: Oke, okay. Ceria. Memang kalau kesehariannya Chelsea itu gimana sih orangnya?
1: Orangnya suka mudah berteman, okay. Dan juga suka ceria banget di sekolah.
0: Mudah bersosialisasi ya, yeah. Gak introvert ya.
1: Enggak.
0: Oke, okay. Dan penyabar juga. Oke, okay. Ini sih kalau misalkan dijadikan temannya asik banget nih pasti ya. Penyabar teman berdua ya, suka memaafkan gitu. Oke, okay, itu yang mendeskripsikan 3 kata kalau teman-teman bilang tentang Chelsea begitu ya.
1: Yeah.
0: Tapi kalau keseharian Chelsea gimana kalau di rumah atau mungkin di sama main sama teman-teman begitu? Kayak memang ya seusia Chelsea kah? Atau mungkin Chelsea kayak lebih banyak di rumah belajar kah atau apa gitu?
1: Di rumah sih lebih banyak kan belajar ya, Kak. Karena kan udah tingkat SMP dan pastinya materi-materinya tambah susah, Kak. Jadi Chelsea banyak kan di rumah belajar, Kak.
0: Oke. Okay. Nah, ini kan sekarang kamu sudah menjabat jadi runner up 1 gitu ya. Terus apa nih kesibukan Chelsea sehari-hari? Dan yang, saat ini aktivitas yang lagi dijalani apa?
1: Yang pastinya dari Senin sampai Jumat Chelsea bersekolah, les, yaitu les bernyanyi, les Mandarin, dan mata pelajaran lainnya ya, Kak. Dan Sabtu Minggu Chelsea mengambil waktu untuk relax dan memilih olahraga, Kak.
0: Wow, ini salah satu hobi juga olahraga.
1: Iya.
0: Olahraganya apa tuh Chelsea?
1: Olahraganya itu berenang, bowling, dan juga badminton, Kak.
0: Oke, okay. Banyak banget teman berdua. Kenapa dipilihnya olahraga itu?
1: Karena kayak sebenarnya satu keluarga Chelsea itu semuanya olahraga,
0: oh,
1: Kak.
0: Oh gitu, siapa? Mama?
1: Mama, papi, adik juga olahraga semua, Kak.
0: Mereka renang atau badminton juga atau apa?
1: Kalau mama ya, mama badminton, papa basket, dan adik juga badminton.
0: Oke, jadi emang satu keluarga ini kayak sudah cinta olahraga ya?
1: Iya.
0: Sama kayak aku Chelsea, aku juga sering olahraga, aku sering Zumba. Gak bercanda ya. Tapi sejak kapan sih Chelsea menyukai badminton, bowling gitu?
1: Kalau badminton ya kak, sejak 3 SD. Dan kalau bowling dari 6 SD kak.
0: Ya ampun, aku kelas aku kelas 3 SD kayaknya masih main di empang sih. Oke, teman pro 2. Nah, ini kan ada beberapa olahraga yang digeluti oleh seorang Chelsea gitu. Dari beberapa olahraga tadi nih, Chelsea mana yang menurut Chelsea itu kayak yang paling menantang, yang paling seru gitu?
1: Yang paling menantang dan yang paling seru sih pastinya berenang, Kak. Karena berenang. Banyak teman banget Chelsea di sana.
0: Oke. Tapi kalau berenang itu ada trik-triknya sih atau mungkin kayak ada apa sih yang harus dipelajari gitu?
1: Yang pastinya harus pertama kali ya, harus belajar pernapasan, stroke dan banyak lagi kak.
0: Oke, itu ya. Tapi sebelum berenang itu harus kayak ada peregangan dulu gitu ya.
1: Harus.
0: Itu penting banget ya.
1: Pemanasan kak.
0: Oh, ya pemanasan. Itu biasanya berapa lama pemanasan Chelsea?
1: 10 sampai 15 menit kak.
0: Oke, kalau pemanasan tuh kayak cuman gerak-gerak ini ya, gerak-gerakin badan atau gimana?
1: Kayaknya iya deh kak, karena udah nggak lagi renang.
0: Oh nggak lagi, kenapa nih nggak lagi?
1: Karena sibuk
0: udah
1: di
0: sibuk
1: dunia
0: ya?
1: Pageant kak, makanya
0: sibuk
1: itu.
0: Dunia pageant dulu, oke. Nanti teman berdua mungkin bakal lanjut lagi ya. Karena sayang banget nih udah bakal medali teman berdua, tapi bakal lanjut lagi nanti ya untuk atletnya ya.
1: Iya.
0: Oke. Seru sih teman berdua ya, ini masih muda, banyak banget bakatnya, banyak banget prestasinya dari dunia olahraga sampai ke dunia pageant gitu. Pasti padat banget jadwal seorang Chelsea. Bagaimana sih Chelsea kayak menjaga pola hidup tetap sehat dan tetap produktif gitu?
1: Pastinya memakan makanan bergizi.
0: Aha.
1: Dan juga membawa tumbler kemana-mana. Karena di dalam tumbler Chelsea pastinya isi air putih.
0: Oh gitu.
1: Dan kita tahu air putih itu sangat penting untuk kehidupan sehari-hari kak.
0: Oke, okay. Sejak kapan kayak bawa tumbler kayak sudah aware kalau minum air putih ini bagus gitu?
1: Sejak dulu sih kak, udah tahu dari kelas SD kak.
0: Oh dari SD tuh kayak udah tahu ya. Karena kan banyak juga teman berdua orang tuh yang gak suka air putih gitu. Eh taunya pas remaja sakit kan.
1: Iya.
0: Karena emang kebanyakan minum boba, minumnya manis-manis gitu ya. Tapi di sini ya ini salah satu juga sih teman berdua buat Putri ini bisa, Putri Chelsea ini bisa menginspirasi juga untuk teman-teman Chelsea ya. Kalau salah satu kesehatan yang paling penting itu minum air putih.
1: Iya.
0: Minum air putih yang cukup gitu ya. Pernah gak sih Chelsea di dalam perjalanan hidup kamu tuh kayak merasa ada kekalahan atau mungkin lelah atau mungkin momen yang membuat Chelsea itu hampir menyerah lah ya dalam dunia olahraga. Apa nih yang dipelajari dan bagaimana sih buat kamu menyikapi ketika kamu tuh kayak merasa lelah, kayak merasa kalah gitu kan. Kamu apa yang kamu pikirin pada saat itu?
1: Pada saat itu kak, kan Chelsea
0: pernah
1: kak.
0: Pernah ya?
1: Pernah, sering banget kak. Waktu itu kan Chelsea ikut berenang kak. Dan dikit lagi udah mau juara 3. Tapi
0: wow,
1: ditaruhkan di juara 4 kak. Dan
0: okay,
1: rasanya itu pasti sangat sedih kak. Tapi yang saya belajar, kegagalan bukan yang terakhir kak. Itu tetapi sebuah pengalaman dan juga pembelajaran untuk kita agar meraih kesuksesan kak.
0: Oke, itu ya. Jadi gagal bukan berarti berhenti gitu Chelsea ya, tapi itu sebuah batu loncatan atau sebuah pembelajaran teman berdua bahwa ke depan nih Chelsea bisa melakukan yang terbaik gitu ya. Oke, ini keren banget teman berdua ya. Dan kita break dulu sesi untuk satu sesi pertama ini bareng Chelsea Victoria Chow ya. Ini adalah nama 1 Miss Teen Tiong Hasim So 2026 dan teman berdua kita live YouTube juga dari Perdari Palembang. Silakan kalau mau nanya boleh banget, mau nanya apapun tentang Chelsea ya, dunia pageantnya, dunia olahraganya, atau mungkin dunia sekolahnya, silakan boleh di live chat di YouTube Pro 2 RRI Palembang. Tetap terus dengerin Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan kita masuk di sesi kedua teman Pro 2, dan masih bareng tamu spesial kita untuk hari ini teman Pro 2, ada Chelsea Victoria Kou, warisan budaya Tionghoa, identitas, prestasi dan inspirasi. Oke, okay, di sesi kedua Chelsea, kita bakal bahas tentang dari budaya Tionghoa gitu ya. Karena kan Chelsea ini bisa dibilang kayak mencintai budaya, identitas dan juga prestasi pastinya ya. Nah, apa sih yang mendorong Chelsea mengikuti Miss Teen Tionghoa Indonesia Sumsel ini?
1: Yang pastinya yang mendorong Chelsea dalam mengikuti Miss Teen Tionghoa Indonesia Sumatera Selatan ini pastinya kedua orang tua Chelsea, keluarga besar, dan juga B Model Management, Kak.
0: Oke. Motivasinya apa pengen ikut Miss Tionghoa ini, Chelsea? Pengen lebih mendalami lagi tentang budaya Tionghoa atau pengen menginspirasi teman-teman yang lainnya juga gitu?
1: Lebih mau mendalamin sama menginspirasi dua-duanya okay. sih Kak.
0: Tapi kalau boleh tahu Chelsea, yang sisa tentang budaya apa nih? Karena kan Chelsea ini bisa dibilang Tionghoa banget teman berdua ya. Biasanya kalau apa nih dari Imlek kah, budaya-budaya yang ada di keluarga Chelsea seperti apa?
1: Kayak Imlek, hari raya yang lain-lainnya juga Kak. Dan juga biasanya kita sebagai orang Chinese lah ya Kak. Keluarga kami kan rata-rata semuanya Chinese.
0: Betul.
1: Jadi Chelsea lebih tersering mendengar cerita-cerita Tionghoa, kuliner khas dan banyak lagi Kak.
0: Oke, ada ini gak sih kayak budaya-budaya mungkin kayak makanannya gitu pas ada. Imlek yang harus ada nih di keluarga Chelsea, atau mungkin ada apa istilahnya tuh kayak budaya-budaya yang mungkin yang tidak hilang lah ya di setiap tahunnya tuh ada di keluarga Chelsea gitu. Apa Chelsea contohnya?
1: Ada Kak, yang pastinya di Chinese lah ya Kak. Kita lebih sering memakan bakpao Kak, karena bakpao juga merupakan salah satu makanan Chinese Kak.
0: Oke. Itu bakpao, jadi harus wajib ya ada ya.
1: Iya. Yeah.
0: Bakpao yang warna putih, tapi kan ada yang warna-warna juga gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, apa pengalaman paling berkesan selama mengikuti kompetisi Miss Tionghoa ini, Chelsea?
1: Pengalaman yang berkesan lah ya Kak. Pastinya saat karantina bersama finalis-finalis lainnya ya Kak. Kita sama guru-guru dan lain-lainnya pendamping berangkat pergi ke kampung Kapitan, membuat pempek di Pempek Hani dan banyak lagi Kak.
0: Oh banyak ya aktivitasnya ya. Berarti sebelumnya tidak saling kenal sama teman-teman yang lainnya gitu?
1: Belum Kak, belum kenalan.
0: Oh belum kenal, yeah. Dan akhirnya pas kompetisi kemarin bisa saling kenal, banyak teman gitu ya. Gimana, seru gak Chelsea?
1: Pastinya seru banget Kak.
0: Apa sih yang biasanya kalian obrolin gitu?
1: Yang pastinya obrolin persiapan untuk Miss Tionghoa dan banyak lagi Kak.
0: Oke, banyak ya. Itu kapan sih kemarin pemilihannya Chelsea?
1: Gak salah ya Kak, bulan Mei Kak.
0: Oh bulan Mei, ngapain aja tuh Chelsea aktivitasnya?
1: Yang hari pertama ya pastinya audisi, karantina beberapa hari, dan terakhir yaitu grand finalnya Kak.
0: Oke. Gimana ceritanya suka dukanya selama ikuti kompetisi Miss Tionghoa?
1: Sukanya ya Kak?
0: Iya suka.
1: Pastinya banyak teman Kak, saat karantina kan kita belum kenal sama sekali. Jadi kayak baru first time gitu. Jadi kita kenalan, itu kita ngobrol banyak sekali Kak.
0: Oke, ada dukanya enggak?
1: Enggak ada. Duka,
0: mungkin capek gitu, karena kan biasanya pulang malam tuh ya.
1: Iya.
0: Dan ada ya mungkin meninggalkan pelajaran sekolah juga gitu, apa mungkin pas lagi libur?
1: Pas libur Kak,
0: diambil pas libur
1: Sabtu
0: juga.
1: Sama Minggu.
0: Oke, gitu. Terus gimana Chelsea? Kamu nyangka gak sih dapat SAS Miss Tionghoa, runner-up satu ya untuk Miss Tionghoa ini?
1: Gak nyangka sih.
0: Gak nyangka
1: Kak,
0: banget ya?
1: Iya.
0: Oke. Tapi gimana setelah kamu menjabat gitu ya, setelah dapat gelar baru begitu, apa sih yang ada di benak kamu gitu, lebih mempromosikan budaya Tionghoa ini lebih kemana gitu?
1: Lebih dari pakaian.
0: Oh pakaian.
1: Iya pakaian Tionghoa lah ya Kak. Dan juga kuliner-kuliner Kak.
0: Oke. Kenapa pakaian Tionghoa? Zaman sekarang udah anak-anak mudanya sudah melupakan atau seperti apa Chelsea?
1: Bukan melupakan sih.
0: Kayak gimana?
1: Kayak dia itu kayak terkadang ya kak, cuma dipakai Cheongsam saat saat Imlek,
0: hari-hari besar gitu ya. Tapi harusnya gimana?
1: Kalau bisa dipakai terus kak, biar taruh di posting di sosial media kak.
0: Itu salah satu cara atau memperdua untuk bisa mempromosikan apa ya, baju atau mungkin adat Tionghoa gitu ya. Nah, menurut Chelsea sendiri, apa sih arti menjadi seorang remaja Tionghoa Indonesia di tengah masyarakat Indonesia ini yang sangat beragam gitu ya?
1: Arti arti seorang remaja di
0: Tionghoa,
1: ya, yaitu pastinya kita harus mempromosikan dan menginspirasikan budaya-budaya kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Palembang kak, karena di Indonesia pasti banyak sekali budaya-budaya lainnya. Dan juga dari luar negeri pasti ada yang masuk kak, pasti. Dan kita sebagai remaja, kita harus tetap menginspirasi dan mempromosikan budaya Tionghoa.
0: Nah kalau di sehari-harinya nih, kalau Chelsea sendiri untuk memaknai identitas budaya Tionghoa itu seperti apa?
1: Lebih ke pakaian sih kak.
0: Pakaian tadi ya, itu salah satunya tamam produa ya. Nah Chelsea, menurut Chelsea lagi nih teman Pro 2 ya, kita mau nanya bagaimana sih cara Chelsea untuk generasi muda ini menjaga warisan budaya agar tetap relevan di era digital, di era yang semakin modern ini.
1: Baik, pastinya kita sebagai generasi muda, kita harus mempromosikan budaya-budaya, karena di Indonesia terkenal dengan keberagaman budayanya ya kak. Nah kita sebagai generasi muda, kita tidak boleh melupakan budaya-budaya yang ada di Indonesia kak, agar tetap diwariskan kepada generasi berikutnya kak.
0: Wah ini hebat banget teman berdua ya, masih muda sudah bisa memikirkan, karena kalau bukan kita siapa lagi Chelsea ya? Ya akan meneruskannya teman berdua, karena sayang banget nih Indonesia kan kaya akan ada di istiadatnya, budayanya yang harus kita lestarikan, dan salah satunya dari Chelsea dalam mengikuti ajang Miss Tionghoa Sumatera Selatan ini teman berdua ya. Chelsea, kalau dari media sosial seperti apa sih Chelsea menginformasikan atau mempromosikan tentang budaya Tionghoa?
1: Dari sosial media ya kak ya, Chelsea pastinya mempromosikan dari kuliner, pakaian, dan juga hari-hari besar di mana orang-orang Tionghoa merayakan ya kak.
0: Tapi aktif ya di media sosial ya?
1: Aktif kak.
0: Biasanya kalau buat konten tuh konten apa Chelsea?
1: Biasanya ya kak, konten kuliner, konten lebih banyak ke membagi kuliner sih kak.
0: Kulinernya apa biasanya?
1: Biasanya ya, ada bakpao, ada apa ya namanya?
0: Banyak ya, bermacam ragam gitu ya. Pempek pasti ya.
1: Iya pastinya.
0: Tapi kalau sebelum ikut pageant, biasanya konten-konten di media sosial Chelsea itu lebih ke apa? Keseharian atau mungkin ke hobi renang tadi gitu atau gimana Chelsea?
1: Lebih ke seharian kak.
0: Seharian ya, tetap kayak anak remaja-remaja pada umumnya gitu ya, anak-anak muda pada umumnya, teman berdua yang buat story, entah itu kayak hangout gitu atau apa gitu ya. Nah Chelsea, dari semua pencapaian Chelsea sejauh ini nih, prestasi apa sih yang paling membantu karakter Chelsea?
1: Yang paling membantu karakter Chelsea pastinya Miss Tionghoa kak. Karena di Miss Tionghoa itu juga belajar attitude, cara berbicara di depan banyak orang, dan banyak lagi kak.
0: Tapi sebelumnya Chelsea untuk public speakingnya sebelum ikut pageant nih kayak masih kurang atau gimana Chelsea? Karena kan ini kan udah pede banget sama berdua ya, ngomong juga udah lancar gitu. Gimana sih prosesnya Chelsea sampai kamu tuh kayak udah keren banget, tentunya budayanya juga kayak udah mendalami banget begitu ya.
1: Masih sedikit kurang sih kak dalam public speaking.
0: Jadi memang masih banyak terus belajar tadi ya, di modal tadi. Itu sih teman Pro 2, karena memang kalau kita ada usaha, karena usaha itu tidak bakal mengkhianati hasil begitu ya. Seperti Chelsea teman Pro 2, walaupun udah menggelar, udah dapat gelar RU1, tapi tetap latihan belajar begitu ya. Nah Chelsea selanjutnya ini setelah mendapatkan gelar runner up 1, tanggung jawab apa sih yang paling Chelsea rasakan? Ini bisa dibilang jadi beban nggak sih buat Chelsea? Aduh, sih, ini gimana beban. Sih? Aku kayaknya bukan Chelsea dulu nih yang mau ngapa-ngapain tuh kayak muda aja gitu. Tapi sekarang kan udah kayak jadi role model masyarakat Sumsel begitu kan. Apapun yang kita lakukan nih kayak apa dilihat orang banyak begitu. Jadi kita tuh kayak udah nggak bisa sembarangan lagi loh gitu ya. Gimana nih Chelsea? Ini tanggung jawab besar kamu nih ke depannya begitu kan? Apa yang paling Chelsea rasakan atau mungkin apa sih yang pengen Chelsea bagikan ke teman-teman lainnya?
1: Apa yang Chelsea rasakan dan tanggung jawab sebagai runner up 1 pastinya harus mempromosikan, menjaga budaya Tionghoa, Kak.
0: Oke, itu ya. Karena Miss Tionghoa tadi teman Pro 2, jadi memang tanggung jawabnya untuk lebih mengenalkan budaya Tionghoa. Seperti itu ya. Dan nanti juga teman Pro 2, Chelsea bakal lanjut ke nasional juga Chelsea yang mewakili Sumatera Selatan teman Pro 2 di Miss Tin Tionghoa ya, Indonesia. Kita bakal ngobrol lagi bareng Chelsea, kita break dulu Chelsea. Kita masih ada satu sesi lagi teman Pro 2 dan tetap terus stay tune di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: mo?
1: Ako ka naman ang nilinlungi!
0: Ha?
1: Kawa ka ni
0: Pidana? Tidak!
2: Oh, enggak. Mancing sambil tidur.
0: Untung cuma mimpi. Eh, bro. Ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
2: Nggak tahu.
3: Benar banget. Semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.

0: Teman berdua masih di sore ceria dan masih bareng Chelsea Victoria runner up 1 Miss Teen Tiong Ha Semsel 2026. Kita di sesi terakhir, Chelsea enggak berasa ya. Harusnya sih teman berdua ngomongnya 2 jam sama Chelsea ya, karena masih banyak banget yang harus dikupas sama Chelsea teman berdua. Tapi di sesi terakhir ini Chelsea, dalam perjalanan hidup kamu gitu ya, hingga berada di titik sekarang ini, yang bisa dibilang ini jadi orang yang sukses begitu, yang bisa membanggakan kedua orang tua gitu. Kalau boleh tahu Chelsea, siapa sih orang yang paling menginspirasi Chelsea sampai sekarang hingga menjadi seorang pribadi seperti sekarang ini?
1: Yang menginspirasi Chelsea hingga sekarang ini ya kak ya, pastinya kedua orang tua Chelsea, mami papi, dan banyak lagi kak.
0: Banyak ya. Oke. Tapi kamu ada sosok gak? Sosok yang, wah aku tuh kayaknya pengen banget kayak dia gitu. Dia tuh keren banget, cantik banget, pintar banget gitu.
1: Ada kak.
0: Siapa?
1: Ada teman Chelsea, Duta Anak Indonesia 2025 kak, Fania.
0: Oke, oh Fania. Jadi kamu terinspirasi dari dia juga gitu ya.
1: Iya, karena teman mama Chelsea sama bapaknya itu temenan kak.
0: Oh temenan juga gitu.
1: Iya.
0: Tapi biasanya Chelsea kayak WhatsAppan komunikasi gitu apa? Mungkin saran-saran yang diberikan oleh temannya tadi gitu.
1: Temannya tadi ya kak, pastinya Chelsea mau disuruh mencoba di B model kak, disuruh mencoba belajar public speaking dan juga catwalk kak.
0: Oke. Nah, menurut Chelsea juga apa definisi perempuan muda yang hebat di masa sekarang? Ini kan muda banget nih. 14 tahun ya?
1: Iya, 12 tahun
0: teman pria. 12 tahun ini masih muda banget teman pro 2. Udah banyak banget prestasinya gitu, sudah merelakan masa mudanya untuk fokus belajar, menginspirasi gitu. Nah, kalau boleh tahu gimana nih definisi perempuan muda bagi seorang Chelsea ini?
1: Bagi Chelsea ya, seorang perempuan yang muda itu yang berani mencoba lagi, pantang menyerah juga, Kak.
0: Oke. Nah, banyak juga anak muda yang minder nih. Minder, malu, takut buat mencoba hal-hal baru gitu. Kalau Chelsea sendiri, apa sih pesan-pesannya buat anak-anak muda atau teman-teman berdua yang kayak masih takut, masih minder gitu?
1: Buat teman-teman yang masih minder, takut, dan juga insecure ya kak, semoga kepada mereka semua diberikanlah mereka, agar mereka tetap mau mencoba dan mau berusaha lagi kak. Karena setiap kegagalan pasti ada keberhasilan, Kak.
0: Ya, jangan takut ya. Kalau gagal hari ini, coba lagi. Teman berdua gagal, coba lagi ya. Karena di situ kita bakal mendapatkan kunci untuk bisa kedepannya itu lebih baik lagi, teman berdua ya. Nah, kalau boleh tahu juga nih, kalau misalkan Chelsea boleh memilih satu nilai hidup yang selalu Chelsea pegang sampai sekarang ini, apa itu? Ada nggak?
1: Kurang tahu juga sih, Kak.
0: Oke. Dan jika suatu hari Chelsea diberi kesempatan untuk membuat sebuah program untuk remaja di Sumsel, kira-kira apa sih yang pengen Chelsea wujudkan, ada gak?
1: Ada kak.
0: Ada ya.
1: Satu apa? Program melalui advokasi Chelsea, yaitu Chelsea Berbudaya. Chelsea Berbudaya merupakan advokasi yang saya bangun untuk generasi-generasi muda Indonesia untuk selalu mempromosikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Karena Indonesia pastinya kaya akan berbudaya. Dan maka dari itu Chelsea mengajak generasi-generasi muda di Indonesia, terkhususnya Sumatera Selatan, untuk selalu mempromosikan budaya-budaya, terkhusus budaya Tionghoa kak.
0: Oke. Nah, Chelsea ini kan bakal ke nasional juga ya.
1: Iya, kak.
0: Nanti di bulan berapa Chelsea?
1: Bulan Oktober, Kak.
0: Bulan Oktober di mana?
1: Di Jakarta.
0: Oh, di Jakarta. Persiapannya apa Chelsea?
1: Persiapannya pastinya lebih mau improve public speaking, catwalk dan lain-lainnya, Kak.
0: Oke. Berarti ini lebih intens lagi ya buat latihan gitu ya.
1: Iya,
0: biasanya
1: kak.
0: Berapa kali sih Chelsea dalam satu minggu gitu?
1: Dalam satu minggu biasanya 1-2 kali Chelsea latihan kak.
0: Oke, itu yang paling banyak apa latihannya?
1: Paling banyak public speaking kak.
0: Public speaking ya. Oke, kalau catwalknya tetap ada ya?
1: Catwalknya tetap ada juga kak.
0: Tetap ada. Terus apa lagi nih budaya-budaya di Sumsel atau apa gitu yang dipelajari lagi ya?
1: Iya, dipelajari lagi, dicari-cari di internet, Kak. Karena kan sekarang kan pastinya
0: lebih
1: internet
0: mudah, ya?
1: Itu ya, Kak.
0: Lebih mudah untuk kita cari informasinya.
1: Iya.
0: Oke, dan ini Chelsea lagi menggali lagi Taman Pro 2 ya, untuk bisa mempromosikan, menambah ilmu lagi, itu bisa dibagikan ke nasional nanti ya. Oke. Chelsea, gimana nih? Apa nih pesan-pesan kamu ke teman-teman Pro 2 yang di luar sana yang mungkin ingin mengikuti jejak kamu juga, Chelsea, silakan. Ada nggak apa nih pesan-pesannya atau mungkin tipsnya gitu? Tipsnya apa sih biar anak buah itu lebih semangat lagi untuk mengejar cita-citanya gitu? Ada nggak, Chelsea? Lebih semangat kah atau mungkin kayak harus lebih berjuang gitu?
1: Menurut Chelsea ya, tipsnya itu mereka sebagai generasi muda harus tetap terus berjuang, Kak. Karena kan di Indonesia pastinya banyak sekali generasi-generasi muda yang selalu berhenti karena telah berkala atau lain-lainnya, Kak. Maka Chelsea berpesan kepada seluruh generasi muda untuk selalu pantang menyerah, Kak, dan tetap berusaha.
0: Oke, itu ya. Nah, Chelsea, kamu boleh menyampaikan juga ke teman-teman Pro 2 tentang pentingnya menjaga kesehatan melalui olahraga, terus juga berprestasi, tetap bangga terhadap budaya serta identitas sebagai bagian dari Indonesia gitu.
1: Oke, kepada generasi-generasi muda di Indonesia, olahraga merupakan salah satu kesehatan yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Karena jika tidak ada olahraga, kita bisa mudah kena sakit. Betul. Atau hal-hal yang lainnya lagi. Terima kasih.
0: Oke, Chelsea, kalau misalkan teman Pro 2 pengen kenal lebih dekat dengan kamu nih, pengen sharing atau pengen nanya tuh, boleh gak sih, bisa kemana gitu?
1: Boleh.
0: Kemana? Media sosialnya ya?
1: Iya, Kak.
0: Di mana?
1: Di Instagram, Kak.
0: Di Instagram namanya?
1: Chelsea_Victoria.
0: Oke, Chelsea, kamu mau ngucapin terima kasih buat siapa nih sebelum kita tutup ya? Boleh, Chelsea mau terima kasih buat siapapun yang berdukung Chelsea gitu? Buat siapa? Buat kedua orang tua atau siapa?
1: Pastinya kepada kedua orang tua Chelsea yang telah berjuang hingga titik ini, Kak.
0: Ada lagi mungkin guru-guru di sekolah atau teman-teman yang udah support atau siapapun gitu.
1: Juga, Kak, guru-guru, teman-teman Chelsea di sekolah, dan juga guru-guru B-model dan banyak lagi, Kak.
0: Oke, pokoknya terus dukung Chelsea ya. Chelsea, boleh kamu minta dukungan ke teman-teman Pro 2? Untuk ke nasional, silakan Chelsea.
1: Kepada teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk terus mendukung Chelsea ya Tuhan. Untuk di nasional nanti, Oktober nanti, Chelsea bisa mencetak yang terbaik dan dapat berusaha dan tetap mendapatkan yang terbaik. Terima kasih.
0: Amin. Kita berdoa Chelsea ya, apapun nanti hasilnya, kita tetap bangga sama Chelsea. Tentunya untuk bisa mewakili Sumsel pun itu kayak pencapaian sangat luar biasa begitu ya. Apapun hasilnya nanti, kita tetap bangga sama Chelsea. Dan sekali lagi terima kasih banyak buat Chelsea Victoria Chow atas waktu dan cerita inspirasinya luar biasa. Tepuk tangan dong teman Pro 2. Ini

Ini warisan budaya Tionghoa, identitas, prestasi, dan inspirasi. Tetap terus dengerin Pro 2 FM Palembang. Sore ceria akan tetap lanjut teman Pro 2 nanti bareng Kak Nora juga. Tentunya buat kamu bakal bagi informasi yang keren banget. Tetap terus dengerin Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
3: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
3: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
4: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Tak ada yang sepertimu dari Good Morning Everyone, teman Pro 2, yang emang lagunya tuh menceritakan tentang bagaimana saat kita putus tuh kita langsung mikirin kayaknya orang yang paling terbaik tuh adalah pacar kita yang kemarin, ya enggak sih? Tapi teman Pro 2 kayaknya nih enggak segalau itu ya, teman Pro 2. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang hubungan dan juga nih enggak ada yang seperti kamu nih teman Pro 2. Ada nih salah satu aktor Amerika yang enggak seperti aktor satu ini teman Pro 2. Karena nih aktor satu ini memang selalu tampil totalitas di setiap film yang dimainkan dia teman Pro 2 ya. Yaitu siapa lagi kalau bukan Tom Cruise teman Pro 2 yang saat ini bakalan memainkan film baru yang judulnya Digger teman Pro 2. Di mana di film ini juga Tom Cruise tuh tampil dengan perubahan penampilan yang 180 derajat dari penampilan dia sebelumnya. Yang biasa kalau kita tahu Tom Cruise tuh selalu kelihatan rapi, ganteng, gagah teman Pro 2, tapi di film ini dia bakalan memerankan ya karakter bernama Digger Rockwell ya. Jadi dia ini adalah seorang pria lanjut usia dengan perut buncit, wig rambut putih serta menguasai logat Amerika Selatan untuk memang mendukung totalitas dari aktingnya si Tom Cruise ini teman Pro 2. Wow, jadi emang beda banget sama Tom Cruise yang kayaknya tuh super duper handsome banget gitu ya. Kayaknya kita bakal lihat Tom Cruise versi bapak-bapak asli ini teman Pro 2 ya. Dan katanya di film ini juga karakter Digger Rockwell ini digambarkan sebagai kolong merat minyak yang menjadi pemicu bencana ekologis berskala global. Dan di sisi lain dia juga bakalan menjadi sosok yang berusaha menghadapi krisis lingkungan termasuk mencairnya lapisan es dunia sehingga menghadirkan konflik yang lebih kompleks lagi tuh teman Pro 2. Wow, menarik banget premis filmnya teman Pro 2 ya. Pastinya nih sangat relatable sama keadaan kita sekarang yang emang lingkungannya lagi di keadaan yang gak baik-baik aja ya. Jadi untuk kamu yang mungkin interested banget sama isu-isu lingkungan, kayaknya film satu ini nih bisa jadi film yang seru banget untuk ditonton teman Pro 2. Karena nih proyek Digger ini juga menjadi proyek pertama yang mempertemukan Tom Cruise dengan sutradara peraih Oscar Alejandro J teman Pro 2 ya, di mana sang sutradara ini memang banyak banget membangun dunia yang berhubungan dengan alam teman Pro 2 ya, terutama dari konsep dan karakter-karakternya juga. Biasanya kalau kamu tahu dia ini sutradara dari film Revenant teman Pro 2. Jadi emang filmnya aja udah bener-bener alam banget ya kan, apalagi film Digger satu ini. Jadi kalau kamu interested langsung aja mark the date teman Pro 2 karena film ini bakalan rilis di tanggal 2 Oktober 2026.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Teman terbaik.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Itu tadi pandangan pertama dari Ran ya, teman Pro 2. Tapi teman Pro 2 pernah gak sih kamu tuh jatuh cinta pada pandangan pertama, bukan sama orang, tapi sama sebuah kota? Nah, kalau kata teman aku sih, salah satu kota yang bisa bikin jatuh cinta dan selalu bikin pengen baik lagi itu ya Bandung, teman Pro 2. Karena udaranya yang emang adem, kulinernya yang gak ada habisnya, sampai sudut-sudut kota yang emang selalu bisa bikin kangen tuh teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 ya, menyenangkannya sekarang nih kalau kamu punya wishlist ke kota Bandung, mulai 7 Agustus 2026 nanti tuh Wings Air resmi membuka yang namanya penerbangan langsung rute Bandung-Palembang dari Bandara Husein Sastranegara, teman Pro 2. Jadi sekarang perjalanan tuh bisa jadi lebih praktis karena enggak perlu transit-transit lagi. Dan menariknya lagi nih, pemerintah Kota Bandung juga bakalan memanfaatkan dibukanya rute ini untuk memperkenalkan berbagai potensi kota mereka ya, mulai dari wisata, kuliner, sampai kampus-kampus terkenal bakalan dipromosiin di area bandara. Wow, menarik banget ya teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang pengen ke Bandung ya, jangan sampai kelewatan, karena ini bakalan seru banget pastinya. Nah, teman Pro 2, aku jadi pengen nanya juga sama kamu semua ya, kalau dari kamu sendiri, kota mana sih yang bisa bikin kamu langsung jatuh cinta di pandangan pertama dan bisa bikin kamu pengen balik lagi?

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Kemana kita hari ini dari Batas Senja, teman Pro 2, yang emang cocok banget didengerin sore-sore ya. Langsung jadi refleksi diri ya gak sih dengerin lagu ini, teman Pro 2. Karena emang liriknya tuh kayak ngasih tahu kalau hidup tuh gak cuman soal kerja-kerja-kerja aja, teman Pro 2, tapi istirahat juga jadi waktu yang penting banget untuk kamu semua. Dan sore hari ini pastinya kamu setelah capek-capek beraktivitas, teman Pro 2 ya, pastinya sekarang lagi di perjalanan, mungkin pulang dari kerja, pulang dari les, teman Pro 2, jemput anak, jemput pacar, jemput siapapun itu, teman Pro 2 ya. Jadi pastinya pengen cepet-cepet nyampe ke rumah. Tapi kalau kamu yang lagi di jalan, pastinya susah dong mau tahu gimana ya, tahu supaya jalannya macet atau enggak nih. Makanya aku mau kasih tahu ke kamu nih, pantauan CCTV di Kota Palembang, terutama sekarang aku lagi memantau di daerah Caritas, teman Pro 2, yang saat ini kondisinya emang lagi macet-macetnya banget tuh, teman Pro 2 ya. Emang kalau di lampu merah Caritas ini nih kebiasaan macet terus emang, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mau ngelewatin jalan satu ini, bisa coba cari alternatif jalan lain, coba teman Pro 2 ya, supaya nggak kejebak macet juga. Dan pastiin juga untuk kamu yang bawa kendaraan roda 4, untuk selalu pakai seatbelt kamu juga, teman Pro 2, dan juga patuhi rambu lalu lintas. Dan untuk sore hari ini juga make sure hati-hati terus di jalan, teman Pro 2, nggak usah ngebut-ngebutan ya. Kalau udah lepas dari lampu merah langsung deh ngebut itu ya, teman Pro 2, nggak usah, santai-santai aja, yang penting selamat sampai rumah.

0: Teman Pro 2, selanjutnya kita akan bergabung bersama programa 1 Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 45-53 bersama Korea Amelia SPDI. Lalu di jam 18.09 kita juga akan mendengarkan bersama Beduk dan Azam Maghrib di wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.
1: Allahi minasyaitanirrajim.

Teman Perdua dengan terdengarnya beduk dan azan maghrib, kami segenap keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal alamin. Teman terbaik.

0: Eh, kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
0: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin lagunya Nadif Basalamah, teman Pro 2 ya. Penuh. Nah, ini requestan dari salah satu pendengar kita juga, teman Pro 2, dari Arkan di Jakabaring. Thank you so much Arkan yang udah request lagu Nadif satu ini ya, yang emang enak banget didengerin, terutama malam-malam kayak gini kalau lagi di perjalanan ya, enggak sih teman Pro 2. Dan untuk kamu juga teman Pro 2 yang pengen dengerin lagu favorit kamu, boleh langsung aja WhatsApp di 0816 110916, atau juga kalau kamu lagi dengerin lewat aplikasi RRI Digital, boleh langsung komen aja di live chatnya, nanti bakalan aku puterin lagu-lagu favorit kamu. Oke, teman Pro 2, next lagunya ini juga requestan dari teman Pro 2 yang katanya pengen dengerin lagu Ayu, Love Wins All.

93.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Love Avenue dari Reality Club. Jadi lagu terakhir yang aku puterin untuk kamu semua di sore ceria, teman Pro 2 ya. Tapi jangan sedih karena selanjutnya kamu bakalan ditemenin sama Pro 2 Jakarta untuk dengerin music live chat, teman Pro 2, yang malam ini narasumbernya ini salah satu band paling-paling keren di era 2000-an. Penasaran kan siapa? Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Harus banget dengerin Music Live Chat bareng Pro 2 Jakarta. So teman Pro 2, thank you so much yang udah nemenin aku dan juga Karian Daim di sore ceria hari ini sampai mendekati jam 7 ini. And lastly, dari Jar Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit. Bye-bye.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2, sebanyak 22.141 penggemar Pitbull memecahkan rekor Guinness untuk pertemuan terbesar penggunaan Bolt Cap. Pitbull mengaku terharu melihat dukungan penggemarnya dan mengenang perjalanan keluarganya sebagai imigran di Kuba. Konser di Hyde Park itu juga mencetak rekor sebagai pertunjukan dengan jumlah penonton terbanyak di lokasi tersebut dengan lebih dari 77.000 tiket terjual. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, Polres Musi Banyuasin meraih juara umum Kapolda Cup 6 2026 dengan mendominasi cabang bulu tangkis dan juga pencak silat. Kontingen pencak silat menjadi penyumbang medali terbanyak dengan koleksi 27 medali terdiri atas 16 emas, 9 perak dan juga 2 perunggu. Brigadir Polisi Anggi Putra Utama dinobatkan juga sebagai pelatih terbaik cabang pencak silat pada kejuaraan tersebut. Informasi terakhir, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Ia juga menegaskan RUU Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2026 sehingga pembahasan tetap menjadi agenda DPR. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura. Selamat malam dan sampai.

0: Wow,
1: halo semuanya.
0: Selamat malam.
1: Wow. Dan selamat malam juga buat teman Prodi di seluruh Indonesia. Hari ini kita di mana? Di studio.
0: Berbeda ya.
1: Iya. Wah, makanya malam ini kita spesial banget bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Dubasi.
0: Yes. Yeah. Dubasi, stay tune terus di MLC.
1: Yeah.

0: Ngobrol Dua Seluruh Indonesia masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yes, dan kita sudah akan ngobrol-ngobrol.
1: Yes.
0: Bareng sama
1: The Wasi. Yeah.
2: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam.
2: Malam.
1: Gimana kabarnya abang-abang?
2: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Waduh.
0: Semangat banget nih.
1: Semangat banget nih ya.
0: Kayaknya fans Spanyol kayaknya nih.
1: Aduh, baru fans apa nih berarti Piala Dunia nih?
2: Inggris.
1: Oh, Inggris. Nanti malam dong.
2: Malam.
0: Asik. Pasti MU ya, soalnya jadi Inggris. Kalau karena
2: Prancis sebenarnya.
1: Aduh.
0: Apa kalau Indra ada bete
2: lagi
0: ya?
2: Sedih, lagi sedih. Lagi sedih.
0: Kaki.
2: Italia.
1: Wah, Italia.
2: Masuk aja itu enggak masuk. Enggak ada dah kayaknya itu.
1: Aduh.
0: Kawai.
2: Yang jelas-jelas aja ya, Spanyol.
1: Oi, Spanyol, oi. Bener.
0: Dukung siapa yang menang?
2: Sebutin satu pemainnya cepet. Nah,
3: ya. Siapa? Polo.
2: Pelawak itu.
0: Air mungkin kali ya.
2: Puyol.
1: Oh, main. 20 tahun lalu kayaknya itu ya.
2: Main. Luis Figo.
0: Kayaknya mainnya pas zaman ini ya, PES 2010 kayaknya.
1: Aduh, lama-lama.
0: Kare.
2: Argentina.
1: Wih, oke.
0: Boleh. Oke.
1: Okay. Alright, tapi prediksi nanti malam, Bang Rian, berapa-berapa nih? Inggris bisa menang gak nih?
2: Inggris menang kayaknya.
1: Oh, menang ini.
2: Tapi biar seru mungkin 3-2 kali ya.
1: Asik.
0: 3-2 banyak banget golnya itu.
2: Seru ya, biar seru.
1: Seru ya. Seru biar ya. Seru, bener.
0: Kita jadi analis bola gini ya. Jadi.
2: Okay. Tapi menang Inggris kayaknya.
1: Menang Inggris tetap ya?
0: Yakin ya?
1: Yakin, aman. Alright. Berarti Chelsea. Wonderwall nanti tetap berkumandang.
2: Karena kan Liam mau
1: apa datang? Nyanyi
2: iya, langsung iya, memimpin bener. Wonderwall nanti kalau final kan?
1: Kalau final.
2: Kalau final.
0: Ya udah deh. Aduh, The Massive. Aduh, banyak banget yang bisa dikulik dari The Massive ya.
1: Bener lagi.
0: Banyak.
1: Gokil.
0: Mani zaman-zaman gua kecil.
1: Bener. Era-era 2000-an tuh band-band lagi merajalela ya.
0: Tapi
1: lagu-lagunya.
0: Mungkin yang akhir-akhir ini yang paling kita dekat sehari-hari itu ini ya. Apa namanya? Halte
1: The Massive Petukangan.
0: Iya,
1: itu gimana ceritanya bisa namain sebuah halte gitu?
2: Kita pun sampai hari ini masih amazed ya dengan okay. Kita bisa punya halte ya. Sebenarnya yang cukup bikin kita bersyukur adalah selain naming rights itu juga ternyata halte Petukangan The Massive itu benar-benar tepat di depan kantornya The Massive.
0: Iya. Yeah.
1: Oh iya, benar.
2: Itu benar-benar kita enggak setting ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi emang bahkan si ruko itu sudah ada sejak sebelum ada halte gitu, jadi nggak tahu ya ternyata sekarang ada Petukangan The Massive tapi itu depan persis
1: kantor
2: kita gitu.
1: Oke.
0: Banget deh.
2: Tapi sebenarnya untuk bisa naming rights juga nggak mudah karena pastinya memang pihak Transjakarta juga melihat kita punya history yang cukup panjang ya.
1: Betul.
2: Di Jalan Ciledug Raya itu kan.
0: Iya.
2: Memang kita kan tumbuh di Ciledug itu ya, di Jalan Ciledug Raya. Kita race in Ciledug lah gitu ya.
0: Yeah.
2: Jadi benar-benar punya banyak cerita. Dan pastinya ketika kita mendapatkan kesempatan itu memang gak asal dikasih atau gak asal memang kita bisa membeli naming rights itu. Yeah, tapi juga memang punya cerita yang cukup panjang dan mungkin juga bisa memberikan inspirasi juga untuk
0: pasti
2: teman-teman atau anak muda bahwa band dari sebuah gang kecil di Ciledug ya bisa punya mimpi yang bisa dicapai gitu.
1: Betul.
2: Walaupun mungkin menurut orang lain tuh mustahil gitu.
0: Iya. Ciledug internasional.
1: Gokil. Bener.
0: Tapi mungkin ya itu susah namanya terus juga harus dipercaya gitu kan. Kalau misalkan gampang mungkin sekarang namanya juga Ciledug Dave gitu nama aku. Gak bisa.
1: Gak bisa gitu kan. Karena emang The Massive kan udah berarti 23 tahun berarti ya?
2: Ya tahun ini kita sudah berusia 23 tahun.
0: Yes.
2: Di industri mungkin kita memulai kontrak di musik itu 2007. Jadi sudah hampir 20 tahun ya. Kalau di industri ya musik ya. Tapi kalau kita berdirinya dari tahun 2003. Jadi 23 tahun.
1: Wow.
0: Wow. Wow.
1: Itu gak bentar, Bi.
0: Iyalah.
1: Bener.
0: Saya 23 tahun.
1: Iya bener.
2: Tahun 2003?
0: Enggak, aku 25 tahun. Tadi dimuda-mudain ya barusan.
1: Dimuda-mudain. Yeah. Sorry. Tetap aja 2005.
0: Sorry teman berdua.
2: Tetap aja sih. Tetap aja masih muda.
0: Tetap aja masih muda. 2000.
2: 2000, oke.
1: Okay. Bener. Nah. Tapi sekarang kan berarti ada sebuah cerita yang baru nih. Nah. The Massive juga akhirnya sekarang mendeklarasikan sebagai band indie berarti kan sekarang.
0: Iya.
1: Ya. Betul. Tapi ada enggak sih maksudnya fakta-fakta yang baru diketahui gitu ketika menjadi sebuah band indie? Karena sebelumnya kan mungkin di label dari 2003 tadi.
2: Iya, 2007.
1: 2007. Dari 2007 gitu. Ada enggak sih perbedaan yang dirasain ketika The Massive ada
0: bikin,
1: di
0: bikin label? MV ternyata mahal gitu.
2: Itu salah satunya.
1: Ternyata
0: ya. Bener ya.
2: Banyak banget ya perbedaannya karena selama hampir 20 tahun kita diurusin ya. Maksudnya dari rekaman kita gak bayar gitu kan.
1: Bener.
2: Sudah dibiayain sama label, terus promosi juga sudah diurusin sama label, terus manajemen juga kita biasa disiapin mobil, disiapin di zaman awal-awal dulu kita sampai kayak gue disekolahin public speaking dan lain-lain.
1: Benar-benar.
2: Jadi pastinya sudah banyak ilmu yang kita dapat juga dari kita bersama Musika Studios ya. Jadi, tapi alhamdulillahnya juga bersama Musika juga kita memulai dengan baik, berakhir juga dengan baik.
0: Nah.
2: Karena memang kita kontraknya berakhir. Kita juga memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi karena memang kita sudah bilang ke Bu Acin bahwa kita ingin membangun perusahaan kita sendiri dan Sika juga setuju ya, pastinya kita sangat baik-baik banget. Bahkan kita malah bikin farewell lunch waktu itu. Kita 2026 ini bulan Mei memang sudah resmi menjadi band independen, dan cuma memang bedanya ya itu kita sekarang mempersiapkan semua sendiri, kita ngitung apa biaya buat rekaman sendiri. Terus ya sekarang kalau manggung pun juga kebetulan kita juga sudah punya manajemen sendiri, jadi nggak terlalu kaget karena emang kita sudah mempersiapkan sejak 2020 kita punya perusahaan sendiri. Jadi ketika kita sudah independen memang kita sudah siap semua infrastrukturnya, jadi kita memang sudah punya tim untuk ya tim legal kita sudah ada financial juga, orang finance juga udah ada, tim social media, ada creative director dan lain-lain. Jadi
0: udah jadi semua. Ya,
2: bahkan kita juga punya publishing sendiri sekarang.
0: Yes.
2: Wow. Yang memang mengelola lagu-lagu kita. Kita punya music distribution sendiri gitu. Jadi emang kita sudah cukup siap untuk independen gitu.
0: Running sendiri berarti ya.
1: Seru. Benar.
0: Meskipun mahal tapi budgetnya ada lah.
2: Ngumpulin lah dari 20 tahun ini kan.
0: Iya benar juga sih.
2: Ngumpulin.
1: Nabung ya.
0: Apa yang gocap pertama kemarin? Gak ada ya.
2: Kita gak gocap kan.
0: Berapa tuh?
2: 2000.
0: $2,000 mungkin ya. Oke, tapi juga setelah berapa album? 8 album ya? Lagu pakai berbahasa Indonesia. Sekarang akhirnya merilis lagu pakai bahasa Inggris.
1: Betul.
0: Udah siap banget go internasional nih. Tapi ada alasan tertentu gak sebenarnya?
2: Sebenarnya kita tuh udah mulai bikin lagu bahasa Inggris waktu di album ke-7. Waktu itu rilis tahun 2022 itu album Time. Jadi sebenarnya kita udah mulai pemanasan tuh di pemanasan. Satu lagu judulnya Side by Side.
1: Yes. Oke.
2: Okay. Lalu di album 8 kita menyelipkan lagi satu lagu judulnya November. Dan memang sebenarnya kalau ngomongin lagu bahasa Inggris sebenarnya kita udah nyiapin itu dari 2018.
0: Iya.
2: Jadi emang udah lama sebenarnya rencana kita. Cuma emang pastinya kita harus menunggu selesai dulu dari Musika gitu.
0: Oke. Okay.
2: Kenapa kita harus mencoba ini? Karena kita pengen tahu aja gimana responnya seperti apa. Karena kan kalau ngomongin lagu-lagu yang sudah kita bikin kan hampir 99% adalah lagu Indonesia gitu.
0: Yes.
2: Jadi kayak cobain yuk gitu apa bikin lagu bahasa Inggris gitu. Maksudnya
0: terus sih
2: gimana responnya, ya kita ya udah kita bikin aja gitu. Kalau ada yang suka alhamdulillah, kalau ada yang suka banget ya alhamdulillah banget gitu.
0: Oke.
2: Gak ada pilihan yang gak suka. Suka banget pokoknya. Kalau bisa.
0: Amin lah ya.
1: Amin. Harus suka banget
0: gitu. Karena The Massive gue pengen lihat gitu. Ada di Coachella nantinya.
1: Glastonbury mungkin ya kan. Benar. Tapi gimana maksudnya setelah rilis ya kan. Berarti ini single pertama sebagai band indie ya. Single pertama di band indie. Judulnya adalah On Our Own.
0: On Our Own.
1: Gimana respon pendengar Massiver dengan rilisnya lagu yang mungkin berbahasa Inggris menjadi single perdana sebagai band indie gitu?
2: Ya sepertinya banyak yang kaget pastinya karena terbiasa mendengarkan lagu-lagu kita yang seperti Cinta Ini Membunuhku atau Merindukanmu ya yang sangat pop, melet gitu ya. Tiba-tiba ada satu, sebenarnya kita di album yang ketujuh tuh udah mulai nyeleneh sebenarnya.
0: Iya, iya, iya.
2: Boom Time tuh udah mulai agak
1: ini apa,
2: banyak kita lumayan explore sebenarnya. Jadi di album yang kita lagi persiapan album juga dan insya Allah akan bahasa Inggris semua, full English.
0: Wow.
2: Dan memang responnya pastinya ada yang kaget, ada yang bang, gue pengen denger lagu yang Cinta Imun apa kayak Cinta Imunku lagi gitu.
0: Yeah.
2: Terus ada juga yang happy juga dengan perubahan kita juga banyak juga gitu. Jadi kita sebenarnya sudah siap dengan pro dan kontra ketika kita rilis lagu ini karena dari zaman dulu juga selalu ada kok kontra juga gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Yang penting kita happy bikinnya dan memang untuk membuat album berbahasa Inggris juga kita juga nggak sendirian karena kebetulan kita juga dibantu sama satu perusahaan di California namanya NR Worldwide.
0: Itu dia.
2: Itu yang perusahaan artist development yang memang udah nge-develop early Coldplay, terus Temper Trap, terus Katy Perry, Jessie J, Muse, Kane. Jadi memang kita dibantu sama mereka nih sekarang.
0: Yeah.
2: Kenapa kita akhirnya bisa rekaman bareng sama Danton Sapel. Danton Sapel tuh salah satu produsernya Coldplay juga di album ketiga dan kedua. Dia juga pernah produserin Kylie Minogue, terus Suede dan lain-lain gitu. Jadi kita kemarin baru pulang dari London untuk rekaman 2 minggu.
0: Oke.
2: Okay. Kita merekam 4 lagu. Jadi total sekarang sudah 7 lagu yang sudah kita rekam.
0: Wow.
2: Tinggal 3 lagu lagi nih buat album.
0: Mudah-mudahan sabar ya.
1: Amin.
0: Jadi tabungannya banyak deh dari 20 tahun itu tabungannya banyak sih. Langsung di LA soalnya.
2: Pada manggung kita nabung 100 rupiah.
0: Iya. 100 rupiah kayaknya tunggu 20 tahun lagi sih.
1: Aduh lama ya.
2: Koin kita masukin kaleng
0: gitu. Benar. Dicelengkan ayam dipecahin. Jangan dong.
1: Dipecahin jangan ya. Tapi habis ini kita akan melihat sedikit gitu ya video klip dari single The Massive yang terbaru nih.
0: Ini dia
1: On
0: nih.
1: Our Own tentunya.
0: Kita siap joget-joget bareng ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.
1: Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Terima kasih.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: Sekali lagi tepuk tangan untuk The Masih. Oh.
1: Di sini rame banget, ada teman pro 2 juga ya.
2: Gimana? Gimana? Lagunya masih kurang enggak? Masih kurang enggak? Sabar, sabar, sabar, sabar, sabar. Nanti ada lagi, kalau tenang.
1: Kalau ada lagi ya.
2: Tapi ini tadi adalah sebuah single, salah satu single yang juga iconic banget dari The Massive ya kan. Sudahi Perih Ini.
1: Itu dia. Tapi kita mimpi apa ya, bisa tiba-tiba langsung kayak private gitu.
2: Benar, biasanya tuh kita nonton di MV-MV,
1: iya,
2: TV-TV gitu kan. Sekarang kita ngobrol langsung.
1: Wah, keren banget.
2: The Massive-nya nih.
1: Oke, kita bakal ngobrolin. Tadi kita udah nonton juga MV-nya. Yes. Wow.
2: On Our Own.
1: Itu konsepnya gimana, keren banget ya. Kayak Conjuring. Tapi sebenarnya On Our Own tuh mau cerita tentang apa sih? Mungkin singkat aja. Siapa nih?
3: Jadi memang pertama kali waktu kita dengerin ini ke music video directornya, memang kita minta director MV-nya memang untuk explore
1: seliar
3: mungkin gitu. Dan akhirnya namanya Dimas Brojonegoro, Dimas langsung present ke kita, dan kita benar-benar gak ada kayak harus gini, harus gitu gitu, kayak udah kita terima dulu pokoknya seliar mungkin. Karena kita pikir kan selama ini kan kita selalu kalau bikin music video kan harus berkompromi dulu gitu. Ada yang harus dijagain.
1: Tapi
3: kali ini
1: gak ada.
3: Yang jagain kita sendiri gitu.
1: Sky is the limit lah pokoknya.
3: Pokoknya ketika kita bilang oke, yaudah jalan gitu. Dan waktu kita tahu konsepnya seperti ini, kita kayak langsung ini seru nih. Dan memang ini mungkin menjadi salah satu music video The Massive yang paling dark kali ya.
1: Itu dia.
2: Itu dia.
3: Di warnanya, apa granny color-nya, terus juga konsepnya juga cukup liar sekali. Jadi ada mungkin sedikit agak ada serem-seremnya sedikit ya. Ada pisau di situ, terus ada suasana
1: yang poses gitu ya,
3: kita kesurupan. Disekap di sebuah tempat, dan akhirnya kita bisa
1: bebas
3: dari belenggu itu. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau bilang sebenarnya music video ini juga bisa kayak ngasih clue bahwa ya kita sedang lepas dari sebuah hal yang mungkin selama ini kayak menang. Seperti ya kita lepas dari sebuah sistem yang biasanya tuh begitu, tapi akhirnya kita bisa lepas dan di situ kan kelihatan kayak kita lepasnya bareng-bareng gitu. Karena kita di situ juga saling bantu, saling support, dan sebenarnya juga MV-nya On Our Own sendiri sebenarnya kayak sedang satu hal yang sedang terjadi juga di dunia ini sebenarnya.
1: Benar sih.
3: Ada lirik yang a good man fall, a bad man standing tall itu kan. Banyak sekali orang-orang baik yang jatuh, orang-orang jahat tetap berdiri tegak dan lain-lain.
1: Jadi kayak dia sih.
3: Hal-hal yang sedang relate di dunia ini mungkin bisa juga relate dengan music video The Massive yang On Our Own gitu.
1: Tapi emang relate sih ya. Bener. Lepasin gitu ya.
2: Bener.
1: Jiwa kita juga ya.
2: Betul. Tapi apakah lagu dan juga MV On Our Own ini ada sangkut pautnya sama logo barunya The Massive?
1: Itu dia.
2: Ada sebuah pesawat kertas.
1: Pesawat gitu kan? Kertas.
2: Ya, itu filosofinya apa lagi?
1: Siapa nih yang mau jelasin?
4: Nah, jadi memang setelah kita sudah independen, kita memang melakukan satu hal yang kita pengen sesuatu yang baru nih gitu. Akhirnya kita memang punya satu perubahan itu adalah di tulisan The Massive dan logo The Massive. Jadi awalnya tulisan The Massive itu warnanya orange dan italic green. Sekarang sudah tegak dan warnanya yang tadinya orange sekarang jadi merah marun. Terus di situ kan ada D apostrof kan. Nah, apostrof kan sebelumnya kan cuma biasa. Apostrof biasa. Nah, itu sekarang kita jadikan paper plane itu, itu juga menjadi simbol kita. Jadi selain sebagai apostrof, dia juga sebagai simbol kita. Kenapa kita memilih paper plane? Karena kita semua pasti pernah kan main
1: pernah
4: soal kertas, kita
1: kelipat
4: sendiri, kita terbangin sendiri. Jadi memang filosofinya adalah ya sesederhana itu untuk bahagia gitu. Maksudnya kita nggak perlu terlalu banyak alasan untuk kayak terlalu susah banget untuk bahagia gitu. Padahal cuma main ke surat kertas saya itu
1: hal yang
4: happy banget. Makanya kita juga berharapnya adalah dengan pesawat itu kita bisa menerbangkan itu kemana aja gitu.
1: Wow.
4: Apa aja sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi dan itu juga salah satu tentang kita punya mimpi yang lebih besar lagi. Depannya kalau yang dulu kita bermimpi bisa manggung di luar kota Jakarta, misalnya dulu mimpi manggung di Bali, manggung di Surabaya, manggung di Makassar.
1: Udah semua. Terus
4: sekarang mungkin ya alhamdulillah sudah tercapai. Jadi mimpinya kita naikin lagi. Ya semoga next-nya The Massive bisa manggung di seluruh negara-negara di dunia.
1: Ih, keren, keren banget. Wish-nya kemana nih wish-nya? Mau kemana?
4: Ya sebenarnya kan kita kemarin sudah sempat punya tahun 2022 kita pernah ada American Tour.
1: American Tour tuh tahu.
4: 10 kota di Amerika, terus tahun 2023 di umur kita yang 20 tahun kita pernah bikin tour Road to the World. Jadi memang kita main di beberapa negara di Amerika, Eropa, Asia dan Australia. Terus ya next-nya yang kepikiran sama kita sih kita pengen manggung di festival-festival musik terbesar di setiap negara.
1: Mungkin
4: kalau ya kalau di Amerika kan ada Coachella, ada Lollapalooza, kalau di Jepang ada Summer Sonic, ada
1: Fuji Rock
4: Festival. Dan lain-lain.
1: Oke, kita doain lah ya, semoga bisa terwujud ya.
2: Amin.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol.
2: Yes.
1: Kita ada sedikit game.
2: Nah, kita ada sesuatu ya. Apa tuh?
3: Apa yang paling pasti kan?
1: Bukan, itulah.
2: Ya riset bukan cuma kita ya.
1: Enggak.
3: Pernah tuh orang game kayak gitu. Oh. Yang paling tuh jarang gitu.
1: Pasti udah pernah ya.
2: Udah pernah. Kita yang lain.
1: Kita bikin yang jarang ya.
2: Yoi. Karena ada yang spesial malam hari ini, kita punya games namanya adalah ASN.
1: Nah.

0: batu gulanya pakai itu tuh.
1: Misalnya mawar.
0: Nah itu. Nanti kita sensor. Nah, yes. The Massive boleh nanya-nanya masing-masing satu pertanyaan, mm-hmm. tapi yes or no question.
1: Oke, okay, paham ya?
0: Paham ya? Oke. Okay. Okay. Mungkin kita kasih clue aja.
1: Apa cluenya nanti dulu?
0: Boleh deh.
1: Boleh, nanti aja ya. Cluenya nanti dulu deh.
0: Boleh
1: nanti
0: deh.
1: Kita persilahkan dulu dari The Massive bertanya dulu. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Hey.
1: Oke. Okay. Oh,
0: suaranya gak disensor nih.
1: Oh, iya, iya. Iya.
0: Aman, aman. Benar-benar.
1: Semoga gak ketebak langsung ya.
0: Iya. Oke. Okay. Halo.
2: Okay.
1: Suaranya terdengar jelas ya. Halo.
2: Halo.
1: Ah, ini dia. Oke, okay, jadi nanti personil The Massive akan memberikan pertanyaan. Jadi seseorang misterius ini,
0: yes.
1: yang tersambung dengan kita di telepon boleh menjawab hanya dengan yes atau no.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. So no question ya. Oke, okay, boleh. Mungkin dari kaki kiri dulu kali. Boleh.
1: Boleh, deh. Kaki kiri dulu. Silakan.
3: Musisi bukan?
0: Ah, musisi atau bukan?
2: Yes.
0: Yes, musisi okay. ya, musisi.
1: Oke, okay, next.
0: Next, boleh, why?
3: Family bukan?
0: Bagian dari keluarga?
2: Bagian dari keluarga besar.
1: Oke, okay. okay, panjang sih jawabnya ya. Oke, okay, keluarga besar.
0: So, no question okay. sih. Gak apa-apa.
1: Oke, okay, gak apa-apa.
0: Karai.
3: Di Jakarta atau di luar kota?
2: Luar kota. Saya di luar kota.
0: Luar kota.
1: Luar kota, oke. Okay.
0: Luar
1: itu
0: kota
1: suaranya
0: ya?
1: Jelas sih. Sorry.
0: Oh udah tahu. Sabar, sabar. Semuanya biar dulu, punya pertanyaan dulu.
1: Tanya dulu.
0: Oke, okay, silakan boleh. Lanjut, lanjut.
1: Rama, silakan.
3: Penyanyi bukan?
0: Oke.
3: Okay. Vokalis
2: saya maksudnya. Saya musisi.
1: Musisi.
0: Musisi bukan okay. penyanyi ya.
1: Oke.
3: Okay. Berarti okay. no ya.
0: Yeah, no.
3: Kan saya pertanyaannya
1: penyanyi.
3: Vokalis, yeah. vokalis atau bukan?
0: Bukan.
1: No. No. Ya berarti no. Musisi dia. No.
0: Oke, okay, terakhir.
1: Okay, terakhir dari Bang Rian.
0: Bang Rian.
1: Oke. Okay.
3: Ini gak suka bentar, makan suka makanan apa ya?
0: Itu bukan yes or no question sih.
3: Suka makan seroto gak?
0: Oh, suka makan seroto gak?
1: Seroto, okay, seroto, seroto,
0: seroto.
3: Seroto. Bukan seroto, seroto.
0: Seroto.
3: Seroto. Suka gak?
2: Bukan, saya suka ngopi.
1: Suka ngopi, oke. Okay.
0: Salah nih kayaknya nih.
1: Oke. Okay.
0: Oke, okay, tapi kita kasih clue-nya tadi.
1: Oke, okay, kasih clue dulu ya.
0: Clue-nya adalah
1: serangga.
0: Waduh.
1: Serangga, oke. Okay.
0: Serangga. Oke, coba boleh diskusi dulu kali ya.
1: Silakan.
3: Mungkin kita coba nebak nama satu-satu ya.
0: Oh, boleh, aduh. Boleh.
3: Dia siapa, dia siapa. Dia.
1: Oh, boleh.
0: Pakar
1: boleh.
0: The Massive, boleh.
1: Oke.
0: Okay.
1: Oke, okay, diskusi dulu silakan.
0: Oke. Okay.
1: Oke.
0: Okay. Jadi siapa dulu yang mau nebak? Boleh mungkin dari Mas Ray? Atau Mas Kiki?
1: Mas Kiki silakan.
0: Sabar ya penelpon.
3: Apa ya? Raymond bukan Raymond.
0: Raymond, apakah Raymond?
1: Bukan Raymond.
2: Bukan huruf R.
0: Tetot, bukan.
1: Salah.
0: Wah ini susah sih.
1: Ini susah nih. Cluenya adalah serangga.
0: Serangga.
1: Serangga.
3: Bukan huruf R.
1: Bukan huruf R.
0: Wah.
1: Nah ini pertanyaan lagi nih.
0: Saya tidak tahu.
1: Apakah namanya diawali berarti? Diawali huruf R. Apakah
3: namanya dari huruf R? Diawali huruf R.
1: Halo?
0: Oke, bukan.
2: Ya.
0: Enggak, ini langsung nebak lagi nih.
1: Oke, okay, langsung nebak saja.
2: Masih antara A, B, dan C.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah gampang banget
1: spesifik
0: sih.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah ya, udah gak boleh nanya lagi ya. Langsung nebak aja ya.
1: Langsung nebak.
0: Tapi nebaknya satu-satu, boleh.
3: Gue nebak ini deh. Teman seperjuangan kita dulu.
1: Oke.
3: Okay. Yeah, di Life Wanted.
1: Mm-hmm.
3: Supernova kali ya, drummernya Supernova, Cutting.
0: Cutting?
1: Cutting?
0: Apakah Cutting?
1: Halo?
2: Oh, masih jauh.
0: Oh, masih jauh. Bukan.
1: Suaranya masih jauh.
0: Bingung juga, oke.
1: Okay. Oke.
0: Okay. Clue berikutnya barusan gue dibisikin.
1: Oke, okay. Apa itu?
0: Berikutnya adalah gitar.
1: Ah. Serangga dan gitar.
0: Aduh.
1: Oke, tadi namanya antara A, B, C.
0: Itu tuh.
1: Itu.
3: Agak besar, gitar.
1: Oke.
0: Oke.
3: Kang Capung.
1: Apakah Kang Capung?
0: Kang Capung.
1: Benar.
0: Halo Kang Capung.
1: Kang Capung.
0: Benar nih.
1: Halo.
3: Padahal Kang Capung kan Kak depannya.
0: Oh, bukan sih. Masa di KTP-nya?
1: Iya, ada Kang.
3: Bisa gitu dong, Kang.
1: Oke. Okay. Gimana nih? Ada kaitan apa nih dengan Kang Capung nih?
0: Produser ya katanya.
1: The Massive.
3: Ini guru kita ya, apa mungkin banyak banget ilmu yang kita dapat ketika kita bisa bekerja sama dengan Kang Capung ya.
1: Benar.
3: Capung adalah music producer The Massive dari album 1, 2, 3 dan 5.
0: Wow.
1: Gokil.
3: Ya banyak banget apa ya? Mungkin ilmu-ilmu yang kita dapat dari Kang Capung dan juga Kang Noi. Itu album 1 2.
1: Ya, Pak Jai, benar.
3: Gokil. Fun fact-nya adalah album 1 2 3 dan 5 itu gue take vokal di Bandung, di rumahnya Kang Capung.
1: Di rumah Kang Capung langsung ya?
0: Wow.
1: Wow, gokil.
0: Oke, okay,
1: berarti nice. Bisa dibilang saksi perjuangannya The Massive juga ya?
0: Pasti itu. Pasti yang ya? Produserin, coy.
3: Tapi kalau lagi ada tukang bass lewat, kita berhenti dulu.
0: Eh, kenapa?
3: Ini, tembus suara.
1: Tembus.
0: Oh, alah.
3: Di rumah kan?
1: Iya, iya.
3: Kalau ada tukang bass lewat, ya kita berhenti dulu. Makan dulu, masak dulu.
1: Makan dulu. Bener
0: sih, daripada berisik, mending kita makan dulu ya.
1: Bener.
0: Nice. Oke, okay. Berarti The Massive benar.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Gimana nih? Mas Capung, melihat sekarang The Massive udah menjadi band indie, gimana rasanya? Coba.
2: Pertama saya mengucapkan selamat atas single barunya ya, On My Own. Dan kebetulan asiknya ini go globalnya pertama untuk The Massive. Dan semoga ini bisa terus berlangsung dan sukses ya. Buat anak-anak, karena ini dunia yang baru. Sekarang kalau dunia yang pertama kita sudah lewat ya, sudah lulus dengan cum laude. Okay. Nah sekarang next step untuk masuk ke generasi berikutnya di musik dunia. Selamat sekali lagi ya untuk The Massive ya.
3: Amin. Terima kasih Kang.
1: Oh.
3: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih
0: Kang Capung. Okay. Itu dia salah satu surprise ya.
1: Betul.
0: Jadi gue juga bingung siapa kira-kira ya.
1: Iya kan.
0: Dari suaranya mungkin yang ikonik.
1: Bener. Langsung gak loh. Kak iya, Wai itu langsung. Oh Kang Capung. Ini.
0: Itu tadi ya mungkin.
1: Bener.
0: Good luck dan semangatnya juga ya.
1: Betul. Oke okay, berarti next kira-kira apa nih yang ingin dicapai oleh The Massive? Project-projectnya mungkin.
3: Terdekat sebenarnya pastinya kita sedang mempersiapkan single kedua.
0: Oke. Okay.
3: Jadi sebelum kita rilis album, kita akan ada single kedua lagi di September rencananya.
0: September.
3: Ya, jadi pastinya akan beda banget lagi juga.
1: Oke. Okay.
3: Pokoknya kita lagi pengen satu hal yang explore, yang benar-benar kita explore. Satu hal yang di luar dari kebiasaan The Massive juga. Pastinya kita akan, oh iya, terdekat di bulan September, Oktober, November, Desember kita akan membuat tour di 5 negara.
1: Wow. Oke. Okay.
3: Di Malaysia, di Singapura, lalu di Taiwan, Hong Kong.
0: Oke.
3: Okay. Dan Desember tanggal 5 kita balik lagi ke Jakarta. Akan tampil insyaallah di tenis indoor.
1: Oke.
3: Okay. Wow. Nanti siapkan waktu kalian untuk nonton kita.
0: Itu dia tuh.
1: Itu dia.
0: Betul. Siapin sekali. Ya teman-teman ya.
1: Yes.
3: Dan juga album ya. Album
0: juga.
3: Tahun.
1: Awal tahun ya. Oke. Okay. Sekali lagi terima kasih Dewas.
0: Thank you banget Dewas.
1: Thank you so much. Sukses selalu buat project-projectnya. Silakan mungkin bisa bersiap untuk penampilan terakhir dari The Massive. Yes. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
0: Betul yang banget.
1: Yang sudah menyaksikan MLC malam hari ini ya.
0: Gokil banget. Kita bisa ngobrol-ngobrol dan pastinya terima kasih. Abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia ya.
1: Betul sekali ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagu The Massive.
0: Betul.
1: Terutama lagu-lagu barunya ya. On yes. Or On.
0: Bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes. Request terus biar masuk chart.
1: Nah itu dia teman Pro 2 ya.
0: Oke.
1: Oke masih siap-siap. Kita ngobrol lagi. Halo.
0: Halo.
1: Apa kabar?
0: Dan jangan lupa juga nanti turnya dibeli ya. 5 negara tadi. Apal enggak lu?
1: Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Jakarta nanti di Desember. Wis,
0: oke. Oke, deh kayaknya udah siap nih.
1: Yes. Oke, okay, kalau gitu kita pamit teman Bro 2. Yes. Habis ini langsung disambung dengan penampilan The Massive tentunya.
0: Nama gue Dave Prada.
1: Nama gue Edi Tama. Dan ini dia The Massive.
3: Oke, okay, kita akan membawakan lagu terbaru The Massive. Spesial untuk Pro 2 FM Music Live Chat malam ini. On Our Own.

kasih banyak. Terima kasih juga untuk Produ FM yang selalu mendukung musik Indonesia, dan terima kasih sudah menerima Dumas yang sangat hangat hari ini. Pastinya tanpa radio, lagu-lagu Dumas nggak akan pernah bisa ada di mana-mana. Jadi tepuk tangan untuk sekali lagi untuk Produ FM. Oke, mau request lagu apa, teman-teman? Di antara kalian, terus apa lagi? Apa? Sudah berani udah tadi. Berdekanmu. Apa? Cinta ini membunuhku. Oke, apa ya? Ini karena cuma satu lagu ya. Karena gak bisa banyak-banyak. Yaudah, ini aja deh. Lagu yang jadi single pertama The Massive di album pertama ya. Cinta ini membunuhku. Yuk!

Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Yes, Rio Sinyalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Pro 2 yang teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Sofian, hadirin main kamu malam hari ini. Jaga malam, jaga teman Pro 2 malam hari ini biar gak pada galau. Seperti biasa, biar penyiarnya aja yang galau. Kamu jangan, ya. Emang kok gak boleh galau sih? Gak apa-apa menggalau, tapi jangan permanen. Ya bentar aja, abis itu udah. Ya, kita chill bareng aja malam hari ini, teman Pro 2. Kamu yang pengen dengerin lagu favorit, kamu boleh banget di 0816-1106-916. Juga bisa banget kalau mau DM melalui Instagram kita di Pro 2, duanya angka RR Palembang. Dengerin melalui aplikasi RR Digital. Kamu bisa langsung aja drop komen kamu di sana. Ya, sampai di pukul 24 nemenin kamu untuk hari Rabu. Ya ampun, baru opening udah lupa hari apa. Hari Rabu yang enggak terlalu panas ya teman Pro 2, yakin. Atau terasa panasnya seperti lagunya Rich Brian, 100 degrees. Nah, apaan sih?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

everywhere, ini Palembang, tuan rubai kamu. Kalau seharian ini mungkin ada yang dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi, yakin deh dia adalah fansnya timnas Perancis. Yang harus pulang teman Pro 2 ya. Haduh, kalau ngelihat perjalanan mulusnya timnas Spanyol di Piala Dunia, ya benar, aku malam hari pengen ngebahas dikit deh tentang Piala Dunia ya, apalagi sebentar dini hari kan bakal ada pertandingan semifinal antara Argentina melawan Inggris ya kan. Nah, tunggu, kita balik dulu ke Spanyol sebelum kita berangkat ke Argentina dan Inggris. Jadi, perjalanan Spanyol ini termasuk mulus banget teman Pro 2 ya. Sangat mulus. Mereka kebobolan dikit banget, presentasi kebobolan mereka. Dan jauh sebelum itu ternyata ya, pada sebulan yang lalu sekitar 7 Juni 2026, itu kan masih sekitar berapa hari ya sebelum Piala Dunia dimulai kan. Nah, pernah ada prediksi dari EA Sports yang selalu tepat sejak edisi Piala Dunia 2010. Jadi mereka tuh selalu memprediksi siapa juara Piala Dunia ya, mulai dari tahun 2010. Mereka prediksinya Spanyol. Eh beneran dong, Spanyol juara. 2014 mereka prediksi Jerman. Bener dong, Jerman ngangkat tropi. 2018 mereka prediksi Prancis. Ngeliat benderanya dulu. Prancis dong. Terus 2022 mereka prediksi adalah Argentina. Beneran juga juara. Nah, 2026 EA Sports mereka memprediksi Spanyol adalah juaranya tahun Pro 2. Nah, dan akhirnya setelah melihat perjalanan mulusnya Spanyol ini, banyak komentar yang membandingkan prediksi EA Sports dengan Joachim Clement. Dia adalah ahli matematika yang juga selalu tepat 3 kali berturut-turut sejak Piala Dunia 2014 ya. Nah, beda tipis sih. Kenapa beda tipis? Karena kalau si Clement ini dia prediksinya 3 kali berturut-turut tepat, sementara kalau EA Sports 4 kali berturut-turut tepat teman Pro 2. Nah, kalau si Clement sini dia prediksinya tahu enggak apaan? 2026 ini dia prediksinya adalah Belanda yang menang. Tapi teman Pro 2 mungkin udah tahu dong, banyak yang bilang Belanda ini sistem permainannya meragukan, dilihat dari performa kerja sama timnya juga ya, bla bla bla seperti itu. Kalau diprediksi tim yang lebih meyakinkan seperti Prancis, Argentina atau Spanyol atau Brazil mungkin masih bisa masuk di akal kalau kata netizen seperti itu juga kan teman Pro 2. Bahkan kemudian kalau ngomongin prediksi, sampai ada yang ngebawa-bawa prediksi dari kartun The Simpsons. Kamu tahu dong, itu kan kayak apa sih namanya, teori konspirasinya baik banget ya kalau di The Simpsons. Nah, itu tuh teman Pro 2. Dan kamu tahu nggak sih sebenarnya di Piala Dunia 2026 ini, fun fact-nya adalah edisi pertamanya EA Sports mereka memprediksi juara Piala Dunia tanpa branding game FIFA, karena memang mereka udah berpisah sama FIFA sejak edisi EA FC 24 ya. Dan 4 prediksi sebelumnya itu dilakukan ketika EA Sports itu masih bekerja sama dengan FIFA. Nah, jadi teman Pro 2 ya, kalau sampai netizen juga, bahkan juga kayak di akun Kepobol gitu ya, itu sampai bilang kalau dia yang membuat win rate prediksi EA Sports itu gak 100% lagi, sepertinya tim itu adalah Argentina, katanya gitu. Jadi sebenarnya prediksi tinggallah prediksi ya, kondisi di lapangan pasti akan berbeda teman Pro 2, ya gak sih? Terbukti banyak yang menjagokan Prancis dilihat dari performa para pemainnya, ya enggak. Tapi ternyata fakta berbicara lain di lapangan. Nah, sebentar dini hari jam 2 kick off antara Argentina versus Inggris. Kira-kira pemain Pro 2 yang paling banget punya kans untuk menang. Pastilah ya, kalau yang ngedukung Inggris bilangnya Inggris, yang ngedukung Argentina bilangnya Argentina.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

lagi dengerin 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, Elsa Ulfian. Informasi dulu nih seputar Piala Dunia, karena ini lagi hot-hot banget teman Pro 2. Penjualan jersey gimana? Laku, semakin laku mungkin ya. Penjualan jersey 4 negara peringkat atas FIFA yang beradu di ini di babak semifinal teman Pro 2. Jadi kalau tadi tentang Spanyol itu prediksi, karena kalau kita ngomongin Piala Dunia itu nggak bakalan jauh-jauh dari yang namanya prediksi. Bahkan dari tahun ke tahun ya, setiap perhelatan Piala Dunia ada aja kayak prediksi dari hewan. Ya kamu masih ingat nggak sih hewan apa aja? Ada tuh yang paling fenomenal tuh yang gurita. Aduh lupa namanya. Kamu masih ingat nggak namanya siapa? Nah, selain prediksi, ada lagi nih yang nggak pernah ketinggalan dari Piala Dunia. Apalagi kalau bukan yang namanya kutukan, teman Pro 2. Yaps, jadi kutukan Piala Dunia. Kali ini bukan tentang timnya, tapi tentang jersey-nya, teman Pro 2. Pada pertandingan nanti, ya, FIFA memastikan kalau Inggris itu akan tetap menggunakan jersey kandang mereka yang berwarna putih. Sementara Argentina, mereka bakal pakai jersey tandang. Tahu nggak warna jersey tandangnya? Itu biru tua hitam di semifinal malam atau dini hari nanti ya, teman Pro 2. Nah, pilihan ini menarik nih, karena kedua tim itu punya catatan positif dengan warna jersey tersebut ya. Nah, bagi Argentina, dua kemenangan paling bersejarah atas Inggris di Piala Dunia itu terjadi ketika mereka menggunakan jersey biru. Biru apa? Biru tua hitam ya. Yaitu pada perempat final tahun 1986, itu lewat aksi ikoniknya Diego Maradona, dan juga pada babak 16 besar tahun 1998 melalui adu penalti. Nah, sebaliknya, dua kekalahan Argentina dari Inggris di Piala Dunia itu terjadi ketika mereka pakai jersey kandang yang bergaris biru langit putih itu loh, yang fenomenal dan ikonik itu kan, yang kita paling hafal banget kalau jersey Argentina kan kayak warna bendera mereka kan. Dan itu kekalahan mereka pas pakai jersey itu ketika berhadapan sama Inggris di edisi tahun 1966 dan juga di tahun 2002. Nah, walaupun begitu ya, di Piala Dunia 2026 mereka justru lebih sering menang dengan jersey kandang 5 dari 6 laga, teman-teman Pro 2. Sementara Inggris gimana? Kalau Inggris sendiri, mereka punya rekor impresif nih dengan jersey putih setelah meraih 4 kemenangan dan juga sekali imbang. Jadi dengan kedua tim yang sama-sama menggunakan seragam yang dianggap nih teman Pro 2 membawa keberuntungan, duel semifinal dini hari nanti itu dipastikan bakal semakin syarat nuansa psikologis ya. Kan ada orang yang kayak gini loh, dia tuh percaya banget gini, aduh kalau pakai baju ini semoga aja aku beruntung kayak gitu ya. Atau enggak, ini baju keberuntungan gitu. Nah, kutukan jersey kandang Argentina apakah akan berlanjut atau justru akan kembali sejarah ini berpihak kepada Inggris mungkin teman Pro 2? Kalau menurut kamu gimana?

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Messi sebutan Ren semifinal Piala Dunia jelang Argentina versus Inggris tahun 2002. Kan udah pasti banget nih ya, satu slot untuk babak final Piala Dunia 2026 diisi oleh Spanyol kan tahun 2002. Dan tau gak sih, sebagai tim yang udah pasti banget melangkah ke babak final, Lamine Yamal ternyata dia tuh udah punya lawan favorit sebenarnya di Piala Dunia. Jadi ketika ditanya pilih Argentina atau Inggris gitu, biasanya mungkin ada yang bakal memilih tim yang menurut dia ya, menurut dia tim yang mudah buat dikalahin deh gitu. Tapi kalau Lamine Yamal, dia pengennya berhadapan sama tim yang ada idolanya. Wih, tahu dong siapa teman pro 2. Jadi ngomongin kemenangan dari timnas Spanyol, Ike La Roja yang kembali ke partai puncak ya, untuk mendapatkan peluang meraih gelar kedua juara dunianya. Soalnya baru bintang satu teman pro 2. Jadi menjelang laga lawan Prancis kemarin, si Lamine Yamal tuh udah ngaku kalau dia tuh berharap bisa menghadapi Lionel Messi dan Argentina di final ya, karena menurut dia menghadapi Lionel Messi di final Piala Dunia itu bakal jadi sesuatu yang fantastis banget, dan dia berharap itu bakal terjadi teman pro 2 gitu. Keinginan ini udah pasti baru bisa terwujud kalau Argentina mengalahkan Inggris di semifinal ya. Kalau misalnya lolos, udah pasti ini bakal jadi pertemuan kompetitif pertama antara Lionel Messi dan juga Lamine Yamal. Nah, Yamal sendiri kan juga sebelumnya juga pernah mengungkapkan kekaguman dia kepada Messi dan juga Neymar nih teman pro 2. Meskipun Neymar adalah pemain favoritnya, Yamal juga menegaskan kalau Messi tetap yang terbaik sepanjang masa. Secara tidak langsung, kalau dia bilang Messi adalah yang tetap yang terbaik sepanjang masa, berarti dia mengakui ya GOAT adalah Messi gitu ya. Jadi Yamal dipastikan gak akan pernah menghadapi Neymar di level internasional setelah Neymar memutuskan pensiun dari timnas Brazil ya, usai Piala Dunia ini kan nggak lolos kan teman pro 2. Tapi dia masih punya peluang buat ketemu sama Lionel Messi di final Piala Dunia kalau Argentina lolos teman pro 2. Nah, Yamal sendiri juga sebenarnya adalah pemain muda yang selalu dikompar sama Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi pada muda, zaman muda dulu. Katanya gitu sih. Tapi ada juga sih yang membanding-bandingkan gitu ya. Membanding-bandingkan karena katanya Lionel Messi sama Cristiano Ronaldo waktu seumurnya si Yamal, mereka belum bisa mencapai apa yang udah dicapai sama si Yamal gitu tahun pro 2. Tapi kan beda era ya, beda era, beda zaman, beda aturan, beda generasi, beda ya banyak hal deh teman pro 2. Tapi yang pastinya yang paling patut ditunggu banget adalah nanti dini hari. Nah, berhubung ya TVRI, RRI ini juga dipercaya sebagai official media ya, partner untuk Piala Dunia 2026. Teman pro 2 bisa pantengin melalui frekuensi 92,4 ya untuk siaran terestrialnya. Jadi enggak bisa streaming, kamu dengerin pakai radio ya di 92,4. Kick off di babak pertama di pukul 2 dini hari, tapi kamu bisa pantau dari pukul 00 nanti teman pro 2. Nah, tapi kalau pengen ngadepin, pengen menikmati keseruannya, kamu bisa langsung aja mengikuti ini juga nih teman pro 2. Datang langsung nonton bareng juga tuh teman pro 2 ya untuk Piala Dunia 2026 ini, semifinal antara Inggris melawan Argentina. Aduh, udah deg-degan banget mungkin ya yang udah gak sabar pengen nonton bareng teman pro 2. Dan nantinya ini semua bakal berlanjut ke tanggal 19 untuk partai final Piala Dunia 2026.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ

0: makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

93,6 Radio di Palembang, teman terbaik kamu. Barusan kamu dengerin itu milik dari Abijiro. Aku suka Juli. Aku suka kamu. Semua orang punya favorit ya. Hari favorit, minggu favorit, bulan favorit, tahun favorit, manusia favorit. Itu tinggal isi aja tuh di buku diary. Ini ya milenial banget kalau udah ngomongin kayak gitu. Kalau kehilangan sesuatu yang kita sukai, pasti bakal sedih dong tahun baru dua. Ya gak sih? Bakalan nangis. Kayak bulan Juli ini banyak pria menangis deh. Sampai segitunya. Ya, sudah pasti teman berdua. Karena riset yang dipublikasikan oleh jurnal Frontiers in Psychology pada 2019 oleh Heather G. McArthur mengungkapkan bahwa pria merasa lebih aman menangis dalam konteks yang dianggap maskulin dibandingkan yang dianggap feminim. Nah, jadi teman pro 2, lelaki itu lebih sering menangis gara-gara pertandingan sepak bola daripada putus cinta. Aduh, jangan kamu kira ya kamu putusin dia bakalan nangis. Hai, para wanita. Tuh, tim kesayangan dia kalah baru nangis ya. Kayak kemarin pas Cristiano Ronaldo gak berhasil membawa Portugal lolos ya tahun pro 2 babak berapa? Ke babak 16 besar ya, dari babak 16 besar. Nah, itu nangis kan para pendukung dari Cristiano Ronaldo juga pastinya tahun pro 2. Karena itu sudah pasti adalah bukan gak mungkin ya. Soalnya gini, kalau walaupun dia mengakui itu adalah ini adalah piala dunia terakhirnya, bukan gak mungkin 4 tahun lagi ketika dia berusia berapa? 40 berapa sih? 45 tahun ya. Dia akan kembali bertanding lagi teman bro dua. Nah, tapi ngomongin konteks pria menangis ini teman bro dua ya. Kenapa bisa dihadirkan hasil riset seperti ini? Mereka itu mencoba eksperimen kepada pria yang menangis di pekerjaan bercitra maskulin. Ternyata itu lebih terlihat pantas secara emosional dan lebih kuat secara mental dibandingkan dengan menangis di pekerjaan yang bercitra feminim, teman pro 2. Eh, gak tahu juga sih konteks yang maskulin yang feminim itu kayak gimana. Nah, di sini maksudnya adalah dalam cabang olahraga ya. Jadi kalau sepak bola itu kan kayak maskulin banget ya. Jadi ketika misalnya ada hal-hal yang bikin mereka jadi kecewa, sedih gitu ya. Nah, itu tuh paling sering gara-gara sepak bola, teman bro 2. Misalnya ketika nanti ya ternyata ada tim favoritnya yang gak bisa megang trofi Piala Dunia, bukan gak mungkin juga bakalan nangis ya. Jangan lupa kalau ada yang nangis dipuk-puk aja. Tapi itu hanya sebuah riset sih teman pro 2. Semua itu kan akan kembali lagi ke karakter orangnya, kepribadiannya seperti apa. Tidak mutlak semua itu berdasarkan sebuah riset.

0: samping komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pro 2 RRI Palembang.

Kayaknya kamu ini baru juara di Palembang, teman terbaik. Kamu somber, my body isn't ready, teman pro 2. Ini kayak kamu ngerasa insecure sama diri sendiri ketika ada yang naksir sama kamu atau kamu naksir juga sama seseorang. Tapi kayak yang, kayaknya ntar dulu deh. Jadi seperti itu sih lagunya teman pro 2. Ya, kadang emang ya sesuatu itu apa ya? Kadang kita ngambil nilainya tuh dari apa yang orang ngomongin ke kita gitu ya. Padahal mungkin sebenarnya kita sudah layak, sudah cukup gitu loh. Tapi ternyata teman pro 2, karena kita lebih mendengarkan apa yang diomongin sama orang. Kamu tuh terlalu ini. Kamu kok ini kayak gini sih? Kamu kok kayak gitu sih? Nah, padahal mungkin sebenarnya kamu bisa melihat ada sisi positif di dalam diri kamu. Enggak semuanya negatif, teman pro 2 ya. Jadi ketika kamu lebih fokus sama yang negatif, otomatis yang positif bakal tertutupi ya. Jadi fokusnya sama hal-hal positif dalam diri kamu aja deh gitu. Pun kalau emang ternyata yang negatifnya ada, jadikan itu satu kelebihan yang positif. Ya teman pro 2, semoga sih. Ini ngomongin apa? Ya dari lagunya si Somber tadi sebenarnya, karena sekarang banyak orang yang jadi insecure gara-gara media sosial. Saking banyak yang ngeliat kayak wah ini gini banget, ini gitu banget di media sosial ya. Padahal sekali lagi ya, hanya apa yang kamu lihat yang diunggah. Padahal di balik itu semua kamu gak tahu apa yang sebenarnya terjadi kan. Entah itu filter, entah itu mungkin sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar ada di dalam kehidupan nyata lah tahun bro 2. Karena sekarang tuh media sosial udah bukan kayak dulu lagi. Kalau dulu tuh mungkin kayak tempat untuk kita berkoneksi ya, ketemu sama teman-teman lama, dapat teman baru. Kalau sekarang udah ajang buat nyari engagement, kayak nyari duit di sana ya, nyari followers di sana, dan nyari apa lagi, asal jangan cari masalah aja sih.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Dengerin lagu yang sesuai dengan suasana hati kamu malam hari ini, teman Pro 2. Jaga malam sama Selvian sampai di pukul 23. Karena pukul 23 sampai 24 bakal ada lagu-lagu asik nemenin kamu malam hari ini. Hari Rabu, teman Pro 2. Oh. Gimana dengan tahun ajaran barunya? Kelas baru, ada yang sekolah baru, ya. Ada yang kampus baru mungkin. Pesta kampus baru deh semuanya, ya teman Pro 2. Kayak ini yang sempat bikin kamu jadi mules beberapa hari karena udah siap-siap untuk masuk sekolah. Oh, banyak cerita-cerita seru loh di masa tahun ajaran baru ini ya. Dan keren kalau aku lihat sistem MPLS sekarang, karena sejak aku lupa menteri pendidikannya waktu itu kalau nggak salah Anies Baswedan ya, yang kemudian menghilangkan OSPEK dan MOS itu loh tahun Pro 2, diganti dengan MPLS gitu ya. Jadi emang benar-benar masa pengenalan lingkungan sekolah itu ya emang benar-benar pengenalan lingkungan sekolah, nggak ada yang namanya perpeloncoan pakai topi, pakai tali, pakai apalagi tuh. Seperti itu, bikin yang baru masuk sekolah tersebut pertama kali merasa nyaman dan excited banget gitu kan. Nah, punya pengalaman seru gak sih waktu MPLS? Banyak katanya. Cuma yang sempat viral tuh kalau di MPLS itu adalah makanan minuman. Pakai istilah-istilahnya ya. Dan ternyata banyak yang searching juga tuh di media sosial, saling bantu-membantu. Heran juga ya panitianya, ada aja idenya buat ngasih istilah makanan sama minuman untuk MPLS tuh teman Pro 2. Akhirnya yang pusing siapa? Orang tuanya yang pusing.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Pro 2 RRI Palembang.
1: Ya Pak, siap siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesen kopi, udah disuruh balik.
2: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
1: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
2: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
1: Ya deh. Semangat.
2: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
0: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

Abang Rindu dari Delantis. Temenin kamu sampai di pukul 22, teman pro 2. Yang bilang udah move on tapi masih berharap buat balikan. Wah. Semuanya bisa terangkum tuh jadi satu album. Dan kayaknya emang si Zay ini udah paham banget ya sama orang-orang yang mungkin sebenarnya susah banget buat move on, teman pro 2. Jadi dia pengen mewakilinya bukan hanya dalam satu lagu, tapi jadi satu album. Masih ingat gak sih teman pro 2 sama album yang dirilis oleh Ziza, SOS, itu tahun 2022 ya. Jadi itu bukan cuma cerita soal putus cinta, tapi ngebahas gimana seseorang tuh bisa punya banyak perasaan yang saling bertabrakan dalam waktu yang sama gitu. Hari ini udah ngerasa ikhlas, besok kangen lagi. Hari ini marah, beberapa saat kemudian malah nyalahin diri sendiri, malah menggalau. Dan kamu pernah gak ngerasain semua emosi itu hadir bersamaan? Nah, itu tuh yang jadi benang merah di sepanjang album SOS-nya Ziza, teman bro 2. Kalau kamu belum sempat dengerin semua lagu di album ini, sebenarnya aku suka lagu-lagunya, tapi untuk cover albumnya mungkin nanti dulu. Jadi teman pro 2, ngomongin Ziza ya, dengan albumnya SOS, ada salah satu lagu yang meluapkan rasa marah, cemburu, sakit hati dengan cara yang hiperbolis banget gitu. Tahu dong lagu yang judulnya Kill Bill, I will kill my ex, ya kan? Tapi kalau didengerin lebih dalam, sebenarnya kemarahan itu muncul karena dia tuh masih ada rasa sayang yang belum benar-benar hilang gitu. Dan kadang sebenarnya kita tuh bukan marah karena benci ya, tapi karena masih terlalu peduli gitu. Jadi perasaan yang bikin lagu Kill Bill ini terdengar ekstrim, tapi di saat yang sama juga manusiawi gitu ya. Emang seru banget sih. Jadi inget sama film Kill Bill ya. Tapi gak ada korelasi sampai ke situ juga sih sebenarnya. Nah, kalau ngomongin lagu Nobody Gets Me, ini lagu yang emosinya juga berubah, teman pro 2. Gak ada amarah yang tersisa, justru rasa kehilangan dan penyesalan. Karena kalau kamu dengerin lagu-lagu di album ini, itu emang suka ada apa ya, perubahan emosi yang pernah kamu rasain dan itu terasa drastis, tapi sebenarnya realistis ya. Karena yang namanya move on itu jarang banget berjalan mulus. Kamu harus sakit sampai berdarah-darah dulu tuh untuk bisa move on tuh. Bayangin kayak Ayu yang kemarin aja baru putus ya, terus juga Sohyun yang juga baru putus. Kok itu aja sih yang aku tahu? Iya, karena mereka pacaran ada sampai 14 tahun, ada yang berapa tahun, 6 tahun pacaran ya. Lama banget kan? Gimana move on-nya coba teman bro 2? Jadi kadang orang yang mau move on itu merasa baik-baik aja, tapi tiba-tiba semua perasaan itu datang lagi gitu. Dan ini sebuah proses yang ditangkap oleh album SOS dengan salah satunya ada Nobody Gets Me, teman bro 2. Dan SOS ini juga nunjukin kalau rasa percaya diri dan insecure itu bukan dua hal yang bertolak belakang ya. Bisa muncul secara bergantian dan bahkan bisa hidup berdampingan dalam diri seseorang, teman bro 2 gitu. Karena hampir semua orang itu pernah bingung menghadapi perasaannya sendiri. Jadi Ziza ketika dia bikin album ini, dia tuh berusaha untuk bikin semua emosinya tuh terdengar konsisten ya. Dan dia pengen nunjukin kalau manusia itu bisa marah, bisa rindu, bisa kecewa, sekaligus masih berharap dalam waktu yang sama.

0: Pagar satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam. Dimanapun kita.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Morning FM di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, Daniel Cesar. Always teman Pro 2. Selalu overthinking mungkin kalau udah jam-jam segini, wajar banget kayaknya ya dialamin di usia dewasa saat ini. Apalagi kalau kamu pas lagi capek-capeknya sih teman Pro 2. Berasa pengen menghentikan waktu atau menggunakan mesin waktu untuk kembali ke satu masa tertentu. Wah, kalau ngomongin lagu yang apa ya, punya makna emosional ya, akan beban atau kerasnya kehidupan di era dewasa saat ini. Nah, kayaknya kamu bakal ngerasa relate banget sama lagu Stressed Out miliknya 21 Pilots. Ini lagu yang video musiknya sendiri udah ditonton sampai miliaran kali teman Pro 2 ya. Dan video musiknya sendiri itu juga sangat makna sih. Ada maknanya teman Pro 2. Kalau lihat di situ ya, si Tyler ini dia tuh pakai topi ya, vokalisnya topi warna merah, pakai tas warna merah. Terus juga syutingnya itu adalah di rumah masa kecilnya. Dan terus juga orang-orang yang terlibat di dalam video musiknya itu adalah keluarganya si Taylor sama si si Josh ya. Nah, jadi adegan-adegan di dalamnya juga dibuat buat menggambarkan keinginan mereka untuk kembali ke masa kecil teman berdua. Dia si Tyler nih naik sepeda roda 3 ya, terus datang ke rumahnya si Josh, terus dia pakai ransel merah. Itu adalah simbol beban masa kecil yang terus dibawa sampai dewasa gitu. Itu maknanya teman berdua. Terus juga ini ternyata ada satu karakter fiksi yang dibawa oleh si Tyler dalam lagu ini yang mewakili rasa cemas dan ketakutan terbesarnya dia sebenarnya ya. Dan pertama kali ketika dia nulis lagu Stressed Out ini kan adalah lagu yang jujur tentang kesehatan mental ya teman Bro 2. Dan pada waktu itu dia tuh sempat ragu gitu loh, aduh ini keluarin gak ya lagunya, rilis gak ya lagunya gitu. Dan ternyata ketika seorang musisi mengeluarkan atau membuat sebuah karya dari sesuatu yang jujur, maksudnya dalam artian di sini benar-benar dari apa yang dia rasain, apa yang dia alami ya, ternyata responnya adalah lagu yang dianggap terlalu personal justru malah meledak dong secara global teman Pro 2. Karena banyak yang ngerasa bahwa ini adalah lagu yang berhasil memeluk jutaan anak muda di seluruh dunia.

0: ada wisata air baru nih, sana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain satu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kamu

Pernahkah kamu bertanya, sejak kapan tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola mulai dikenal? Ternyata, kebiasaan ini sudah berlangsung sejak televisi mulai hadir di berbagai negara pada pertengahan abad ke-20.

Dan sederhana itulah lahir suasana penuh keakraban yang kemudian menjadi tradisi. Di beberapa negara Eropa dan Amerika Selatan, pertandingan penting bahkan ditayangkan menggunakan layar proyektor di balai kota, taman, atau ruang komunitas. Tujuannya sederhana, agar lebih banyak orang dapat merasakan euforia pertandingan secara bersama-sama. Tradisi tersebut terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Layar raksasa mulai dipasang di ruang terbuka saat ajang-ajang besar seperti Piala Dunia atau kejuaraan antar klub digelar. Ribuan supporter berkumpul, mengenakan jersey kebanggaan, menyanyikan yel-yel, hingga bersorak setiap kali gol tercipta. Di Indonesia, budaya nobar mulai semakin akrab sejak era 1990-an dan berkembang pesat memasuki tahun 2000-an. Kini, kafe,

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Duh, gara-gara lembur, kemalaman dia pulangnya. Oh iya, belum pasang sabuk pengaman. Kok merinding ya? Ih, berasa ada orang di belakang. Aku tebak dari spion aja deh.
1: Pulanglah, Muria, Kak.

0: Siapkan sabuk pengaman saat berkendara. Utamakan keselamatan sebagai kebutuhan.
1: Pro 2 RRI Palembang.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi ke malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Programa 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ada lagu-lagu yang bikin kamu semangat pagi, dan juga informasi-informasi up to date buat kamu semua masih dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Satu jam berikutnya aku bakal ajak kamu ya untuk dengerin yang seru banget juga teman Pro 2. Ada Spada edisi spesial, yaitu edisi narkoba, akan hadir buat kamu pasti ya dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anyway guys, kalau gitu langsung aja ya, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat kamu akan mendengarkan satu jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music. Dan ini dia Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umudunya wad-din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Teman-teman Produa yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan rahmat yang Allah curahkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini, detik hari ini juga kita dapat kembali merasakan nikmatnya kehidupan, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dan rutinitas kita di dalam kehidupan dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini senantiasa dapat kita syukuri dan kita jaga dengan semaksimal mungkin, kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriringkan salam selalu tersampaikan kepada

ilmu pengetahuan alam Islam yang terang benderang, maka patut sebagai umatnya kita senantiasa berdoa kepada Allah. Semoga kita senantiasa istiqomah untuk selalu mengikuti jejak dan menteladani beliau. Semoga juga nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman Pro2 yang insyaallah dirahmati Allah SWT, adapun saya Ilham Walidin ingin menyampaikan beberapa nasihat, terkhusus nasihat ini untuk kami, untuk saya yang menyampaikan, yaitu berkaitan dengan menuntut ilmu. Tentu sudah tidak asing lagi bagi kita bagaimana keutamaan dan manfaat yang akan kita dapatkan, yang akan kita rasakan ketika kita menuntut ilmu. Mungkin sudah banyak hadis yang sering kita dengar dari ustaz-ustaz kita, dari guru-guru kita. Namun di sini izinkan saya untuk mencoba mengingatkan kembali kepada kita semua. Di sini saya akan menyampaikan beberapa keutamaan dalam menuntut ilmu. Pertama, mengenai tentang hukumnya menuntut ilmu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah mengatakan, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat." Yang artinya menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Artinya, ini sudah menjadi kewajiban kita masing-masing untuk belajar, untuk menuntut ilmu, terkhusus untuk ilmu agama. Kemudian mengenai keutamaannya, ada riwayat mengatakan begini, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallah lahu tariqan ilal jannah." Yang artinya barang siapa yang keluar dengan niat menuntut ilmu, mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dia untuk menuju syurga. Hadis riwayat Muslim. Tentu ini suatu keistimewaan yang sangat-sangat luar biasa yang Allah berikan bagi mereka yang menuntut ilmu. Tidak mungkin tidak ada orang yang tidak mau dimudahkan menuju syurga. Pasti semua orang ingin dimudahkan untuk mendapat syurga. Maka salah satu caranya ialah untuk mendapatkan syurga itu adalah menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan banyaknya hadis dan banyaknya keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah itu mendapat menambah semangat kita dalam menuntut ilmu. Karena ada banyak hadis-hadis yang sangat-sangat luar biasa, maka mustahil ketika kita tahu keutamaan menuntut ilmu, kita tidak bersemangat. Maka ini menjadi hal yang sangat harus kita ingat, bahwasanya menuntut ilmu adalah sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sangat mulia, yang berdampak bagi kita, bagi dunia kita, maupun bagi akhirat kita. Demikianlah sedikit nasihat tentang bagaimana esensi menuntut ilmu dan keutamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Tentu dalam menyampaikan masih ada banyak kekurangan dan kesalahan. Harapannya saya terkhususnya meminta maaf kepada Allah, kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

0: pagi, Tam. By the way, aku lihat IG kamu kemarin. Kamu habis baca buku barunya Dea Lestari ya?
1: Pagi, Lulu. Ya loh, bagus banget bukunya.
0: Wah, pengen baca juga dong. Boleh pinjem gak?
1: Boleh sih, tapi ini bukunya bajakan.
0: Hah? Serius?
1: Ya, soalnya harganya lebih murah. Jadi ya aku beli deh.
0: Ya ampun, Tam. Kamu tahu gak sih kalau beli buku bajakan itu ngerugiin penulisnya?
1: Ya sih, cuma ya gimana? Aku juga pengen baca.
0: Justru karena kita suka ceritanya, harusnya kita dukung dong. Mereka nulis itu gak gampang loh. Kalau terus dibajak, penulis sama penerbit bisa rugi. Bahkan nih, buku bagus bisa makin dikit.
1: Iya juga ya, aku jadi ngerasa bersalah. Kalau gitu, next time aku bakalan nabung atau pinjem di perpustakaan aja ya.
2: Oke.
0: Nah, gitu dong, baru keren.

Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krапiam, Kalimantan Utara. Man terbaik.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Udah muter berkali-kali, gak ketemu juga rumah tuh dosen. Tanya adek ini aja ah. Dek, woi, tahu rumah Pak Umar gak?
2: Kok kakak ngomongnya gak sopan?
1: Duh, buang-buang waktu deh ngomong sama kamu. Tahu gak?
3: Ada apa, nak?
2: Ada orang gak sopan, teriak-teriak depan rumah, Pak. Tuh.
1: Hah? Pak Umar?
4: Oh, no.
1: Maaf, Pak. Rani gak tahu kalau ini anak Bapak.
3: Rani, sopan santun itu bukan kepada orang yang kamu kenal saja, tapi kepada siapapun.
1: Iya, Pak. Maaf.
3: Kalau generasi muda banyak yang tidak menerapkan sopan santun, lama-kelamaan, jati diri bangsa kita akan luntur.
1: Iya, Pak.
3: Ingat, kalau ingin keberadaan kita dihargai sebagai makhluk sosial, budayakan sopan santun.
1: Baik, Pak.
3: Ya sudah, silakan masuk.
1: Makasih, Pak.
2: Sain.
1: Itu juga gak sopan, tahu?
2: Ups, sorry.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
2: Lucu banget deh, sampe ngakak.
3: Wes, nonton apa sih Kevin? Kayak seru banget.
2: Ini loh Dinda, lucu banget. Pagodi anak spesial gitu. Lihat deh.
3: Astaga Kevin, gak lucu sama sekali. Gimana perasaan penyandang disabilitas kalau lihat ini?
2: Ah, kamu mah lebay. Ini kan candaan doang. Lagian lihat tuh komennya, semua pada ngakak loh.
3: Banyak yang setuju, belum tentu benar. Justru artinya, masih banyak yang belum sadar kalau ini itu tindakan ableisme.
2: Hah? Ateis? Istilah apa lagi tuh?
3: Ableisme. Ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap, tindakan, atau pandangan yang mendiskriminasi penyandang disabilitas. Bentuknya mulai dari stereotip, perlakuan gak adil, sampai pandangan yang merendahkan penyandang disabilitas. Yang kamu tonton tadi, itu salah satu contoh stereotip yang merendahkan mereka. Udah banyak pemerhati disabilitas yang menilai kalau edukasi ke masyarakat terkait isu ini sangat penting agar kita dapat menghargai dan tidak mendiskriminasi penyandang disabilitas. Mereka juga sama seperti kita, punya perasaan, hak, dan kesempatan yang sama. Jadi, udah tugas kita untuk saling edukasi, bukannya malah menormalisasi yang gak benar.
2: Ah, gitu ya? Kayaknya aku harus lebih belajar deh, biar lebih menghargai sesama. Kalau gitu, aku bakal balas mereka deh, biar mereka juga sadar kalau ini tuh gak boleh dinormalisasiin.
3: Bener banget, Kevin. Aku bantuin kamu ya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kamis manis dan juga Kamis tuh harus optimis. Setuju dong ya. Optimis dong ya, pagi-pagi membuka dengan hal-hal baik, kata-kata positif yang kayaknya bisa memberikan afirmasi positif juga buat diri kita. Jadi yang ada malah pas mau aktivitasan itu beda banget loh, teman Pro 2. Semangat, optimis dengan yang tidak ya. Mudah-mudahan kita jadi pribadi yang optimis terus dong ya. Oke, Kamis ini bakal seperti apakah kira-kira nih? Mungkin kamu punya banyak rencana Kamis ya. Tapi memang sih kalau kita lihat cuaca tuh kayaknya, aduh, setiap pagi matahari selalu bersinar dengan cerah banget ya, dengan hangat. Ini kayaknya seharian bakal kayak gini gak sih cuacanya? Cerah-cerah terus gak sih? Atau mungkin nanti bakal ada hujan? Aku kangen hujan loh sebenarnya. Ya udah, nanti aku bakal kasih kamu kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini dari BMKG Sumatera Selatan. Tapi nanti dong ya, setelah aku play Perunggu. We'll be right back.

0: Eh Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa. Makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
2: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
0: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku nggak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
1: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
2: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan.

Prodo Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Diskoria. Udah aku puterin ya, spesial banget nih buat kamu pastinya. Oke, tapi sesuai dengan yang udah aku sebutin tadi ya, kalau aku mau ajak kamu memantau kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini. Jadi apa kabar ya? Apakah hari ini bakal hujan, bakal panas? Becek, gak ada ojek. Oke deh, kalau gitu langsung aja ya, aku akan segera hadirkan buat kamu informasi cuaca yang dipersembahkan oleh BMKG Sumatera Selatan. Segera aja aku hadirkan buat kamu, teman Pro 2. Ini dia, ada info cuaca. Info cuaca Pro 2. Oke, pagi di Perdepan Palembang, seperti biasa aku punya informasi perakiran cuaca buat kamu. Apa kabar ya cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini, pasti teman Pro 2 di edisi hari Kamis 16 Juli 2026. Kira-kira seperti apa cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini? Apakah hari ini cuaca bakal panas, bakal hujan ya? Atau mungkin bakal adem ayem aja, teman Pro 2? Dan ini adalah persiapan buat kamu yang mungkin nanti mau keluar rumah. Kira-kira seperti apa ya? Jadi pagi hari ini seluruh wilayah di Sumsel itu bakal cerah sampai dengan cerah berawan. Kalau siang sampai dengan sore hari bakal cerah berawan juga.